0: dan ditargetkan rampung pada pertengahan tahun 2028 mendatang. Leni Kurniawati melaporkan selengkapnya.
1: Yang ketiga itu peran masyarakat paling penting. Saya sudah apel siaga dengan gubernur, waktu itu sudah ada berikutnya di Bandung ya, 4.000 yang apel siaga, jaga barusan dengan Kota Bekasi, hampir 2.000-3.000 orang juga apel. Itu
2: proyek pembangunan pengelolaan sampah menjadi energi listrik atau PISEL Kota Bekasi resmi dimulai hari ini dan ditargetkan rampung pertengahan tahun 2028 mendatang. Menteri Koordinator Bidang Pangan atau Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan kesuksesan PISEL ditentukan dari peran masyarakat khususnya dalam hal pemilahan sampah, dan menurutnya meski pemilahan sampah sederhana namun dampaknya besar. Dengan pemilihan tersebut, dalam 2 tahun, tumpukan sampah yang menggunung di TPA Kota Bekasi bisa terselesaikan.
1: Jadi kalau pemilahan ini sudah selesai, maka 70-75% sampah kita bisa selesaikan dalam 2 tahun, sampai 2029. Pertama, mal, pasar, sekolahan, kantor-kantor, sampah bisa kita selesaikan di situ. Tentu dukungan teman-teman media juga penting.
2: Sementara itu, Chief Investment Officer Danantara Indonesia, Pandu Jahir, menjelaskan proyek pembangunan PISEL akan terus berlanjut di kota-kota, tepatnya di Indonesia. Danantara juga menargetkan akhir tahun 2026 seluruh proyek PISEL di Indonesia mulai berjalan.
3: Yang kedua, insya Allah kita kan nanti akhir tahun juga akan final. Ini semua sudah melewati proses, akhir tahun semuanya akan melakukan yang sama juga. Jadi cukup cepat sih, itu kurang lebih 4-5 bulan kan perbedaan antara yang fase 1 fase 2. Fase 2 nanti juga ada tambahan lagi, ada beberapa kota yang akan kita umumkan juga mulai.
2: Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyambut baik kehadiran proyek PISEL di Indonesia khususnya di Jawa Barat. Pihaknya berharap kehadiran PISEL bisa memperkuat sumber energi di Jawa Barat.
4: Dalam jangka panjang akan terbangun industri, maksud saya, pembangkit listrik yang sumbernya dari sampah yang tentunya akan memperkuat sumber energi yang ada di Jawa Barat. Dan tentunya mudah-mudahan harga listrik bisa murah ke depan. Dua hal ini kita menyambut gembira dari pemerintah Provinsi Jawa Barat. Dengan harapan ke depan rakyatnya berkesadaran untuk tidak buang sampah di mana saja, disiapkan tempat sampah di rumahnya masing-masing, dan atas inisiatif dari Pak Kemenko Pangan, sampahnya terkelola dari tingkat rumah tangga.
2: Sekedar diketahui, proyek PISEL Kota Bekasi ditargetkan bisa mengolah sebanyak 1.500 ton sampah per hari menjadi listrik. Proyek ini berdiri di lahan seluas 6 hektar yang berlokasi di wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi. Dari wilayah Kelurahan Ciketing Udik, Kecamatan Bantar Gebang, Kota Bekasi, Leni Kurniawati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai Kediri ketika pengembangan penyidikan dugaan kasus kepabeanan, dan informasi selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menahan Gatot Heru Hernanda selaku pejabat Bea dan Cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husein mengatakan penyidik menemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan dan menahan Gatot sebagai tersangka. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap Gatot selama 20 hari pertama. Gatot diduga sebagai salah satu pihak penerima dalam perkara dugaan suap terkait proses kepabeanan. Dalam perkara ini, Gatot disangkakan melanggar 3 ketentuan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta ketentuan pidana lainnya.
6: Kan dari fakta-fakta yang muncul dalam persidangan dan juga hasil dari penyidikan perkara pokok, serta kemudian ada bukti-bukti baru yang diperoleh, dan ditemukan kecukupan alat bukti untuk menetapkan tersangka baru. Yang hari ini, saat ini kita lakukan penahanan, yaitu saudara GH, selaku Kasubdit Penindakan Direktorat P2, Ditjen Bea dan Cukai, terkait kepabeanan periode tahun 2025-2026. 2026.
5: Sementara itu, Gatot sendiri ketika dikonfirmasi awam media memilih bungkam terkait dengan dugaan yang menjerat dirinya dalam dugaan suap ini.
7: Pak, terkait Moge itu benar Pak buat Jaka Budi Pak, salah satunya.
8: Pak, Bapak yang mempersiapkan Moge untuk Pak Jaka Budi ya?
7: Iya. Apa benar Pak?
8: Pak, Bapak kenapa naruh...
7: Nggak apa-apa Pak, mana Pak? Ngomong aja Pak.
8: Pak, Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
7: Iya Pak.
8: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
7: Pak, motor Moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
5: Taufik mengatakan pengembangan penyidikan dilakukan berdasarkan fakta yang muncul dalam persidangan perkara pokok dan sejumlah bukti baru, di mana dalam konstruksi perkara pada Juli 2025, John Phil, pemilik PT Blue Ray Cargo, disebut bertemu dengan sejumlah pejabat bea dan cukai untuk membahas kegiatan usaha perusahaannya. Dari Juli 2025 hingga Januari 2026, John Phil menyetorkan uang kepada pihak bea dan cukai dengan total mencapai 61,9 miliar rupiah. Dari jumlah tersebut, KPK menduga Gatot menerima uang senilai 3,25 miliar rupiah. Dalam pengembangan penyidikan, KPK juga turut menyita sejumlah aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Penyidik menyita 3 unit sepeda motor besar atau Moge, yakni BMW tipe R9 T Scrambler, Kawasaki tipe ZR900C, dan Triumph tipe Bonneville Bobber. Selain itu, KPK juga menyita uang tunai dalam bentuk valuta asing dan dolar Singapura sebesar 2,8 miliar rupiah. Dari Jakarta, Herul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah memastikan stok beras nasional mencukupi untuk menghadapi dampak El Nino. Cadangan beras pemerintah atau CBP yang mencapai 5,1 juta ton dinilai mampu menopang kebutuhan masyarakat di tengah ancaman gangguan produksi akibat fenomena iklim. Dan berikut Alfred Stutter menghadirkan laporan tersebut dalam sesi laporan khusus.
9: Laporan khusus.
10: Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami ini.
11: Pemerintah mengandalkan kekuatan stok beras nasional untuk menghadapi dampak El Nino. Kepala Badan Pangan Nasional sekaligus Menteri Pertanian, Andi Amran Sulaiman menyebut cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton. Jumlah tersebut disebut sebagai stok tertinggi sepanjang sejarah Indonesia dan menjadi bantalan pemerintah ketika fenomena iklim berpotensi mengganggu produksi maupun pasokan pangan. Menurut Amran, kondisi stok yang kuat memberikan ruang bagi pemerintah untuk memastikan kebutuhan beras masyarakat tetap terpenuhi. Kesiapan tersebut dinilai semakin penting di tengah kenaikan harga beras di pasar dunia dan pemerintah memastikan kondisi global tidak boleh sampai menyebabkan kekurangan pangan di dalam negeri. Amran menegaskan keseimbangan juga tetap harus dijaga agar ketersediaan beras bagi konsumen tidak mengorbankan harga yang diterima petani.
10: Sekarang persiapan kita, stok pangan kita aman, standing crop nilainya itu kurang lebih 10-11 juta ton. Standing crop yang ditanam sekarang daerah irigasi itu kan tetap produksi kalaupun ada kering. Yang kedua adalah di hotel rumah horeca, hotel rumah itu ada 12 juta ton. Nah kemudian di bulog ada 5 juta ton, ya masih bisa 10 bulan. Kalau kita hitung 10 bulan ke depan, sekarang Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari, Februari, Maret, ini overlap. Maret itu kalau sektor pertanian ada beberapa daerah kering, tetapi secara nasional insya Allah aman. Dulu El Nino kita juga di 2023-2024 terjadi, kemudian 2016 itu paling keras. Nah, kita sudah dengan pengalaman 3 kali selama kami di kabinet, kami sedangkan dulu kurang persiapan, kita bisa aman, apalagi sekarang.
11: Meski stok pemerintah berada pada level tinggi, perkembangan harga beras di sejumlah daerah masih menjadi perhatian. Direktur Statistik Harga Badan Pusat Statistik, Sahapa Umum menyebut kenaikan harga beras terjadi di 132 kabupaten dan kota hingga minggu ketiga Agustus 2026. Kenaikan tertinggi tercatat di Kabupaten Bone Bolango sebesar 13,01%. Sementara pada tingkat Provinsi Gorontalo mengalami kenaikan tertinggi sebesar 7,96%. Secara nasional, harga Harga beras medium naik 0,27% dibandingkan Juli 2026. Harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%. BPS menilai perkembangan tersebut perlu diwaspadai karena beras memiliki pengaruh besar terhadap inflasi dan daya beli masyarakat.
9: Untuk perkembangan harga beras, baik beras medium maupun beras premium, keduanya masih mengalami kenaikan meskipun relatif sangat tipis. Sampai dengan minggu ketiga Agustus tahun 2026, harga beras medium tercatat naik sebesar 0,27% dibandingkan dengan bulan Juli tahun 2026. Sementara itu, untuk harga beras premium juga mengalami kenaikan sebesar 0,23%.
11: Ancaman El Nino terhadap pangan juga mulai terlihat pada komoditas hortikultura. Direktur Sayuran dan Tanaman Obat Kementerian Pertanian, Sudi Mardianto, mengatakan pasokan cabai rawit merah di sejumlah sentra produksi mulai mengalami penurunan. Berkurangnya pasokan kemudian mendorong pergerakan harga cabai rawit merah dalam beberapa hari terakhir. Kementerian Pertanian mencatat kondisi tersebut salah satunya dipengaruhi El Nino, terutama melalui berkurangnya ketersediaan air di sentra produksi. Untuk menjaga produksi, pemerintah memperkuat penyediaan sumber air melalui irigasi perpompaan di daerah yang memiliki sumber air tersedia. Kementan juga mempercepat bantuan benih dan sarana produksi di kawasan pengembangan cabai serta mengoordinasikan distribusi dari daerah yang masih memiliki kelebihan pasokan menuju wilayah yang mengalami kekurangan.
12: Kegiatan ini sesuai arahan Pak Menteri melalui Pak Dirjen Hortikultura ini akan segera kita masifkan karena memang kita mendapatkan laporan di beberapa daerah berkaitan dengan mulai berkurangnya ya produksi di sentra-sentra produksi cabai, yang salah satu utamanya Pak Sekjen bagus sekalian memang dipengaruhi oleh El Nino.
11: Tekanan pada komoditas hortikultura menunjukkan dampak El Nino terhadap pangan tidak hanya berkaitan dengan besarnya stok yang tersedia, tetapi juga kemampuan menjaga produksi dan kelancaran pasokan. Untuk beras, stok CBP sebesar 5,1 juta ton menjadi bantalan pemerintah menghadapi potensi gangguan tersebut. Pemerintah juga telah menggunakan CBP untuk menjaga pasokan dan harga. Hingga 24 Agustus, sebanyak 1,69 juta ton telah digelontorkan melalui program SPAP, bantuan pangan, serta kebutuhan bencana dan keadaan darurat. Kekuatan stok tersebut memberi ruang bagi pemerintah menghadapi dampak El Nino. Namun, stabilitas pangan tetap bergantung pada kemampuan menjaga produksi, memperlancar distribusi, dan memastikan pasokan tersedia dengan harga yang terjangkau masyarakat. Dari Jakarta, Alfred Stuter Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Masyarakat menyambut baik kepastian stok beras nasional yang disebut mencapai 5,1 juta ton. Namun sebagian warga masih mempertanyakan dampaknya terhadap harga di pasaran. Sementara warga lainnya berharap pemerintah memastikan stok tersebut benar-benar tersalurkan ke daerah yang membutuhkan, terutama jika El Nino mengganggu produksi.
13: Kalau dibilang stoknya aman ya bagus sih, tapi yang kami rasakan sebagai masyarakat kan harga. Kalau harga masih naik, berarti stok yang banyak belum tentu langsung terasa di masyarakat. Jadi pemerintah juga harus memastikan harganya tetap terjangkau. Terima kasih.
14: Ya, Mas, saya sih berharap pemerintah bukan hanya nyiapin stok aja ya, tapi juga diperhatikan itu produksi berasnya dan distribusinya gitu. Jadi kalau ada daerah yang kekurangan atau misalkan ada kenaikan harga, itu stoknya harus disalurkanlah ke masyarakat gitu loh, supaya nggak terbebani atau mungkin dengan subsidi atau apa gitu loh, Mas. Jadi beras itu harus aman, Mas.
15: Menurut saya melegakan karena pemerintah sudah punya persediaan kalau nanti produksi terganggu akibat El Nino. Yang penting stoknya benar-benar dijaga dan bisa memenuhi kebutuhan masyarakat.
0: Pendengar Pro 3, klaim Bappenas stok beras nasional 5,1 juta ton aman untuk hadapi El Nino menjadi topik editorial RRI pagi hari ini, disampaikan oleh Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Keyakinan Badan Pangan Nasional atau Bappenas bahwa stok beras nasional aman menghadapi El Nino tahun ini memiliki dasar yang kuat. Berdasarkan data Bulog hingga Agustus 2026, total ketersediaan beras nasional berada pada kisaran 5,17 hingga 5,25 juta ton. Stok tersebut mencakup cadangan beras pemerintah atau CBP sebesar 5,17 juta ton per 21 Agustus 2026 serta total stok bulog sebesar 5,25 juta ton per 9 Agustus 2026. Secara keseluruhan, kondisi ketersediaan beras nasional pada periode tersebut berada dalam kategori aman, dinilai cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, mengantisipasi dampak fenomena iklim, serta menjamin ketersediaan pangan pada situasi bencana dan keadaan darurat. Perlu ditegaskan bahwa El Nino bukan musim kemarau, melainkan fenomena iklim global yang memperkuat dampak kemarau ketika keduanya terjadi bersamaan. Karena itu, capaian stok beras Indonesia yang kini berada pada level tertinggi sepanjang sejarah Republik Indonesia merupakan pijakan penting bagi ketahanan pangan nasional. Namun stok yang besar tidak otomatis menjamin kondisi aman tanpa pengelolaan yang cermat. El Nino yang telah berada pada kategori kuat dan berpotensi meningkat menjadi sangat kuat tetap menuntut kewaspadaan. Indonesia memang tidak lagi harus bergantung pada impor semata, tetapi pemerintah wajib menjaga keseimbangan rantai pasok di seluruh lini, mulai dari produsen hingga konsumen, terutama karena musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih kering dan lebih panjang pada Agustus hingga September sebagaimana diproyeksi BMKG. Risiko kekeringan, berkurangnya ketersediaan air, gangguan produksi pangan, kebakaran hutan dan lahan, serta dampak pada sektor energi, kesehatan, dan aktivitas ekonomi masyarakat tidak boleh menjadi alasan terganggunya pemenuhan kebutuhan pangan rakyat. Negara harus memastikan tidak ada warga yang mengalami kelaparan. Stok beras nasional yang sangat memadai harus mampu menjawab tantangan fenomena iklim, termasuk potensi kenaikan harga beras di pasar domestik maupun internasional. Ketersediaan yang melimpah harus diterjemahkan menjadi stabilitas harga yang nyata di lapangan, bukan sekadar angka di atas kertas. Karena itu, pemerintah perlu memastikan distribusi CBP berjalan efektif melalui berbagai program intervensi, mulai dari realisasi penjualan beras program stabilisasi pasokan dan harga pangan, penyaluran bantuan pangan, hingga dukungan untuk bencana, keadaan darurat. Seluruh instrumen ini harus digerakkan secara tepat waktu, tepat sasaran, dan terukur dampaknya. Sekian editorial, selamat pagi.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Iran dan Oman telah menyepakati jalur sementara baru untuk pelajaran di Selat Hormuz. Demikian diumumkan Wakil Menteri Luar Negeri Iran untuk Urusan Hukum dan Internasional, Kazim Garibabadi, dan jalur baru tersebut akan memiliki lebar sekitar 11,3 km dengan pintu masuk melalui perairan teritorial Iran. Sebagian jalur keluar juga akan melintasi perairan teritorial Iran meskipun hanya bersifat sementara. Kabar dari dunia olahraga, tunggal putra Indonesia, Richie Duta Ricardo, melangkah ke babak 32 besar Polytron Pontianak International Challenge 2026. Richie menang 21-9, 21-9 atas tunggal Malaysia, Jack Jin Zhe Huang, dalam tempo 24 menit. Dan kini kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
0: Ya, silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini.
18: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Simpang Pancoran, Jakarta Selatan. Saat ini situasi arus lalu lintas pagi ini di sana terpantau kondusif lancar, baik dari Pasar Minggu atau Depok yang akan menuju Semanggi atau Tebet, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju ke arah Pasar Minggu ataupun yang akan menuju ke arah Tebet Manggarai. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light, selepasnya kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya kita beralih ke kawasan JPO Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan. Situasi arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif di beberapa arahnya, baik dari Gatot Subroto yang akan menuju Semanggi atau Senayan, maupun arus lalu lintas dari arah Semanggi yang akan menuju Kuningan, baik di jalur tol maupun di jalur arteri. Dan saat ini kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi roda 4 dengan laju kendaraan berkisar 40 hingga 50 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati karena adanya angkutan umum yang berhenti di sembarang tempat untuk naik turunkan penumpang. Selanjutnya kita bergeser ke kawasan Simpang Prambanan, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terjadi peningkatan volume kendaraan, namun masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Jogja yang akan menuju ke arah Klaten atau Solo, maupun yang akan menuju ke arah Bantul. Sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light sepanjang 100 meter ke belakang yang didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Namun selepasnya kendaraan kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan dan kawasan ini juga berdekatan dengan kawasan wisata sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan untuk yang terakhir, kita akan memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Terminal Tirtonadi Solo, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi ramai lancar, baik dari arah Kertosuro atau Klaten yang akan menuju Purwodadi maupun yang akan menuju ke arah Sragen. Perlambatan kecepatan di kawasan ini hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini harap berhati-hati mengingat kawasan ini berdekatan dengan kawasan terminal sehingga banyaknya keluar masuk kendaraan di area tersebut. Dan juga kami menghimbau kepada Anda para pengendara untuk tetap ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan. Pemirsa, berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 249 kasus laka lantas dengan rincian 17 meninggal dunia, 31 luka berat, dan 281 luka ringan. Dari 249 kasus laka tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Dan pemirsa, kami menginformasikan bahwa situasi di Jakarta saat ini aman dan kondusif. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk tetap tenang, tidak mudah terprovokasi oleh informasi yang belum jelas kebenarannya. Bagi masyarakat yang tetap menjalankan aktivitas, dapat memanfaatkan jalur-jalur alternatif untuk mendukung kelancaran pergerakan. Tetap utamakan keselamatan, waspada terhadap situasi sekitar, dan bersama-sama menjaga kondisi tetap aman. Mari lebih bijak dalam menerima setiap informasi. Gunakan media sosial secara bertanggung jawab, serta hindari menyebarkan informasi yang bersifat provokatif. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500 669 atau WA center di 0858 71500 669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri. Kembali ke Rudy di studio. Silakan.
0: Terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas pagi hari ini. Selamat kembali beraktivitas.
17: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3, WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Inspirasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri, makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan ini di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang terpanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa kini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Satgas Inspeksi Gabungan Anti Pungli merupakan satuan tugas yang terdiri dari komponen Muspida, Pemda, Foresta, Kajari, Dandim, Denpom, dan BIN yang memiliki komitmen bersama untuk melakukan upaya pemberantasan secara tegas, terpadu, efektif, dan mampu menimbulkan efek jera. Upaya ini bertujuan untuk memperbaiki sendi kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, khususnya di Kota Bogor. Pungli yang sudah mengakar mungkin telah menjadi budaya tersendiri dalam pelayanan publik. Tak ingin hal tersebut terjadi, Bapak Wali Kota Bogor menegaskan kepada jajarannya untuk menyelaraskan langkah dalam upaya pemberantasan pungli dalam mendukung visi-misi Kota Bogor bersih dari pungli. Saya Kompol Aji Rizali Nugroho, SIKMK, selaku PLT Ketua Sigap Kota Bogor, menghimbau kepada seluruh elemen masyarakat Kota Bogor untuk bersama mendukung pemberantasan pungli dimulai dari tertib dan disiplin sesuai dengan prosedur dan mekanisme yang telah ditetapkan. Ada pungli, segera laporkan melalui aplikasi Sibadra, WhatsApp, Instagram, email, atau datang langsung ke posko Sigap di Balai Kota.

Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

Ya, pendengar, Polri menegaskan komitmen menjaga keamanan sekaligus menjamin ruang demokrasi bagi masyarakat menyampaikan aspirasi ya. Masyarakat diajak menjaga persatuan dengan mengedepankan penyampaian pendapat secara damai, tertib, dan bertanggung jawab ya. Kadif Humas Polri, Ijen Pol Joni Edison mengatakan penyampaian aspirasi merupakan bagian kehidupan demokrasi, namun pelaksanaannya tetap harus menghormati ketertiban serta hak masyarakat lainnya ya. Dan Polri menghormati hak setiap warga negara untuk menyampaikan pendapat dan juga aspirasi ya, dan penyampaiannya harus dilakukan secara tertib, damai, dan bertanggung jawab ya. Dan menurutnya dinamika dan perbedaan pandangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan demokrasi. Kondisi tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengganggu persatuan maupun kehidupan masyarakat ya. Dan Polri juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah mempercaya informasi yang belum terverifikasi kebenarannya, dan informasi menyesatkan dinilai dapat memicu kekhawatiran sekaligus memperkeruh situasi menjelang penyampaian aspirasi pendengar. Informasi lengkapnya bisa dilihat di rri.co.id.

0: bangun. Kasian tuh ada nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Iya, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil, dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

Bogor ternyata punya kebanggaan sendiri selain sebagai kota hujan, juga memiliki julukan sebagai kota seribu angkot. Meskipun sedikit berimage negatif, namun itulah fakta yang terjadi. Bertambahnya jumlah angkot di kota Bogor yang semakin hari semakin menggila, membuat pemerintah pusing mengatasinya dan membuat kemacetan sama dengan Jakarta.

Bagi pendengar di tepat pukul 8 lebih 15 menit nanti, kami akan hadirkan ke ruang dengar Anda untuk bincang pagi di kesempatan kali ini. Untuk itu jangan kemana-mana, pastikan Anda masih bersama kami tentunya di Pro 1 RRI Bogor.

Apakah kamu pernah membayangkan bagaimana rasa dari galaksi yang ditinggali? Ternyata, saat meneliti awan debu yang tersebar di galaksi Bima Sakti, ilmuwan menemukan bahwa awan debu tersebut mengandung senyawa kimia etil format. Menariknya, senyawa kimia itu juga banyak terkandung dalam buah raspberry, sehingga besar kemungkinan rasa dari galaksi yang ditinggali mirip dengan rasa buah raspberry, atau di Indonesia sering disebut dengan buah arbei atau arben.

0: Bagi pendengar, kali ini kita berada di Bincang Pagi untuk edisi kali ini ya, dengan tema ada kekerasan anak marak ya, tantangan besar Perda Kota Bogor cegah perilaku penyimpangan pada generasi emas 2045 ya. Dimana kita tahu bahwa generasi emas 2045 hanya bisa terwujud jika anak-anak Indonesia tumbuh sehat, aman, dan bebas dari kekerasan. Namun di Kota Bogor, kasus kekerasan dan juga perilaku menyimpang pada anak ini masih marak terjadi. Mulai dari kekerasan fisik, seksual, perundungan, penelantaran, kemudian eksploitasi, sampai dengan ancaman di ruang digital ya. Dan secara nasional, perlindungan anak dijamin dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan juga diperkuat dengan Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2021 tentang perlindungan khusus bagi anak ya, yang menegaskan tanggung jawab pemerintah dan juga pemerintah daerah ya. Sedangkan di tingkat daerah, Kota Bogor memiliki dua payung hukum utama, yaitu pertama Perda Kota Bogor Nomor 3 Tahun 2017 ya, tentang penyelenggaraan kota layak anak, yang mengatur perlindungan khusus bagi anak dalam situasi darurat. Anak berhadapan dengan hukum, anak korban eksploitasi, serta kelompok minoritas yang terisolasi. Dan kedua, Perda Kota Bogor Nomor 10 Tahun 2021 tentang pencegahan dan penanggulangan tindak kekerasan seksual serta perlindungan anak, yang saat ini didorong DPRD untuk segera diimplementasikan meski perwali pelaksananya belum rampung ya. Wali Kota Bogor Dedi Rahim ya menegaskan perda ini memiliki arti strategis ya. Perlindungan anak bukan hanya urusan pemerintah, tapi tanggung jawab bersama pemerintah daerah, keluarga, satuan pendidikan, dunia usaha, dan masyarakat. Dan pertanyaan sekarang sejauh mana begitu ya perda ini efektif dijalankan ya. Kita akan berbincang bersama dengan beberapa narasumber, diantaranya adalah Nasya Karissa Lestari, Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan, dan juga nanti kita akan bersama dengan Dedi Siti Amanah ya, Ketua KPAI Kota Bogor. Pendengar, yang pertama kita akan berbincang bersama dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan. Saya sudah tersambung dengan Ibu Nasya Karissa Lestari. Kita akan sapa terlebih dahulu. Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Terima kasih.
1: Kota Bogor.
0: Terima kasih sudah bergabung bersama kami di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Terkait dengan ini, Bu Nasya, kekerasan anak yang marak, kemudian tantangan besarnya pada Kota Bogor cegah perilaku menyimpang pada generasi emas 2045 begitu. Dan mungkin menjadi pembuka, Ibu Nasya, terkait dengan bagaimana begitu ya, kita tahu bahwa efektivitas Perda Perlindungan Anak Kota Bogor ya, bagaimana implementasinya, tantangannya, dan juga celah hukum ya. Dan apa saja poin penting dalam Perda nomor 3 tahun 2017 dan juga nomor 10 tahun 2021. Ini sejauh mana gitu penerapannya di Kota Bogor khususnya, Bu Nasya Mangga?
1: Ya, di lingkungan pendidikan ini sangat banyak sekali laporan ke DPRD ya. Makanya DPRD Kota Bogor pada tahun 2025 melalui Perda nomor 3-nya membentuk Perda Perlindungan Kekerasan di Lingkungan Pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali, garis depanlah dalam perlindungan. Sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita apa umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik gitu. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan, pastikan siapapun yang melapor tidak akan dibalas atau dihukum. Hilangkan budaya diam yang melindungi pelaku. Tapi sekolah tidak bisa sendiri. Butuh orang tua berperan di rumah dan dukungan sistem pemerintah melalui perda-perdanya gitu. Nah, implementasinya yang tadi ditanyakan bahwa Perda nomor 3 tahun 2017, Perda nomor 3 tahun 2017 itu saya jelaskan dulu, itu adalah penyelenggaraan kota layak anak. Intinya menjadikan Kota Bogor sebagai wilayah yang memenuhi hak-hak anak. Hidup tumbuh, berkembang, dilindungi, berpartisipasi gitu. Jadi mengatur semua elemen, Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar. Terbentuk kelembagaan dan alur kerja, tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum rata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus tingkatkan supaya alur kerjanya jelas, pengawasan, pelaporan tingkat sekolah, kelurahan dan lainnya merata. Lalu Perda nomor 10 tahun 2021. Itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui perda ini harusnya sangat jelas gitu ya. Mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini. Terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan pemulihan ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Jadi jadi bagaimana?
0: Ya, Mangga silakan dilanjutkan Bu Nesya.
1: Iya, implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Ya. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. Tim TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap sekolah.
0: Oke.
1: Lalu bagaimana?
0: Baik, silakan, silakan Bu Nesya.
1: Iya, tantangan terbesarnya adalah kita jangan membiasakan budaya diam. Jadi masih banyak pihak yang beranggapan cukup diselesaikan di sekolah aja atau di keluarga, tidak perlu dibawa ke jalur resmi. Kasus yang disembunyikan, pelaku tidak mendapatkan peringatan tegas, maka akan diulangi lagi di tempat yang lain dan ini akan membuat anak juga merasa tidak nyaman untuk bersekolah. Lalu sumber daya pemahaman belum merata nih. Guru dan petugas sudah berniat baik sekali, tapi belum semua berlatih menangani kasus berat kompleks. Belum semua sekolah punya anggaran khusus pemulihan dan pendampingan psikologis. Kemudian, belum semua sekolah punya alur jelas. Ada yang sudah punya kotak laporan dan tim aktif, ada yang belum. Terus, belum semua sekolah punya alur jelas. Ada yang apa namanya? Jadi, kemarin itu kami DPRD juga survei ke beberapa sekolah gitu. Jadi, itulah yang menjadi koreksi lah bagi kita semua supaya terus meningkatkan keamanan sekolah di Kota Bogor. Ini kan juga menjadi tugas kita bersama ya. Jadi Pemkot sudah susun rancangan sejak 2023, tapi kan Kanwil Hukum Jabar ini minta evaluasi terhadap perda induknya. Proses harmonisasi agak tertunda sehingga aturan pelaksanaan teknis belum bisa ditetapkan sempurna. Tapi kan perdanya sudah ada, sudah berlaku, sudah sah. Kita tidak boleh menunggu apa perwali selesai baru kerja. Jadi DPRD dan Pansus terus mendesak supaya pakai Permendikbud nomor 46 tahun 2003 surat edarannya, SOP sementara segera berjalan. Jangan tunggu anak dulu menjadi korban. Kita semua harus bergerak bersama-sama.
0: Nah,
1: Tuh, jadi saat ini kami DPRD pun mendorong percepatan ya.
0: Ya, baik.
1: Untuk mekanisme pelaporan dan lain sebagainya, di sekolah itu kan sudah tadi saya sampaikan bahwa ada ke TPPK sekolah. Guru, BK, kepala sekolah juga ada, bisa lapor langsung. Lalu ada tulis kotak aduan tertutup, dan itu harus rahasia. Tidak perlu bukti awal dulu, cukup diceritakan apa yang dilihat, diketahui. Identitasnya juga harus dirahasiakan. Lalu jika tidak puas atau takut di sekolah, lapor ke Dinas Pendidikan. Ada unit PPA di kepolisian, layanan SAPA 129 ya kalau apa untuk pelaporan ya. Jadi ini juga untuk informasi pendengar RRI Kota Bogor. Jadi ada layanan SAPA 129 jika memang apa namanya ada Anda tidak puas misalnya setelah melapor ke sekolah dan lain sebagainya belum ditangani juga bisa melalui SAPA 129 atau KPAI. Jadi semua saluran ini sebenarnya sudah terhubung dalam sistem.
0: Oke. Baik. Bu Nasya, kita fokus ke perda nomor 3. Ini 3 khususnya 2007 kota mewujudkan kota layak anak begitu. Tapi kan sekarang nyatanya masih banyak tadi sempat juga disinggung bahwa ya kalau urusan mewujudkan kota anak ya sudah diserahkan pada lembaga saja begitu. Padahal perda nomor 3 kan mewajibkan seluruh terlibat baik itu keluarga dan lain sebagainya. Tapi kan saat ini masih ya sudah kalau untuk itu urusan sekolah aja di apa namanya lembaga pendidikan saja. Kalau melihat itu bagaimana Bu Nasya?
1: Ya sebenarnya pencegahan terhadap kekerasan anak itu tugas kita semua untuk menjaga gitu, baik itu elemen sekolah, keluarga, pemerintah, tugas kita semua melindungi anak, hak-hak anak gitu kan. Karena hak-hak anak itu kan hidup tumbuh berkembang dan mendapatkan perlindungan juga. Jadi apa namanya Pemkot, DPRD, yang tadi saya jelaskan instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut bertanggung jawab.
0: Oke. Kemudian sinergitasnya bagaimana antara baik itu di lingkungan pendidikan, lingkungan sosial, dan juga lingkungan terkecil di keluarga sendiri. Bagaimana tuh Bu Nasya?
1: Jadi kita kan membangun sistem data anak terpadu, mekanisme pelayanan terpadu. Jadi tadi saya sudah jelaskan juga sudah jadi payung besar terbentuk kelembagaan dan alur kerja. Tapi kita harus tetap mengawasi pelaporan di tingkat sekolah, kelurahan yang harus terus merata.
0: Oke, baik. Kemudian terkait dengan apa namanya catatan dari DPRD sendiri ya, masih ada 4 perwali dan juga 1 komisi yang menjadi amanat Perda nomor 10 tahun 2021 yang belum tuntas. Itu bagaimana dampaknya di lapangan, Bu Nasya?
1: Sebenarnya karena perdanya sudah ada, jadi tidak usah menunggu perwali sebenarnya, harus tetap dijalankan dan bisa mengacu kepada perda yang di atasnya juga gitu. Jadi penanganan kekerasan di lingkungan pendidikan ini kan sangat penting ya, karena cikal bakal generasi emas ini ditentukan dari kita, bagaimana kita menjaga anak-anak kita di sekolah gitu agar tetap aman dan merasa sekolah itu menjadi tempat yang nyaman.
0: Kemudian peran orang tua, kemudian masyarakat dan media dalam mengawasi dan mencegah kekerasan seperti apa yang sebenarnya diharapkan khususnya DPR sendiri?
1: Jadi tadi juga saya jelaskan bahwa jangan dibiasakan apa namanya budaya diam.
0: Yeah.
1: Jadi harus bisa bersuara gitu ketika misalnya melihat ada kekerasan kepada anak. Jadi orang terdekat lah atau yang melihat pertama lah harus cepat-cepat melindungi. Bagaimanapun yang tadi saya bilang bahwa generasi emas 2045 itu bagaimana caranya kita membentuk sistem pendidikan yang sangat nyaman dan aman buat anak.
0: Baik, Bu Nasya, menjadi closing statement, imbauan kepada pendengar khususnya masyarakat begitu ya. Karena ini tadi kita sepakat bahwa ini sebenarnya tanggung jawab semua orang gitu ya, semua terlibat di dalamnya begitu, untuk khususnya membuat Bogor jadi layak anak. Kira-kira apa yang perlu disampaikan dan perlu digarisbawahi pesan dari DPR khususnya terkait hal tersebut, Bu Nasya, sebagai closing statement mangga.
1: Ya, terima kasih. Jadi generasi emas itu bukan cuman anak yang pintar akademik,
0: ya,
1: tapi anak yang cerdas hatinya, kuat jiwanya, dan tumbuh tanpa rasa takut. Jadi saya berharap kita membentuk ruang aman untuk anak-anak. Anak-anak kita diajarkan untuk bisa bersuara. Kita pastikan kesejahteraan keluarga diperhatikan. Terus kita pantau secara berkelanjutan. Karena bagaimanapun nasib anak-anak bangsa ini menentukan nasib bangsa ke depan. Karena mereka yang nantinya akan menjadi generasi emas, dan mereka yang nantinya akan menggantikan kita, orang-orang mungkin nantinya ada jadi wali kota, mungkin nanti ada DPRD dan lain sebagainya, itu anak-anak kita. Mungkin itu saja dari saya, anggota DPRD fraksi Partai Gerindra, Nasya.
0: Baik, terima kasih Bu Nasya untuk waktunya bersama Pro 1 RRI Bogor. Mungkin di lain kesempatan kita bisa berjumpa lagi. Selamat pagi Bu Nasya.
1: Pagi RRI Kota Bogor dan pendengar RRI Kota Bogor.
0: Baik, demikian tadi kita berbincang bersama dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan Bu Nasya, Karissa Lestari. Nanti kita juga akan berbincang bersama dengan Dedi Siti Amanah ya, Ketua KPAI Kota Bogor, terkait kekerasan anak marak, kemudian tantangan terbesar Perda Kota Bogor cegah perilaku menyimpang pada generasi emas 2045. Kami akan segera kembali.

0: Baiklah pendengar, kita masih di Bincang Pagi untuk edisi kali ini. Kekerasan anak marak, tantangan besar Perda Kota Bogor cegah perilaku menyimpang pada generasi emas 2045 ya. Dan tadi kita berbincang bersama dengan Bu Nasya Karissa Lestari. Kali ini kami akan berbincang bersama dengan Ketua KPAI Kota Bogor, ada Bu Dede Siti Amanah yang sudah tersambung dengan kami. Selamat pagi, assalamualaikum Bu Dede.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi Kang Aga dan seluruh pendengar RRI.
0: Baik, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, Bu Dede.
1: Ya, terima kasih juga atas kesempatan dan undangannya.
0: Baik,
1: Kang Aga.
0: Ya, baik, Bu Dede, bagaimana potret kasus kekerasan dan juga perilaku menyimpang pada anak di Kota Bogor saat ini? Baik itu jenis kasus apa yang paling didominasi gitu yang masuk ke KPAI, Mangga Bu Dede?
1: Ya, baik. Jadi yang pertama yang perlu saya sampaikan untuk diketahui bahwasanya tren kasus di Kota Bogor terkait dengan anak ini setiap tahunnya terus-menerus meningkat, Kang Aga. Dan peningkatannya setiap tahun itu sangat signifikan. Baik. Ini sekilas saya gambarkan itu bagaimana di tahun 2022 awal mula periode saya mulai bekerja ya di KPID itu sebanyak 21 kasus. Lalu meningkat di tahun sebelumnya, di tahun selanjutnya 2023 itu sebanyak 51 kasus. Lalu naik lagi di tahun berikutnya ada 64 kasus, dan 2025 kemarin itu ditutup dengan 93 kasus. Nah, dari tren pengaduan yang terus-menerus meningkat itu, memang perlu kami sampaikan bahwasanya kekerasan seksual ini selalu menjadi perhatian utama setiap tahunnya gitu kan. Tidak hanya terkait dengan jumlah, tetapi juga terkait dengan posisi terlapor dalam hal atau kalimat lain itu adalah sebagai pelaku ya, Kang Aga ya. Jadi pihak-pihak yang dilaporkan yang kita selalu mungkin beranggapan bahwa orang-orang dewasa menjadi pelaku atas segala macam hal pelanggaran perlindungan anak di dunia ini, tapi ternyata sekarang posisinya ada hal yang sebaliknya, ternyata anak-anak juga bisa menjadi pelaku gitu. Bahkan terlapor di tahun 2025 itu usia termuda melakukan atau terlapor atau pelaku itu adalah usia 8 tahun. Dan itu adalah jenisnya dari jenis kekerasan seksual.
0: Oke. Baik, trennya cukup luar biasa, meningkat terus dan juga signifikan gitu. Apa kira-kira faktor utama yang menyebabkan kekerasan pada anak ini trennya terus naik, Ibu Dede?
1: Iya, yang pertama tentunya Kang Aga kan kita berbicara dunia ini memang tidak akan lepas dari dua sisi Kang ya. Dari hal yang baik menjadi dengan hal yang buruk pasti akan selalu berdampingan. Memang tidak bisa kita nolkan mungkin angka-angka kejahatan di muka bumi ini, tapi kan kita bisa minimalisir.
0: Betul.
1: Salah satunya adalah dengan kehadiran peraturan-peraturan, kehadiran regulasi. Salah satunya juga yang saat ini sedang kita bahas yang sudah disahkan oleh pemerintah, oleh DPRD Kota Bogor gitu ya. Tapi Kang Aga, belum genap satu bulan mungkin ya, saya menemukan bagaimana anak-anak yang menjadi terlapor maupun pelapor, terlapor khususnya ya, di dalam kasus-kasus tersebut, itu mereka bukan tidak tahu terkait dengan peraturan, tidak tahu terkait dengan sanksi yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan, Kang. Jadi ketika kita temui, kamu tahu nggak bahwa ada peraturan ini dan kamu akan seperti ini? Dia tahu gitu, Kang. Artinya bagaimana hal tersebut menjadi suatu hal yang biasa bagi mereka. Mungkin itu tadi bagaimana memang sosok seorang anak yang selama ini bahkan kami KPAID sendiri dan KPAI pusat ya, di akun media sosialnya saja mungkin masyarakat banyak yang pro kontra ya terhadap apa yang kami lakukan.
0: Betul.
1: Dengan kalimat mereka yang terus saja bela anak nakal gitu kan, terus saja bela anak nakal. Jadi seringkali mungkin mereka menganggap bahwa mereka kebal hukum.
0: Betul.
1: Bersembunyi pada pasal-pasal yang mungkin memenangkan mereka lah, memenangkan posisi mereka gitu Kang. Tapi ya apapun itu memang pembiasaan terkait dengan sanksi kan memang harus diberlakukan oleh orang tua sejak dini kepada anak-anaknya Kang.

0: bingungan juga di masyarakat, kan anak-anak nih gitu, bagaimana cara memperlakukannya begitu kalau dari pandangan KPAID sendiri, Mangga Bu Dede?
1: Ya, sebenarnya kan hukum di Indonesia ini sudah mengatur sedemikian rupa, Kang, sungguh luar biasa lah gitu ya. Peraturan-peraturan tidak ada satupun peraturan yang buruk, semuanya adalah peraturan berisi hal-hal positif yang tujuannya adalah itu tadi untuk menciptakan generasi-generasi emas nanti di masa yang akan datang gitu kan. Hanya saja memang pada realisasi pelaksanaannya itu yang seringkali seringkali bertabrakan dengan masyarakat itu sendiri, Kang. Anak-anak itu kan bukan berarti bebas dari hukuman, bahkan hukum sendiri sudah mengatur, bahkan ya, maka oleh karena itu adalah di hukum itu ada yang namanya sistem peradilan pidana anak. Usia anak kapan mereka bisa dipunten di penjara, misalnya di pidana, itu kan ada aturannya. Ketika hal-hal tersebut terus-menerus dilakukan, tadi pembebasan-pembebasan tanpa syarat gitu ya, dianggap bahwa itu anak, tidak pernah diberikan sanksi yang tadi saya sesuai dengan batasan-batasan usianya yang pas gitu ya, anak ini akan terus-menerus dan mungkin nanti ketika dewasa, ketika dia beranjak pada usia-usia, fase di mana sistem peradilan pidana anak sudah memperbolehkan anak tersebut melalui melewati proses penghukuman, ya itu kan sudah telat, kan. Seringkali yang datang ke kami itu adalah pada fase yang memang sudah terlambat. Jadi kebiasaan mereka yang dari dulu memang selalu berbuat salah, gitu kan, pembelaan-pembelaan yang tanpa dasar, tidak ada upaya untuk memperbaiki atau membenahi karakter si anak tersebut, gitu ya. Nah itu seringkali yang salah, kan.
0: Gitu. Artinya peran orang tua di sini jadi kunci begitu ya Bu Dede ya?
1: Betul. Dari semua kasus-kasus di mana anak terlapor, ini kan bedanya gini, Kang ya. Tadi kalau saya gambarkan bahwa tren pengaduan itu meningkat. Tren usia terlapor itu dari tahun ke tahun terus menurun, Kang. Artinya usia anak paling muda itu setiap tahun ternyata terus mengalami berkurang angkanya. Berbeda dengan tren pengaduan yang terus meningkat. Nah, dari semua kasus-kasus yang masuk ke kami di mana anak sebagai terlapor, itu kita temukan ketika kita sudah assessment, latar belakang semuanya adalah keluarga, Kang.
0: Oke.
1: Mohon, dimanapun itu terjadinya, misalnya di jalan, anak-anak terlapor ya, atau di sekolahan, atau dimanapun, ketika kita lakukan assessment, mayoritas bagian besar penyebab utamanya lagi-lagi kembali kepada keluarga.
0: Oke. Berarti lingkungan keluarganya juga jadi harus di ini ya, nggak cuman lingkungan sekolah ataupun lingkungan sosial, tapi di lingkungan keluarganya juga harus jadi perhatian tuh ya.
1: Betul.
0: Oke. Apa kira-kira yang jadi katakanlah solusi lah agar bagaimana hal ini tidak terjadi, karena kan kita sedang menuju generasi emas 2045. Apa pesan KPAI sendiri agar kita bisa menciptakan lingkungan yang baik, kemudian aman untuk anak-anak khususnya?
1: Ya, yang sedang kita upayakan, Kang Aga, yang sedang sama-sama kita perjuangkan ini adalah sebuah pembentukan karakter, Kang. Memang pembentukan, pembangunan karakter ini kan tidak bisa secepat kilat ya, Kang ya. Seringkali butuh proses gitu loh, butuh proses yang amat sangat panjang. Mungkin sebagian orang yang sedang berjuang, berusaha, akhirnya juga putus asa karena tidak kunjung mendapatkan hasil yang diinginkan gitu kan. Berbeda dengan pembangunan fisik, bagaimana negara, pemerintah Kota Bogor misalnya ingin membangun sebuah gedung, apa yang dibutuhkan, semen, pasir, itu kan terukur ya, Kang.
0: Betul.
1: Berapa banyaknya, berapa jumlah rupiahnya, lalu berapa tahun targetnya, satu tahun selesai. Nah, hanya saja memang satu hal yang berbeda dengan pembangunan karakter ini. Satu-satunya yang memang bisa kita lakukan adalah bagaimana dengan cara terus melakukan sosialisasi dan edukasi, Kang. Jadi mungkin terkesan dan dilihat oleh anak-anak ini terkesan sesuatu hal yang sangat membosankan. Mereka mendengarkan, melihat aktivitas-aktivitas rutinitas yang memang jenuh mungkin ya. Tapi mungkin pada saat ini mereka tidak mendengar, tapi yakinlah ketika itu dilakukan terus-menerus, kita yakin bahwa pasti akan ada fasenya, akan ada masanya di mana anak-anak ini akan sampai pada, oh ini yang dimaksud, oh saya harus seperti ini gitu kan. Jadi ya memang sosialisasi

0: edukasi yang terus-menerus dilakukan itu, hanya saja memang PR-nya Kang.
1: Yeah.
0: PR-nya itu sosialisasi edukasi itu jangan 4L gitu loh Kang.
1: Oke,
0: Lu
1: 4L.
0: lagi-lu lagi. Karena seringkali siapapun pelaksananya Kang,
1: Yeah.
0: ketika kita ngundang, apalagi misal punten ya, dilaksanakan oleh organisasi, oleh instansi atau
1: Yeah.
0: apapun itu, yang diundang adalah kader, yang hadir adalah mereka-mereka yang memang penggerak. Bahkan saya ketika datang ke sekolah untuk melakukan parenting, seringkali saya senang Kang, wah parenting. Tapi ketika saya tanya di hadapan mereka, bapak ibu yang hadir kan hanya segelintir orang ya Kang ya, nggak nyampe, setengahnya pun nggak sampai. Ketika saya tanya bapak ibu siapa gitu kan, apa
1: Yeah.
0: positioningnya di sekolah, ternyata adalah sebagai korlas, sebagai komite gitu kan. Ketemu lagi di kesempatan berikutnya, yang hadir kembali mereka-mereka itu gitu loh.
1: Orang yang sama
0: Sedangkan
1: begitu ya.
0: sedangkan kan satu budaya bahwasannya ketika biasanya terputus Kang, sistem informasi itu, penyampaian informasi itu biasanya terputus ketika selesai pelaksanaan kegiatan tersebut,
1: Yeah.
0: sudahlah selesai gitu loh. Ketika itu dilakukan terus-menerus berulang-ulang, yang hadir mereka lagi, yang notabene adalah sebenarnya orang-orang yang tidak bermasalah gitu Kang, yang tidak perlu diperbaiki hidupnya, artinya yang pintar mereka, yang baik lagi-lagi mereka gitu kan. Sedangkan untuk menyentuh sumber permasalahannya itu, kita seringkali kesulitan dan gagal. Oleh karena itu makanya permasalahan dari tahun ke tahun tidak jauh, itu lagi, itu lagi, itu lagi. Jadi memang harus dibentuk bagaimana orang-orang yang hadir ini, mereka juga bisa sebagai pelopor kembali kepada lingkungan yang minimal ya di keluarga, tetangga, seperti itu Kang.
1: Oke. Apa jangan-jangan hanya mereka yang peduli begitu terhadap keberlangsungan
0: Ya.
1: anak, keamanan anak itu ya Bu?
0: Ya, latar belakang ya, saya juga termasuk orang yang mungkin bisa dibilang sibuk dengan aktivitas Kang. Tapi kan banyak juga, nggak mau menyalahkan ya, artinya
1: Betul.
0: memang orang-orang yang tidak memiliki kesibukan yang mengikat lalu tidak mau memaksakan diri, artinya kan tergambar bagaimana keseriusan dan keinginan dia untuk bisa merubah dirinya, memperbaiki tingkah laku, perilaku dan masa depan anak-anaknya gitu Kang.
1: Oke, baik. Bu Dede, menjadi closing statement singkat saja Bu Dede, apa yang perlu kita garis bawahi, kemudian kita perhatikan untuk bagaimana sama-sama begitu ya, bertanggung jawab lah katakan, karena ini menjadi tanggung jawab kita semua, nggak cuma lembaga khususnya KPAI saja, tapi menjadi tanggung jawab seluruh masyarakat untuk bagaimana membuat lingkungan yang aman seenggaknya bagi anak-anak kita ataupun generasi penerus kita.
0: Ya, ini karena closing statement, mungkin saya juga akan ada penambahan dulu Kang,
1: Mangga,
0: karena ternyata nggak sampai pertanyaannya.
1: Mangga.
0: Yang pertama terkait dengan peraturan daerah yang sudah disahkan sekian
1: Yeah.
0: banyak tersebut, tentunya tadi PR berikutnya itu adalah bagaimana selanjutnya pemerintah Kota Bogor juga berkewajiban untuk membuat peraturan-peraturan pelaksananya, yakni perwali Kang.
1: Yeah.
0: Karena ibaratnya perwali itu ketika perda tidak ada perwali, maka sifatnya adalah pincang Kang, nggak
1: Yeah,
0: bisa
1: yeah.
0: ngapa-ngapain gitu, nggak ada power, nggak ada pelaksana untuk OPD gitu kan. Dan ini ketika perda sudah dibuat oleh badan legislatif, lalu perwali sudah dibuat, artinya keseriusan seluruh pihak kan, termasuk juga masyarakat gitu kan, masyarakat nanti yang akan menjadi objek gitu kan,
1: Yeah.
0: objek dari peraturan tersebut. Nah, lalu berikutnya yang ingin saya tekankan, ini bagaimana DPRD, pemerintah kota juga harus bisa update dengan peraturan-peraturan, Kang. Peraturan ini kan di dunia ini, di Indonesia ini kan terus berkembang. Perda terkait dengan pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan ini kan merupakan turunan dari Permendikbudristek nomor 46 tahun 2023, Kang.
1: Ya.
0: Itu turunan. Nah, sedangkan per Januari 2026 keluar Permendikdas, peraturan Menteri Pendidikan itu ya,
1: Yeah.
0: dasar nomor 6 tahun 2026 tentang budaya sekolah yang aman dan nyaman. Permendikdas ini adalah untuk menggantikan Permendikbudristek nomor 46 tahun 2026.
1: Yeah.
0: pergantian ini artinya Permendikdas nomor 46 Permendikbud nomor 46 ini yang menjadi dasar dari Perda kita ini sudah dicabut kan, gitu. Nah, harusnya jangka waktu Januari sekarang sudah mulai Agustus akhir, artinya ada 7 bulan. Ada 7 bulan sebenarnya untuk melakukan mungkin penyesuaian-penyesuaian poin dan segala macam ya, karena perubahan itu sangat signifikan sekali kan gitu. Jadi kalau menurut saya dari Perda tersebut kan ada 2 amanat pembentukan perwali. Dan saya rasa nampaknya perwali tersebut juga belum dibuat. Alangkah lebih baiknya bisa dilakukan kajian ulang lah gitu. Nah, selanjutnya tentunya itu tadi, bagaimana seringkali penyelesaian masalah-masalah di masyarakat buntunya atau permasalahannya ketika tidak selesai itu bukan lagi seringkali di tangan kami, bukan lagi di tangan APH kesalahan-kesalahan tersebut. Seringkali yang menyebutkan buntunya penyelesaian permasalahan di masyarakat itu adalah masyarakat itu sendiri. Karena banyak dari sekian kasus kekerasan seksual saja dilakukan oleh orang dewasa datang ke kami untuk melaporkan. Tentunya kan berdasarkan Undang-Undang TPKS tidak boleh diselesaikan di luar proses persidangan. Tapi ternyata proses akhir ketika tanda tangan BAP itu tidak dilakukan dengan berbagai macam pertimbangan, malu nanti ke tetangga, rasa kasihan dan segala macamnya gitu kan. Jadi harapan kami ya tentunya bagaimana masyarakat juga sudah mulai harus aware gitu kan, tidak hanya terkait dengan masa kini tapi juga masa yang akan datang. Rasa sayang kepada anak salah satunya adalah dengan cara memproses, menuntaskan segala macam hal-hal kasus yang dialami oleh anak-anak kita sampai tuntas, itu adalah rasa sayang gitu kan.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Baik, tentunya harapan kita adalah update payung hukumnya begitu ya. Ada beberapa poin yang mesti kayaknya harus di update lagi sehingga acuannya jelas begitu ya, kurang lebih, Bu Dede ya. Kemudian juga harapannya adalah kita lebih aware lagi terhadap permasalahan anak agar kekerasan terhadap anak trennya nggak naik mulu gitu ya, kasihan KPAI gitu ya. Oke, baik Bu Dede, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu bersama Pro 1 RRI Bogor di kesempatan kali ini. Mungkin di lain kesempatan kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum, selamat pagi Bu Dede.
0: Selamat pagi Kak Agan.
1: Baik, demikian tadi perbincangan kita di Bincang Pagi untuk edisi kali ini, pendengar. Tadi bersama dengan Ibu Nasya ya, dan juga Bu Dede di kesempatan pagi hari ini terkait kekerasan anak marak, tantangan besar Perda Kota Bogor cegah perilaku menyimpang pada generasi emas 2045.

0: Si Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Tahun 2021, Aya Wijaya, salah satu novelis Indonesia, meluncurkan novel genre urban thriller di tengah badai novel genre romance. Novel tersebut berjudul Allegory Valery. Novel ini bercerita mengenai kehidupan kelam seorang gadis bernama Valery. Sejak usia 10 tahun, ia sudah kehilangan ibunya dengan kondisi tragis. Lalu saat usianya 13 tahun, ia mengalami hal berat lainnya. Terjerat tuduhan palsu, ia divonis 7 tahun penjara atas kasus pembunuhan terhadap 3 orang, di mana ayahnya turut menjadi korban dalam peristiwa tersebut. Vonis menyatakan bahwa Valery lah yang bersalah. Sementara itu, pelaku sebenarnya bebas dari jerat hukum dan justru dihadirkan sebagai saksi kunci. Kisah penderitaan Valery yang menyakitkan inilah membuat hatinya tertutup rapat dan hilang arah. Ia perlahan mencoba mengakhiri hidupnya dengan gaya hidup yang tidak sehat. Namun, takdir berkata lain. Suatu hari, ia bertemu dengan Hazel, seorang mahasiswa jurusan sinematografi yang ingin mengabadikan kisah hidup Valery ke dalam sebuah film. Hazel bersikeras ingin memfilmkan kisah hidup Valery demi menuntut keadilan untuknya. Karena Hazel yakin, sosok di balik kamera lebih berkuasa daripada mereka yang memegang senjata. Hazel memberikan tujuan hidup baru untuk Valery, yaitu membalaskan dendamnya. Cerita berakhir dengan happy ending, yakni Hazel sukses merampungkan film garapannya dan Valery akhirnya mendapatkan keadilan. Dalam novel dikisahkan, film mereka berhasil masuk ke dalam nominasi Festival Film Nusantara. Impresi publik terhadap Valery pun menjadi lebih baik setelah melihat ketidakadilan yang dialami Valery sebagaimana yang diabadikan dalam film tersebut. Bagi pecinta novel bertema aksi kriminal, novel Allegory Valery sangat menarik untuk dibaca. Ketika membaca novel ini, pembaca akan dibuat seolah sedang menonton film action di layar kaca dengan adegan-adegan yang menegangkan, mudah dibayangkan. Membuat kita seakan ikut bermain peran di dalamnya.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Drama Radio Jejak Pangan Nusantara. Episode Musim Yang Dinanti. Produksi Radio Republik Indonesia bersama Kementerian Komdigi.

0: Stop, stop, Pak.
1: Kenapa, Mbak?
0: Itu loh, Pak. Spanduk itu. Saya nggak salah lihat, kan? Dijual sawah produktif 3 hektar di Kabupaten Lamongan. Kenapa dijual ya? Bukankah petani di sana baru saja panen raya, Pak?
1: Mbak mau beli sawahnya?
0: Bukan, Pak. Hanya saja sayang sekali kalau dijual. Kabupaten Lamongan ini kan termasuk penyumbang beras terbesar di Jawa Timur loh, Pak. Ada sekitar 508 ribu ton beras dari data BPS. Tapi kenapa dijual ya?
1: Walah, tak kira Mbak mau beli sawahnya. Nggak jadi deh aku dapat komisinya.
0: Ah, Bapak. Ayo jalan.

0: jual nggak sawah itu sekarang?
1: Jangan, menantu. Sawah itu baru saja menghasilkan panen yang lumayan.
0: Dasar orang kampung. Lumayan, lumayan. Kita harus jual sekarang. Mumpung harga tanah lagi tinggi.
2: Tapi gini loh, menantu. Sawah itu adalah peninggalan leluhur kami loh. Dan kamu tahu kan, sawah itu masih menghasilkan panen.
0: Menghasilkan? Menghasilkan apa? Rumah masih begini, motor masih tua. Bapak aja masih ke sawah dari pagi sampai maghrib. Kalau sawah itu dijual, hidup kita selesai susahnya.
3: Ada apa ini?
0: Aduh, Mas Raka. Bapak sama ibu marah-marah karena aku minta menjual sawah kita. Lihat ini, Mas. Tanganku sampai berdarah. Oh,
3: bapak sama ibu kok kayak begitu? Clara itu kan maksudnya baik. Bapak sama ibu jangan...
1: Enggak kok. Kami justru...
0: Mas, ibu juga tadi menampar aku, Mas. Kata ibu, aku tidak pantas meminta sawah itu dijual.
3: Ibu, ibu ini sudah keterlaluan pakai tampar segala. Harusnya kan ibu bisa bilang baik-baik.
2: Raka, gak begitu.
3: Sudah-sudah, maksud Clara itu kan baik, Pak. Supaya nasib bapak dan ibu berubah. Sudahlah, masalah ini nanti kita bicarakan lagi. Ya, ibu sama bapak jangan keras kepala gitu dong. Sudahlah, ayo sayang.

0: semalaman nggak tidur.
1: Ya ora iso tidur toh, Bu.
0: Ya, kalau memang harus dijual.
1: Bu, gak, sudah.
2: Pak, Bapak, Pak, ini loh Pak, mereka sudah datang Pak.
1: Cepat sekali datangnya.
2: Pak, tolong kali ini Bapak dengarkan aku ya Pak ya.
1: Raka, kamu yang tidak pernah mau mendengarkan Bapak.
2: Aduh Bapak, aku ini cuma ingin hidup kita berubah Pak.
1: Berubah dengan menghilangkan sawah.
2: Bapak, berubah dari kemiskinan ini Pak, begitu maksudku.
1: Miskin? Kamu sekolah sampai sarjana itu dari mana Raka? Hah? Kamu itu makan dari mana? Coba kamu pikir. Uangnya dari mana? Rumah ini berdiri karena apa? Kamu pikir itu?
3: Ternyata benar apa yang dibilang sama Clara. Bapak itu masih kolot, susah mau diajak maju.
1: Raka.

0: Sawah 3 hektar itu akan kami beli dengan harga 3 miliar rupiah.
1: Oh, 3 miliar? Oh,
2: ah, kalian dengarkan semuanya? Coba, 3 miliar. Apa kalian pikir sawah kalian itu bisa menghasilkan uang sebanyak itu dalam waktu singkat, ah?
3: Tapi Raka,
2: tidak, Pak, tidak. Hari ini saya yang bicara. Orang-orang mungkin menganggap Bapak itu pejuang. Tapi bagi saya, Pak, Bapak itu cuma petani tua yang terlalu keras kepala untuk mengakui bahwa dunia ini sudah berubah, Pak.
0: Pak Darto?
4: Ya.
0: Boleh bicara sebentar?
4: Ada apa lagi?
0: Saya suka orang keras kepala seperti Bapak. Tapi keras kepala itu ada batasnya, Pak.
4: Maksud Anda ini gimana?
0: Saya dengar anak Bapak punya cicilan, ya. Terus rumahnya ngontrak lagi di Jakarta. Istrinya ingin buka usaha. Apa betul itu?
4: Jangan bawa-bawa keluarga saya.
0: Justru keluarga Bapak yang menjadi alasan saya ada di sini. Nah, ini. Silakan Bapak buka amplop ini. Silakan.
5: Stop! Jangan dibuka, Pak Darto.
0: Siapa kamu? Orang luar. Jangan ikut campur.
5: Saya hanya tidak ingin sawah produktif ini hilang. Sawah seperti milik Pak Darto membantu menjaga swasembada beras Indonesia.
0: Swasembada tidak akan membayar kebutuhan keluarga mereka.
2: Betul. Lagian saya yang hidup susah, bukan kamu.
6: Iya. Lagian apa pantas orang luar seperti Anda ikut campur urusan keluarga kami?
5: Cih. Tapi menjual sawah bukan jalan keluar satu-satunya.
7: Astagfirullahaladzim.
8: Bapak, Bapak, keterlaluan kamu, Raka.
2: Bukan begitu, Bu. Aku tadi mau menampar perempuan yang suka ikut campur urusan kita, Bu. Tapi, aduh, Bapak pakai melindungi segala. Aku tidak sengaja mengenai Bapak, Bu.
8: Bapak.
2: Raka. Iya, Pak.
4: Raka, sini kamu, nak.
2: Iya, Pak.
4: Raka,
2: iya,
4: tanah
2: Pak.
4: Ini bukan warisan dari leluhur.
2: Iya, Pak.
4: Tetapi ini titipan untuk anak cucu.
2: Iya.
4: Kamu harus berjanji. Janji, Raka.
2: Iya, Pak.
4: Untuk tidak menjual.
2: Bapak, bangun, Pak.
9: Sahabat Nusantara, hari ini saya belajar bahwa sawah bukan sekedar hamparan tanah yang ditanami padi. Swasembada beras yang diraih Indonesia sejak 2025 dengan produksi 34,71 juta ton dan surplus 3,52 juta ton bukanlah tanpa pengorbanan dan usaha. Di balik setiap bulir beras yang kita makan, ada keringat petani, ada perjuangan keluarga, dan ada harapan sebuah bangsa untuk tetap berdiri di atas kaki sendiri. Hari ini, mungkin sawah dianggap tak seberapa. Esok, mungkin tinggal menjadi foto dan cerita. Lalu ketika beras menjadi barang yang langka, apakah kita menyebutnya kemajuan bangsa?
10: Drama Radio Jejak Pangan Nusantara, episode Musim Yang Dinanti, diperankan oleh Diana Spadawati sebagai Nara, Dani sebagai Pak Darto, Nining sebagai Clara, Deden sebagai Raka, Eka sebagai Bu Darto, Bayu Nugroho sebagai supir, Atep Guns sebagai pengembang, Tengku Lupi sebagai warga, narator Ferli Jan, teknik audio dan montase Al Ramdhani, penulis naskah Yanti Rahminur, sutradara Yanti Yusfit.

0: Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Sebuah buku yang ditulis oleh Min Jin Lee dengan judul Pachinko, penulis asal Korea Amerika, diterbitkan pada tahun 2017 telah meraih banyak pujian dari para kritikus dan pembaca. Buku Pachinko menceritakan kisah epik tentang sebuah keluarga Korea yang melintasi beberapa generasi, dimulai dari awal abad ke-20 hingga pertengahan abad ke-20. Yang menggambarkan perjuangan, kesulitan, dan ketahanan keluarga melalui masa-masa sulit. Buku Pachinko menyoroti pengalaman komunitas Korea yang tinggal di Jepang yang seringkali dihadapkan pada diskriminasi, prasangka, dan kesulitan dalam mencari identitas diri. Dalam buku ini juga menampilkan banyak karakter perempuan yang kuat dan pemberani yang menghadapi berbagai tantangan. Mereka memainkan peran penting dalam menjaga keluarga dan memperjuangkan masa depan yang lebih baik. Penulis mengajak pembaca untuk mengetahui dan mendalami karya sastra yang mendalam dan penuh makna tentang sejarah dan pengalaman komunitas Korea di Jepang.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Ya, pendengar, Indonesia bukan hanya sebuah negara di peta. Indonesia adalah rumah bagi ratusan kelompok masyarakat dengan bahasa, adat, seni, makanan, dan tradisi yang beragam ya. Dari Sabang hingga Merauke ada begitu banyak ya hal sederhana yang membuat kita patut bangga menjadi orang Indonesia. Rasa bangga terhadap Indonesia tidak selalu harus ditunjukkan melalui hal-hal besar ya. Menikmati makanan khas daerah, menggunakan bahasa daerah, mengenal kesenian tradisional, menjaga lingkungan, sampai dengan mendukung prestasi anak bangsa juga jadi cara sederhana untuk mencintai negeri ini gitu ya. Dan salah satu hal yang mudah membuat kita bangga menjadi orang Indonesia adalah tentunya kuliner, pendengar ya. Setiap daerah memiliki makanan khas dengan cita rasa dan cerita yang berbeda-beda gitu ya. Rendang dari Sumatera Barat, pempek dari Palembang, gudeg dari Jogja, rawon dari Jawa Timur, kemudian papeda dari Papua, sampai dengan berbagai hidangan khas lainnya ya. Menariknya, makanan Indonesia tidak hanya lezat, tapi juga mencerminkan kekayaan budaya ya. Rempah-rempah yang digunakan dalam masakan menunjukkan betapa kayanya alam Indonesia sejak dulu gitu ya. Bahkan banyak makanan tradisional Indonesia yang kini dikenal hingga mancanegara gitu ya. Dan juga banyak gitu ya makanan-makanan tradisional kita yang pada akhirnya mendapat tempat di hati wisatawan mancanegara gitu ya. Kita tahu bahwa rendang, kemudian bahkan pempek juga ya, batagor gitu ya, ini punya tempat gitu ya di hati orang luar gitu ya, yang bagaimana mengapresiasi makanan khas Indonesia gitu ya. Dengan berbangga menikmati makanan khas Indonesia tentunya juga jadi salah satu cara untuk kita bangga jadi orang Indonesia ya. Nggak cuma soal makanan, pendengar ya, Indonesia juga memiliki kekayaan bahasa yang luar biasa. Selain bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan, masyarakat menggunakan berbagai bahasa daerah seperti Jawa, Sunda, Minangkabau, Bugis, Bali, Batak, dan juga masih banyak lagi ya. Dan bahasa daerah bukan sekedar alat komunikasi. Di dalamnya terdapat sejarah, nilai, dan juga identitas suatu masyarakat. Karena itu, menggunakan dan juga mempelajari bahasa daerah merupakan salah satu cara untuk menjaga warisan budaya agar tidak hilang di telan zaman, pendengar.

Indonesia juga menempatkan posisinya sebagai negara dengan suku bangsa terbanyak di dunia. Saat ini, diketahui terdapat lebih dari 740 suku bangsa yang ada di Indonesia, di mana 270 diantaranya terdapat di Papua. Selain itu, Indonesia juga merupakan negara dengan bahasa daerah terbanyak, di mana terdapat 583 daerah dari 67 bahasa induk yang digunakan berbagai suku bangsa di Indonesia.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selain kuliner, kemudian bahasa, ada seni dan tradisi yang beragam pendengara ya. Karena keberagaman ataupun kebanggaan terhadap Indonesia juga dapat ditemukan dalam seni dan tradisinya ya. Batik, wayang, angklung, gamelan, tari tradisional sampai dengan berbagai upacara adat merupakan bagian dari kekayaan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi ya. Dan di tengah perkembangan teknologi dan budaya global, menjaga tradisi menjadi semakin penting ya. Karena generasi muda dapat ikut melestarikannya dengan cara sederhana, misalnya mempelajari alat musik tradisional, mengenakan batik, menonton pertunjukan seni daerah, ataupun juga mengenalkan budaya Indonesia melalui media sosial ya. Dan yang tidak kalah menariknya dan patut kita banggakan adalah soal keindahan alam ya. Indonesia dianugerahi alam yang luar biasa, baik gunung, pantai, hutan, danau, terumbu karang, sampai dengan berbagai pulau menjadi bagian dari keindahan negeri ini ya. Dan keanekaragaman hayati Indonesia juga

menjadikannya salah satu negara yang memiliki kekayaan alam yang sangat penting bagi dunia ya. Namun rasa bangga terhadap alam seharusnya tidak berhenti pada mengaguminya saja, karena menjaga kebersihan ya, nggak membuang sampah sembarangan, mengurangi penggunaan plastik, dan juga ikut melestarikan lingkungan jadi bentuk nyata kecintaan terhadap Indonesia, pendengar. Kemudian olahraga ya, olahraga juga memiliki kekuatan untuk menyatukan masyarakat. Ketika atlet Indonesia bertanding membawa nama merah putih ya, perbedaan suku, daerah, dan juga latar belakang seolah menghilang. Kita dapat bersorak bersama karena memiliki tujuan yang sama, yaitu mendukung Indonesia ya, dari sepak bola, bulu tangkis, atletik, sampai dengan berbagai cabang olahraga lainnya ya. Dan perjuangan para atlet kita mengajarkan arti kerja keras, disiplin, sportivitas, dan juga pantang menyerah ya. Jadi bangga bukan berarti menutup mata, mencintai Indonesia bukan berarti menganggap negara kita sempurna ya. Justru rasa bangga harusnya mendorong kita untuk ikut memperbaiki kekurangan yang ada. Kita dapat mulai dari hal-hal kecil ya, menaati peraturan ya, menghargai perbedaan, menjaga lingkungan, belajar dengan sungguh-sungguh, menggunakan produk lokal dengan bijak, dan juga menghormati sesama ya. Indonesia adalah rumah bersama, keberagamannya juga merupakan kekuatan yang harus dirawat, bukan alasan untuk saling menjauh, pendengarnya. Dan menjadi orang Indonesia adalah sebuah kebanggaan. Kita memiliki kuliner yang kaya, bahasa dan budaya yang beragam, seni tradisi yang unik, alam yang indah ya, dan juga masih banyak lagi yang lainnya. Dan rasa bangga tidak harus selalu diwujudkan dengan kata-kata besar ya, dengan menjaga budaya, menghargai keberagaman, merawat alam. Ini juga jadi bukti nyata bahwa kita bangga jadi orang Indonesia, pendengar. Baik, ini menjadi penutup yang mengakhiri kebersamaan kita untuk edisi kali ini. Artinya Gelagah Biasa pamit undur suara dari ruang dengar Anda. Sekali lagi terima kasih banyak. Semoga informasi yang hadir bermanfaat untuk Anda, dan khususnya untuk komposisi lagu-lagu terbaik yang hadir jadi berantar tersendiri untuk Anda tentunya. Kita akan jumpa lagi di lain kesempatan. Mohon maaf bila salah-salah kata. Gelagah Biasa pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Pada awal tahun 1870-an, Nederland Indische Spoorwegmaatschappij membangun stasiun di Buitenzorg sebagai bagian terakhir dari jalur kereta api Batavia-Buitenzorg yang menghubungkan Kleinboom dengan Buitenzorg. Stasiun ini dibuka pertama kalinya untuk umum pada 31 Januari 1873. Stasiun ini memiliki dua bangunan yang berdampingan. Bangunan utamanya adalah bangunan area masuk stasiun, lobi, tempat penjualan tiket, dan fasilitas lainnya. Sementara bangunan keduanya adalah bangunan overcapping yang menaungi peron dan dua jalur kereta api. Gaya bangunan stasiun ini adalah Indische Empire dengan sentuhan neoklasik. Inilah stasiun kebanggaan Kota Bogor, Stasiun Bogor.

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar, kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbang. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Mengudara dari kawasan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, Kanal Informasi dan Inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam jumpa pendengar. Senang sekali saya Nasrullah Alwi kembali hadir untuk Anda. Hari ini Kamis ya, sudah sampai di tengah pekan kita. Dan kalau hari ini terasa sedikit lebih padat ya, kita nikmati pelan-pelan saudara. Untuk Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan, lagi fokus dalam urusan pekerjaan, menanti untuk makan siang ya, atau mungkin cuma butuh teman ngobrol dari balik radio, saya Nasrullah Alwi menemani Anda. Edisi hari Kamis 27 Agustus tahun 2026 saudara. Hingga pukul 15 waktu Indonesia Barat kita bersama. Segmen pembuka, sesi musik info, rangkaian informasi menarik sudah kami siapkan untuk Anda saudara. Jadi tetaplah di sini di Bogor siang ini kami temani Anda. Sesi musik info Pro 1 RRI Bogor.

Waterkan kita di menit 26 lepas dari pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saudara pendengar, sesi musik info segmen pembuka Bogor siang ini, pendengar. Selamat bergabung untuk orang yang baru saja stay tune bersama kami. Suara ini milik saya, Nasrullah Alwi, yang akan menemani Anda di segmen pembuka hingga pukul 11 nanti ya. Kita ke kabar internasional terlebih dahulu, saudara, yang tampaknya menjadi atensi juga terutama bagi Anda yang memiliki keluarga atau kenalan di Nepal dan juga China ya. Karena banjir bandang menerjang wilayah perbatasan Nepal-Tibet-China pada hari Rabu 26 Agustus kemarin. Dan di tengah situasi yang cukup mengkhawatirkan ini, ada satu informasi yang setidaknya bisa membuat kita sedikit lega, karena Kementerian Luar Negeri menyampaikan saat ini belum ada laporan warga negara Indonesia yang terdampak ya. Pemantauan juga terus dilakukan melalui KBRI Dhaka dan juga KBRI Beijing, termasuk berkoordinasi dengan komunitas WNI dan Konsulat Republik Indonesia di Kathmandu. Sementara di Nepal sendiri diperkirakan ada sekitar 45 WNI yang mayoritas tinggal di Kathmandu, kemudian bekerja di sektor perhotelan ya. Perhatian khusus juga diberikan kepada WNI yang tengah berwisata ataupun melakukan pendakian di wilayah pegunungan, pendengar. Dan kita tahu bersama kondisi bencana di wilayah pegunungan itu bisa berubah cepat. Karena itu Kementerian Luar Negeri juga menghimbau WNI di Nepal dan juga China untuk meningkatkan kewaspadaan, mengikuti arahan otoritas setempat dan juga menjauhi wilayah terdampak untuk kemudian tetap mengikuti informasi dari sumber resmi, pendengar. Dan untuk Anda yang mungkin punya kerabat atau orang terdekat ya, semoga informasi ini bisa menjadi pegangan sekaligus pengingat keselamatan tetap yang utama. Dan dalam kondisi darurat, WNI di Nepal ini bisa menghubungi hotline KBRI Dhaka di nomor +88 0161 444 552. Sementara di China, WNI pun bisa menghubungi hotline KBRI Beijing 861 861 0455 488, bisa melalui WeChat, telepon maupun SMS. Dan kita doakan ya, semoga proses penanganan berjalan lancar dan seluruh WNI yang berada di kawasan tersebut juga senantiasa dalam kondisi yang aman, saudara. Amin ya robbal alamin. Baik, nanti kita masih akan hadirkan rangkaian kabar-kabar selanjutnya untuk terus menemani aktivitas siang Anda, saudara, di Bogor siang ini.

0: Kilas Berita.
1: Pendengar, Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru resmi menutup seluruh jalur pendakian Gunung Semeru mulai 26 Agustus 2026 menyusul insiden kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang. Penutupan bertujuan untuk mempermudah proses pemadaman api, evakuasi pengunjung, serta menjamin keselamatan masyarakat di dalam kawasan. Penutupan berlaku hingga batas waktu yang belum ditentukan. Calon pendaki yang sudah memesan tiket secara online tidak perlu khawatir karena pihak pengelola menyediakan fasilitas refund atau pengembalian data atau pengembalian dana ataupun reschedule penjadwalan ulang yang mekanisme informasinya akan segera diumumkan. Meski jalur pendakian ditutup total, jalur transportasi umum yang menghubungkan Malang dan Lumajang via Ponco Kusumo serta Senduro dipastikan tetap beroperasi normal bagi masyarakat.
0: Kilas Berita.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Jack, ngapain sih kamu tinggal ngadepin HP melulu di kolam? Mau streaming ikan gurame lagi makan?
1: Enggak, Bah.
0: Kamu teh mau jadi ikan influencer bukan?
1: Ini lagi cek laporan medis ikan kita lewat aplikasi. Kata aplikasinya mah, kadar oksigennya lagi rendah, kayak abis lari maraton. Mending aeratornya kita tambah satu nih, Bah.
0: Laporan medis? Masa iya ikan pakai MC? Mohon maaf, ikan gurame tidak bisa masuk kolam hari ini karena lagi kurang oksigen. Gitu?
1: Iya, Bah. Ih, kepercayaan. Biar mereka nggak pada kabur nge-WFH di kali belakang. Nih, aerator ekstranya udah datang tadi pagi. Tinggal dipasang.
2: Teknologi bikin kita lebih jeli. Data sederhana di genggaman, bantu peternak ambil tindakan tepat sebelum ada masalah. Hasilnya, ikan bahagia, panen melimpah, ekonomi keluarga ikut naik kelas.
0: Kalau begitu, besok Abah mau kasih mereka pelatihan tim building sekalian nih, biar pada solid, gak ada yang mau resign ke sungai.
1: Atau itu mah namanya tim berenang, Bah.
3: Kanal informasi dan inspirasi Pro 1.

Pergil Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi, saudara pendengar ya. Tampaknya Piala AFF 2026 memang menjadi milik Vietnam, saudara ya. Jadi untuk Anda yang mengikuti bagaimana persaingan di kawasan Asia Tenggara, tentu hal ini menjadi jelas ya. Saat kemarin Vietnam berjuang

sekarang sudah menyamai jumlah trofi Singapura yang juga sudah mengoleksi 4 gelar ya. Dan kalau bicara soal Raja ASEAN, posisi teratas masih menjadi milik Thailand ya. Gajah Perang ini udah 7 kali menjadi juara Piala AFF tahun 1996, 2000, kemudian 2002, 2014, 2016, 2020, dan 2022. Sementara itu Malaysia baru mengoleksi 1 gelar yaitu pada tahun 2010. Dan ada satu catatan yang tentu kembali menjadi sorotan untuk sepak bola Indonesia. Timnas kita masih belum pernah mengangkat trofi Piala AFF, walaupun sudah 6 kali menembus partai final ya. 6 kali juga kita harus puas sebagai runner up ya. Jadi untuk sementara, peta kekuatan Piala AFF masih menempatkan Thailand di puncak, disusul Vietnam, kemudian Singapura dengan 4 trofi. Vietnam sudah bicara dengan trofi, sekarang tinggal siapa yang siap untuk membuat cerita berikutnya di ASEAN, saudara pendengar. Dan semoga tentu penantian itu bisa hadir dan singgah ke kita gitu ya, trofinya saudara pendengar. Kita tunggu saja. Oke, masih ada 15 menit ke depan kebersamaan kita. Sesi musik info kita lanjutkan kembali.

Persatu RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saudara pendengar, saat Anda mungkin pernah mengalami pelayanan publik yang bikin geleng-geleng kepala, udah dateng, udah antri, udah ikut prosedur, tapi ujung-ujungnya masih harus bolak-balik. Atau mungkin ada jalan di lingkungan Anda yang sudah lama rusak, sampai yang gak kunjung terangkut, masalah administrasi yang bikin repot, ataupun persoalan sosial yang sebenarnya sudah lama ingin Anda sampaikan, saudara ya. Jangan dipendam sendiri ya, curhatkan saja di Halo RRI pendengar. Saat Anda tentu menyampaikan aspirasi, kali ini sudah punya ruang untuk bertanya, melaporkan sekaligus mendapatkan respon langsung dari pihak yang berkaitan. Karena kadang satu persoalan yang kita alami sendiri ternyata juga dirasakan banyak orang ya. Dan bisa jadi laporan Anda hari ini adalah awal dari perubahan yang dirasakan banyak orang besok, saudara. Makin gampang lagi, Anda bisa ikutan Halo RRI lewat telepon, bercerita langsung live on air ya, 02518312450, berkirim pesan ataupun voice note di nomor WhatsApp Pro 1 08 15 4200, ataupun memanfaatkan fitur yang ada di aplikasi RRI Digital Live Chat, saudara pendengar ya. Jadi silakan yang paling nyaman aja, Anda bisa gunakan platform yang tersedia, saudara ya. Jadi kalau ada yang perlu disampaikan, kami akomodir setiap harinya. Sementara program Halo RRI bisa Anda ikuti setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat pukul 9 sampai dengan pukul 10 waktu Indonesia Barat. Saya tunggu partisipasi Anda. Siapa tahu cerita yang Anda bawa hari ini justru menjadi solusi untuk banyak orang ya. Oke, kita akan segera bergabung nanti bersama Pro 3 RRI di Jakarta, saudara, untuk menyimak rangkaian kabar-kabar seputar olahraga dalam dinamika olahraga. Sementara segmen-segmen berikutnya juga masih akan terus hadir di ruang dengar Anda, mewarnai kebersamaan kita di Bogor siang ini.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika Olahraga.
0: Real Madrid taklukkan Sociedad 4-1 di laga tunda La Liga. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1. PON Pantai 2026 siap digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026. Salam olahraga, senang sekali Dinamika Olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah Dinamika Olahraga Pro 3, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya, Safira Amalia.

0: Kami awali dinamika olahraga siang RRI dari sepak bola mancanegara. Fenerbahce lolos ke fase Liga Champions setelah mengalahkan Lyon 2-1 di leg kedua dengan agregat total 3-2. Dua gol cepat di babak pertama dari Vedat Muriqi di menit 23, kemudian Archie Brown di menit 27 menjadi kunci. Lyon memperkecil melalui Malik Fofana di menit 60, namun dua gol tambahan mereka dianulir VAR karena offside. Pelatih Ismail Kartal mengucapkan terima kasih kepada semua pihak dan menyebut lolos ke Liga Champions memberikan motivasi tambahan dan kontribusi ekonomi signifikan.
1: Dan saya berharap hal ini juga membawa keberuntungan bagi negara kita. Saya mengucapkan terima kasih yang tulus kepada para pemain, staf pelatih, staf pendukung, jajaran manajemen, presiden klub, dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam upaya ini. Saya juga ingin berterima kasih kepada seluruh penggemar hebat Fenerbahce yang telah datang jauh-jauh ke sini. Berkat kemenangan ini, kami telah memastikan tempat di Liga Champions. Bermain di Liga Champions akan memberikan motivasi tambahan bagi kami dalam upaya meraih gelar juara. Selain itu, hal ini juga akan memberikan kontribusi ekonomi yang signifikan bagi klub kami. Kami sangat senang dengan semua pencapaian ini. Saya mendoakan yang terbaik bagi seluruh komunitas.
2: Herkese çok teşekkür ediyorum. Buraya kadar kazandıracak. Camiamıza hayırlı olsun diyorum.
0: Fenerbahçe melaju ke fase liga utama sementara Lyon turun ke Liga Eropa. Kemenangan dramatis ini memastikan langkah Fenerbahçe di kompetisi elit Eropa.

0: hasil dari sepak bola Inggris pendengar. Newcastle United meraih kemenangan tipis 3-2 atas West Bromwich Albion di putaran kedua Carabao Cup. Gol penentu kemenangan dicetak oleh Harvey Barnes di menit 48 dan 81. Sementara gol lainnya dari Bazumana Touré di menit 38. West Brom unggul lebih dulu melalui Isaac Price di menit 19 dan 77 penalti. Pelatih Matias Jaisel menekankan pentingnya mendapatkan hasil di babak piala dan memuji performa lawan yang kuat.
1: Relieved, it's always the most important thing.
2: Hal terpenting dalam babak piala selalu adalah Anda harus mendapatkan hasilnya. Itulah yang kami lakukan saat melawan lawan yang kuat. Saya baru saja mengobrol dengan asisten pelatih, mereka baik-baik saja. Saya pikir mereka akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.
1: Great role in the championship.
0: Kemenangan ini mengantarkan Newcastle ke putaran ketiga. Jason menyatakan bahwa para pemain akan memainkan peran besar dalam kejuaraan ini.

0: Beralih ke Liga Spanyol, pendengar. Mbappe mencetak hat-trick, Real Madrid menaklukkan Sociedad 4-1 di Bernabeu. Laporan disampaikan Karisma Rizky.
1: Real Madrid berpesta gol di Santiago Bernabeu. Los Blancos meraih kemenangan telak 4-1 di atas Real Sociedad pada laga tunda pekan pertama La Liga musim 2026-2027 dini hari tadi. Striker Kylian Mbappe menjadi bintang dengan hat-trick, sementara Vinicius Junior turut menyumbangkan 1 gol. Singkat dalam jalannya laga, Real Madrid langsung mengambil kendali permainan. Kebuntuan pecah di menit ke-40 saat Mbappe menerima umpan terobosan Federico Valverde dan penolakan kiper Alex Ramiro. Namun keunggulan tak bertahan lama. Di menit ke-44, Lucas Hukic memanfaatkan bola liar hasil kemelut di depan gawang untuk menambahkan kedudukan. Skor 1-1 bertahan hingga jeda. Madrid kembali menekan selepas jeda. Di menit ke-60, Mbappe mencetak gol keduanya setelah menerima umpan matang Jude Bellingham. 8 menit berselang, Vinicius Junior memperbesar keunggulan menjadi 3-1 lewat tembakan keras setelah menerima umpan pendek Bellingham. Mbappe melengkapi hat-trick di menit ke-80, lagi-lagi dari asis Vinicius. Madrid sempat mencetak gol kelima lewat Brahim Diaz, namun dianulir VAR karena offside. Usai laga, pelatih Real Madrid Jose Mourinho mengaku sangat menyukai kemenangan kandang pertama musim ini.
2: Ini pertandingan pertama di Bernabeu. Kami tidak banyak ada rasa gugup dan tegang sebelum pertandingan. Tapi saya sangat menyukainya. Jelas, terakhir kali datang ke sini bersama Benfica, saya tetap tinggal untuk menonton pertandingan. Hari ini adalah pertama kalinya saya berada di tempat baru ini,
1: Bernabeu. Selain itu, pelatih Sociedad, Pellegrini Matarazzo, aku itu kehilangan kendali dari permainan tuan rumah.
3: We lost possession.
2: Yang kami kehilangan penguasaan bola. Kami sempat memegang bola, tapi kita kalah lagi. Satu yang sederhana dan dalam lari, kita pasti akan kehilangan jejak orang itu dengan kecepatan. Saya rasa ketika Anda lelah, Anda kehilangan sesuatu. Sedikit ketajamannya, waktu dan reaksi.
3: Reaction time.
1: Hasil ini membuat Real Madrid memecahkan klasemen sementara La Liga dengan 6 poin dari 2 pertandingan. Tim asuhan Jose Mourinho selalu meraih kemenangan dalam 2 laga awal musim. Sementara itu, Real Sociedad harus menerima hasil buruk di Santiago Bernabeu. Mereka berada di dasar klasemen setelah belum mengoleksi 1 poin pun dari 2 pertandingan. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Beralih ke arena net, pendengar, Stan Wawrinka menerima wildcard untuk AS Terbuka 2026 setelah pengunduran diri Patrick Gibson, menyusul protes penggemar atas pengecualiannya sebelumnya. Juara 2016 ini tidak dimasukkan dalam daftar awal wildcard di musim perpisahannya. Wawrinka sebelumnya memposting perpisahan emosional di media sosial pada Selasa, namun kini akan tampil di New York. Wawrinka, 41 tahun, adalah mantan peringkat 3 dunia dan juara Roland Garros 2015, serta Australia Terbuka 2014. Ia menyatakan sangat bersemangat menerima wildcard dan berharap berkompetisi di depan penggemar New York sekali lagi. Wildcard ini memungkinkan Wawrinka menyelesaikan tur Grand Slam perpisahannya di Amerika Serikat Terbuka setelah tampil di Australia, Prancis, dan Wimbledon tahun ini.

0: Kita awali informasi olahraga dari tanah air. Stefano Lillipaly menyatakan keyakinannya bahwa Semen Padang memiliki kualitas skuad mumpuni untuk meraih gelar juara championship dan promosi ke Super League. Tim Kabau Sirah mendaftarkan 35 pemain di bawah pelatih Neil Maizar, diperkuat pemain berpengalaman seperti Ilija Spasojevic, Rezaldi Hanusa, Nofri Setiawan, dan Esteban Fiskara. Target utama manajemen dan pemain adalah menjadi juara kasta kedua dan merebut tiket promosi ke kasta tertinggi.
1: Di sini ya, target SMA Padang kita bisa juara atau lolos yang kita tahun depan di Liga 1 lagi, itu yang paling penting.
0: Bermodal persiapan matang, Semen Padang optimis bisa bersaing di papan atas championship. Kehadiran pemain-pemain berkualitas diharapkan membawa tim kembali ke Super League. Semen Padang bertekad memberikan yang terbaik di musim kompetisi 2026-2027.

0: Sementara itu pendengar, format resmi Indonesia League Cup 2026-2027 telah dirilis oleh iLeague dengan 38 klub terdiri atas 18 Super League dan 20 Championship dan mulai 3 November 2026. Persib dan Borneo FC lolos otomatis ke perempat final karena harus membagi fokus di kompetisi Asia dan ASEAN. Sebanyak 36 klub lainnya akan bertarung di 9 grup, di mana 4 tim masing-masing dengan 9 juara grup, kemudian 3 runner-up terbaik lolos ke babak 12 besar. General Manager iLeague Budiman Dalimunte menyatakan tim siap mengikuti ajang ini.
1: Tadi itu juga disampaikan proyeksi kompetisi dan bisnis diantaranya ikat yang kalau udah diketok setuju ya 20 klub sudah harus siap untuk ikat dan nanti bergabung dengan 16 klub Super League di grup stage ya, di penyisihan. Sementara Persib dan Borneo kan menunggu di fase berikutnya. Jadi diputuskan di RPS, diketok mereka setuju, mereka siap pastinya. Dengan kita kan bagus juga jumlah pertandingannya kan sekarang 27. Ya, kalian bisa santan nanti nanya ke Kang Asep yang lebih paham bahwa satu klub itu minimal untuk kompetisi kalau nggak salah 24. Ini hebat loh, lebih dari 24 ditambah liga minimal 2 kali. Berarti kan 27 tambah 2, 29. Sudah lebih dari minimal 24 untuk satu musim kompetisi untuk klub championship apalagi Super League ya kan 34 plus lagi.
0: 6 pemenang babak 12 besar akan bergabung dengan Persib dan Borneo di perempat final. Fase grup berlangsung pada 3 November hingga 3 Desember 2026, di mana babak 12 besar akan berlangsung pada 15 hingga 17 Januari 2027, kemudian perempat final pada 30 hingga 31 Januari, semifinal pada 21 April, dan final 19 Mei 2027. Kompetisi ini diharapkan menjadi panggung bagi pemain lokal dan muda untuk mendapatkan lebih banyak menit bertahan.

dari kabar Arena Voli. Timnas Voli Putri Indonesia akan menghadapi Iran di perempat final AVZ Continental 2026 dengan fokus pada konsistensi, disiplin, dan meminimalkan kesalahan. Manajer Luciana Taroreh menyadari Iran memiliki kualitas dan pengalaman yang lebih tinggi, namun meminta tim tidak cheat dan berjuang maksimal. Indonesia lolos ke perempat final sebagai runner-up grup B setelah mengalahkan Australia 3-0. Iran merupakan lawan berat dengan komposisi pemain yang merata. Namun Indonesia yakin bisa memberikan perlawanan terbaik. Pertandingan perempat final akan berlangsung pada Jumat, di mana persiapan maksimal dilakukan untuk menghadapi tim Asia Barat tersebut.

Informasi menarik lainnya pendengar, PON Pantai 2026 akan digelar di Ancol, Jakarta pada akhir November 2026, mempertandingkan 10 cabang olahraga. Ketua KONI Pusat Marsiano Norman menyatakan, Ancol adalah venue yang siap dan ideal dengan nilai tambah sport tourism karena atlet bertanding di lokasi pariwisata. PON Pantai ini merupakan inisiatif KONI Pusat merujuk pada Beach Games International. Setiap cabang mewajibkan minimal 5 provinsi partisipan, kerjasama antara KONI Pusat, Pemprov, dan KONI DKI Jakarta, dan Jaya Ancol menjadi kunci dari penyelenggaraan.

0: Kabar terakhir pendengar, persaingan ketat kembali terjadi pada Polytron Pontianak International Challenge 2026 di hari kedua. Wakil Indonesia harus melewati pertandingan panjang menghadapi pasangan Thailand unggulan 4 untuk mengamankan tiket ke babak berikutnya. Laga berlangsung sengit hingga harus ditentukan melalui 3 game. Berikut laporan Gulista Kisra dari Pontianak, Kalimantan Barat.
1: Pertandingan ganda putra Indonesia menghadapi wakil Thailand berlangsung ketat sejak awal pertandingan. Kedua pasangan saling mengejar angka dan berusaha menjaga ritme permainan. Wakil Indonesia sempat mengamankan set pertama. Pada pertandingan yang berlangsung di set pertama itu memang cukup ketat. Hamba dan Prakoso dari wakil Indonesia mampu mengamankan set pembuka dengan skor 21-16. Namun memasuki set kedua, permainan mulai berubah. Pasangan Indonesia harus mengakui keunggulan dari lawan, yaitu dari Thailand dengan skor 17-21. Hamba mengatakan tekanan dari lawan memang membuat pasangan Indonesia kehilangan fokus dan harus menyerahkan set kedua. Pertandingan pun berlanjut kepada set penentuan. Setelah melakukan evaluasi dan kembali menjaga konsentrasi, pasangan dari Indonesia pun mampu menemukan kembali permainan terbaiknya hingga akhirnya menutup laga dengan kemenangan dengan skor 21-16.
2: Fokus, jadi pas kalah tekanan jadi langsung kayak buyat gitu, fokus kita berdua hilang aja sih gitu. Dan kedua gitu, jadi set ketiga kita mencoba fokus lagi, data set ketiga dan sama kami juga.
1: Selain faktor fokus, kondisi angin di lapangan juga menjadi salah satu tantangan yang dirasakan pasangan Indonesia, Hamba dan Prakoso. Adaptasi terhadap kondisi tersebut menjadi bagian penting agar pola permainan dapat berjalan sesuai dengan rencana. Menghadapi pertandingan berikutnya, pasangan Indonesia mengaku tidak mengubah pola latihan secara keseluruhan. Namun, intensitas latihan ditambah untuk meningkatkan kesiapan menghadapi lawan berikutnya.
2: Kayak seperti biasa, cuman lebih dibanyakin kayak tambahannya aja sih, kayak misalnya lebih di ekstra aja latihan.
1: Kemenangan atas wakil Thailand menjadi modal bagi pasangan Indonesia untuk melanjutkan perjuangan di Polytron Pontianak International Challenge 2026. Evaluasi terhadap fokus dan kemampuan beradaptasi di lapangan menjadi perhatian sebelum menghadapi pertandingan berikutnya. Dari Kota Pontianak, Kalimantan Barat, Gulista Kisra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Dengan yang disampaikan kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami, rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X at RRI Program 3. Saya Safira Malia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriotik. Tidak hanyut di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di Republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Sesi kedua, sesi musik info, segmen kedua untuk rangkaian Bogor siang ini kita lanjutkan kembali, saudara pendengar. Untuk Anda yang baru saja bergabung, selamat datang ya. Dan untuk Anda yang sedari tadi juga setia di frekuensi ini, terima kasih sudah menjadikan RRI teman di tengah aktivitas sehari Anda, saudara pendengar ya. Sambil menanti saatnya break istirahat siang ya, untuk kemudian mencari menu santap siangnya, merecharge kembali energi yang tampaknya butuh untuk dicas, saudara pendengar. Komposisi lagu-lagu masih akan terus kami hadirkan untuk Anda, rangkaian kabar juga masih akan kita teruskan, dan masih ditemani oleh saya, Nasrullah Alwi. Tetaplah bersama kami.

Lagu ini membawa kita ke menit 48 lepas dari pukul 11 waktu Indonesia Barat, pendengar. Sementara kami kabarkan juga jika kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya pada hari Kamis 27 Agustus 2026 berkumandang pukul 11 lebih 58 menit waktu Indonesia Barat. Sebagaimana biasa, komposisi lagu-lagu bernuansa religi akan kami hadirkan terlebih dahulu di ruang dengar Anda, saudara pendengar, sebelum saatnya nanti kita akan menjalankan ibadah sholat zuhur, pendengar. Untuk itu, tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Bogor.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

0: informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah Bogor dan sekitarnya.
2: Allah.

Seringkali kita merasa kurang hanya karena melihat apa yang belum kita miliki. Padahal jika pagi ini kita terbangun dalam kondisi aman, tubuh yang sehat, dan ada makanan yang bisa disantap, kita sebenarnya adalah orang terkaya di dunia. Allah sudah menjamin modal untuk kita menjalani hari ini. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah, maka hari-harimu akan terasa bahagia dan berkah. Tarik napas dalam-dalam, sadari nikmat luar biasa, dan ucapkan Alhamdulillah. Barang siapa di antara kalian memasuki pagi hari dalam keadaan aman kelompoknya, sehat badannya, dan memiliki makanan untuk hari itu, maka seolah-olah seluruh dunia telah diberikan kepadanya. Hadis riwayat Tirmizi.

Mutiara Motivasi Hidup. Orang kuat bukan berarti ia tidak pernah menangis, tetapi orang yang terus istiqomah dalam menghadapi setiap ujian dan godaan.

0: Tidak ada batas usia jika ingin menambah ilmu, karena waktu cepat berlalu. Dengan bersiap diri menambah bekal pahala sebagai kunci hidup menjadi insan yang berakhlak dan mulia.
1: Jadi rumusnya itu adalah menerima kenyataan. Kalau menerima kenyataan, kita terima kenyataan hari ini, kita bisa menikmati hidup.
2: Permasalahan itu bukan malah sedikit, tetapi permasalahan yang dihadapi oleh kita adalah semakin banyak dan semakin rumit.
3: Ada tiga faktor yang membuat kita ini selamat. Yang paling dasar itu sukses, yang medium itu bahagia, yang paling tinggi adalah selamat. Selamat dari fitnah, selamat dari mara bahaya.
0: Ikuti Mutiara Pagi setiap hari pukul 5 sampai dengan pukul 6 waktu Indonesia Barat. Simak acaranya, ambil hikmahnya hanya di Pro 1 RRI Bogor.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Pepeling Sunda Kerkahirupan diartikan sebagai hikmah atau pepatah tentang mengarungi kehidupan yang menggunakan bahasa Sunda. Pepeling Sunda biasanya disampaikan melalui cerita, sisindiran, atau peribahasa.
2: Ulah geleh kana pepeje, ulah ngewa kana papatah, lara hirup tetunggul dirarut, catang dirempak, kabas kuda lepas di gedogan. Artinya, jangan pernah tidak senang pada pepatah atau hikmah. Semoga hidup tidak melaksanakan hal-hal yang melanggar hukum, biar selamat.
1: Inti Pepeling Sunda adalah pesan tersirat orang tua sebagai pengingat anak cucunya untuk berbuat benar dan tak berbuat salah. Tujuan Pepeling Sunda tak lain agar kehidupan berjalan seimbang, selamat dunia, dan akhirat.

Koleksi lagu-lagu pop Sunda yang mewarnai kebersamaan kita untuk segmen ketiga rangkaian Bogor siang ini yang senantiasa menemani aktivitas Anda, saudara, hingga pukul 13 nanti kami hadirkan untuk Bogor siang ini, pendengar. Dan kalau bicara Jawa Barat, yang langsung terbayang mungkin bahasa Sunda, kulinernya ataupun keramahan orang Sunda ya. Tapi pernah gak sih kita sadari kalau di kota ataupun kabupaten tempat kita tinggal sebenarnya hidup bersama begitu banyak latar belakang budaya ya. Jadi Jawa Barat itu bukan hanya tentang Sunda. Berdasarkan data BPS 2010, pendengar, memang sekitar 71% penduduk Jawa Barat merupakan masyarakat Sunda. Tapi di sekitar kita ada juga masyarakat Jawa, Betawi, Cirebon, Batak, Minang, Tionghoa, Melayu atau berbagai suku lainnya ya. Dan yang tinggal di Bogor juga mungkin sangat akrab dengan kondisi tersebut ya. Di satu lingkungan bisa ada tetangga yang ngobrol Sunda, ada yang logat Jawanya masih kental, ada juga yang memiliki latar belakang Betawi maupun keluarga yang datang dari Sumatera. Dan menariknya keragaman itu bukan hanya terlihat dari orang ya, tapi juga dari bahasa, makanan, kebiasaan, sampai cara kita berinteraksi sehari-hari, saudara ya. Jadi kalau hari ini kita mendengar orang dengan logat yang berbeda dari Anda, jangan langsung merasa ini orang mana sih. Boleh jadi justru disitulah menariknya Jawa Barat ya. Kita boleh berbeda asal, berbeda bahasa, berbeda kebiasaan, tapi tetap bisa tinggal berdampingan, saling menghargai, dan sama-sama merasa punya rumah di Jawa Barat, pendengar. Untuk itu kita temani kembali dengan koleksi lagu berikutnya, saudara. Masih dengan komposisi lagu-lagu pop Sunda untuk hadir di segmen ini. Tetaplah bersama Pro 1 RRI Bogor.

Suara yang terdengar lembut di telinga, alunan melodi yang mendayu-dayu, membuat pendengarnya menjadi tenang dan hanyut dalam suasana. Seruling biasa dipadukan dengan alat musik lain untuk menghasilkan harmoni yang indah. Tidak sembarang bambu bisa dijadikan seruling. Ukuran dan bentuk bambu harus diperhatikan. Suling Sunda yang paling bagus dibuat dari jenis bambu atau awi tamiang. Awi tamiang urat emas merupakan jenis bambu yang paling baik karena selain tipis, di badan bambunya terdapat garis-garis berwarna kuning yang menciptakan tekstur unik. Suling bisa dibedakan juga berdasarkan jumlah lubang untuk jarinya. Ada yang 4 lubang atau liang opat yang biasanya digunakan dalam gamelan Sunda klasik dan tembang Sunda Cianjuran. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 4 adalah tangga nada pentatonis Sunda Degung. Ada juga yang 6 lubang atau liang genep yang biasanya digunakan untuk tembang Sunda Cianjuran dan gamelan dengan kreasi. Tangga nada yang biasanya terdapat dalam suling lubang 6 adalah tangga nada pentatonis Sunda atau Salendro.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Lagu yang tampaknya menutup kebersamaan kita dan mengakhiri sesi ketiga ya. Di segmen berikutnya segera kita akan update rangkaian kabar-kabar terkini tersaji dalam Warta Asta Cita yang akan hadir untuk Anda. Tetaplah bersama kami di Bogor siang ini.

0: Sesaat lagi Anda mengikuti Warta Asta Cita Radio Republik Indonesia Bogor pukul 13 waktu Indonesia Barat.
1: Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena...
2: Di bawah 20 tahun, Dinas Perhubungan akan memasang stiker yang akan direkod dengan kode trayeknya.
3: Selamat siang dan salam jumpa. Kami kembali hadir dalam Warta Asta Cita RRI Bogor hari ini Kamis 27 Agustus 2026. Siaran ini juga dapat Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. Perda perlindungan anak diuji, sekolah jadi fokus cegah kekerasan dan perilaku menyimpang di Kota Bogor. Rakernas Jaringan Kota Pusaka Indonesia di Ternate, Kota Bogor ikut bersinergi penguatan Kota Pusaka. Pembatasan usia angkutan kota di Kota Bogor menjadi bagian dari penataan transportasi termasuk melalui kebijakan rasionalisasi dan peremajaan kendaraan. Bersama saya Nasrullah Alwi, inilah Warta Berita RRI Bogor selengkapnya.

0: Saudara, Perda Perlindungan Anak diuji, sekolah jadi fokus cegah kekerasan dan perilaku menyimpang di Kota Bogor. Selengkapnya, Sony Agung Saputra melaporkan.
1: Kasus kekerasan dan perilaku menyimpang pada anak di Kota Bogor masih menjadi tantangan besar menjelang target generasi emas 2045. Lingkungan sekolah disebut sebagai salah satu area rawan yang memerlukan pengawasan dan pencegahan lebih serius agar anak dapat tumbuh dan terlindungi. Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan DPRD di Kota Bogor, Nasya Khairisa Lestari menekankan pentingnya peran guru sebagai garda terdepan dalam mendeteksi dini tanda-tanda kekerasan dan perilaku penyimpangan di sekolah. Ia juga mendorong implementasi Perda Kota Bogor nomor 3 tahun 2017 dan nomor 10 tahun 2021 agar tidak hanya menjadi aturan di atas kertas, tapi juga benar-benar dijalankan sesuai standar operasional prosedur pelaporan yang jelas di setiap satuan pendidikan.
2: Tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor, itu korban itu tidak boleh di media sosial kita umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik gitu. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan.
1: Dari sisi pengawasan, Ketua Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI Kota Bogor, Dede Siti Amanah, menyoroti masih adanya celah dalam perlindungan anak yang membuat kasus terus terjadi. Ia menegaskan sinergi antara KPAI, Dinas Pendidikan, Dinas PPPA, dan masyarakat perlu diperkuat agar mekanisme pencegahan, penanganan, dan pemulihan korban berjalan lebih cepat dan terintegrasi. Saat ini kekerasan fisik, psikis, dan perundungan hingga ancaman di ruang digital harus dicegah sejak dini melalui edukasi dan penguatan kapasitas guru. Tanpa keterlibatan aktif sekolah dan keluarga, target Kota Bogor menjadi kota layak anak akan sulit tercapai karena anak tidak memiliki lingkungan yang aman untuk belajar dan berkembang.
3: Dunia ini memang tidak akan lepas dari dua sisi, Kang ya. Dari hal yang baik menjadi apa dengan hal yang buruk pasti akan selalu berdampingan. Memang tidak bisa kita nolkan mungkin angka-angka kejahatan di muka bumi ini, tapi kan kita bisa minimalisir.
4: Betul.
3: Salah satunya adalah dengan kehadiran peraturan-peraturan, kehadiran regulasi. Salah satunya juga yang saat ini sedang kita bahas, yang sudah disahkan oleh pemerintah, oleh DPRD Kota Bogor gitu ya. Tapi Kang Aga, belum genap satu bulan mungkin ya, saya menemukan bagaimana anak-anak yang menjadi terlapor maupun pelapor, terlapor khususnya ya, di dalam kasus-kasus tersebut, itu mereka bukan tidak tahu terkait dengan peraturan.
4: Okay.
3: Tidak tahu terkait dengan sanksi yang akan dia dapatkan ketika dia melakukan.
1: Evaluasi menyeluruh terhadap implementasi Perda dinilai mendesak dilakukan agar perlindungan anak di areal sekolah lebih efektif. Pemerintah Kota Bogor diharapkan segera menuntaskan aturan pelaksana dan memastikan semua pihak memiliki tanggung jawab bersama dalam mencegah kekerasan serta perilaku penyimpangan kepada anak.
0: Saudara, kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol, Bekasi, kini memasuki tahap baru. Selengkapnya, Yofri Haryadi menurunkan hasil laporannya.
5: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol, Bekasi, kini memasuki tahap baru. Belasan pelajar diperiksa di Mako Polsek Jonggol, Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu pun menjadi potret kelam bagi dunia pendidikan dan generasi emas yang dibanggakan. Burhanuddin, salah seorang staf guru SMA Negeri di Tanjung Sari, membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
6: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan para wali kelas dan ternyata dari keterangan mereka ada sejumlah 15 siswa dari SMA Negeri Setanjung Sari itu mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
5: Meski belum dapat diketahui pelaku utamanya, namun pemeriksaan masih terus berlanjut. Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Cahyadi menjelaskan, ketiga orang yang menjadi korban merupakan pelajar SMA di Tanjung Sari berusia 16 tahun. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit, namun seorang di antaranya meninggal dunia.
4: Setelah terjadi peristiwa tawuran pelajar yang melibatkan pelajar dari dua sekolah, salah satu sekolah adalah sekolah menengah atas negeri di wilayah Tanjung Sari. Kemudian untuk pihak yang lainnya adalah dari pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kecamatan Sendausah, Kabupaten Bekasi.
5: Peristiwa tawuran pelajar ini pun viral di media sosial. Video viral itu pun tersebar di berbagai platform media sosial. Tampak sejumlah pelajar saling serang sambil membawa senjata tajam sejenis celurit. Polisi masih melakukan penyelidikan, memburu para pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut.
0: Saudara, perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Warga menilai Perda Perlindungan Anak penting untuk dipahami dan ditegakkan agar hak serta keamanan anak semakin terjamin. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop berikut ini.
7: Ini tuh sangat penting ya, karena anak ini kan merupakan kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi adanya aturan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bogor ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan dan penanganan yang jelas ketika kasus yang tidak diinginkan terjadi, serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman.
8: Menurut saya tentang penegakan hukum kekerasan anak di Kota Bogor itu cukup penting, bahkan penting banget. Apalagi banyak dari guru-guru, bahkan orang tua sekarang tuh sangat lalai akan salah satu hukum ini gitu loh, peraturan ini. Yang ini tuh sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi mental anak, yang dimana kalau misalnya kita melalaikan hal ini, itu bisa menjadi sebuah penurunan kepercayaan diri mereka terhadap lingkungan. Apalagi kekerasan ini tuh bukan dianggap sepele, bisa menjadi fisik dan mental anak juga gitu.
9: Menurut saya penting banget di zaman era digital ini juga penegakan kekerasan tuh bisa di update atau di share ke medsos-medsos. Terus karena kejahatan juga setiap tahunnya pasti meningkat, maka dari itu penegakan-penegakan kekerasan terutama untuk pada anak-anak sangat perlu dan sangat penting untuk ditegakkan kembali dan harus selalu pasti ditegakkan.
0: Perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan mental dan seksual menjadi perhatian negara untuk hadir di tengah mereka. Salah satunya melalui institusi pendidikan. DPRD Kota Bogor memiliki tanggung jawab dalam upaya tersebut melalui penerbitan peraturan daerah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan sedang berprogres untuk penyusunannya. Berikut hasil wawancara RRI Bogor dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di lingkungan pendidikan, Nasya Karisha Lestari, dengan presenter Glagah Abiasa.
10: Perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya. Dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali, garis depan lah dalam perlindungan. Sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik gitu. guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka, karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya, yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan. Pastikan siapapun yang melapor tidak akan dibalas atau dihukum. Hilangkan budaya diam yang melindungi pelaku. Tapi sekolah tidak bisa sendiri. Butuh orang tua berperan di rumah dan dukungan sistem pemerintah melalui perda-perdanya gitu. Nah, implementasinya yang tadi ditanyakan, bahwa Perda nomor 3 tahun 2017. Perda nomor 3 tahun 2017 itu, saya jelaskan dulu, itu adalah penyelenggaraan kota layak anak. Intinya, menjadikan Kota Bogor sebagai wilayah yang memenuhi hak-hak anak. Hidup tumbuh, berkembang, dilindungi, berpartisipasi. Gitu. Jadi, mengatur semua elemen. Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar, terbentuk kelembagaan dan alur kerja. Tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum merata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus tingkatkan, supaya alur kerjanya jelas, pengawasan pelaporan tingkat sekolah, kelurahan, dan lainnya merata. Lalu Perda nomor 10 tahun 2021, itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui perda ini harusnya sangat jelas gitu ya, mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan pemulihan ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor, wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. Tim TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap sekolah.
11: Dasar norak bajunya. Wajahnya jelek ya.
12: Ih, hitam banget kulitnya.
11: Gendut loh. Hei, jangan membuli.
13: Jadilah teman and say no to bullying.
14: Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
15: Anda tengah mendengarkan Warta Asta Cita, produksi Radio Republik Indonesia Bogor.
0: Saudara, pembatasan usia angkutan kota di Kota Bogor menjadi bagian dari penataan transportasi, termasuk melalui kebijakan rasionalisasi dan peremajaan kendaraan. Aturan tersebut tercantum dalam Peraturan Wali Kota Bogor nomor 11 tahun 2026 yang mengatur angkutan kota dengan usia di atas 20 tahun. Sebagai penanda, Dinas Perhubungan Kota Bogor akan memasang stiker pada angkutan kota yang masih berada di bawah batas usia teknis. Stiker ini akan mencantumkan kode trayek dan tahun pembuatan kendaraan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Bogor, Sujat Miko, menyampaikan pemasangan stiker dilakukan pada seluruh angkot yang masih berusia di bawah 20 tahun.
16: Bagi angkutan kota yang masih berada di bawah umur teknis, di bawah 20 tahun, Dinas Perhubungan akan memasang stiker yang akan direkod dengan kode trayeknya dan tahun pembuatannya. Dipasang di semua kendaraan yang berada di bawah umur teknis. Mudah-mudahan ini sebagai penanda bahwa angkutan kota tersebut masih bisa beroperasi di jalan.
0: Dengan adanya stiker tersebut, masyarakat diharapkan dapat lebih mudah mengenali angkutan kota yang masih memenuhi ketentuan operasional. Sementara itu, pendataan berdasarkan trayek dan tahun pembuatan juga dilakukan untuk mendukung penataan serta peremajaan angkutan kota di Kota Bogor. Saudara, Rapat Kerja Nasional Jaringan Kota Pusaka Indonesia digelar di Kota Ternate, Maluku Utara pada 26 hingga 29 Agustus 2026 dengan mengusung tema Ternate Epicentrum Rempah Dunia. Agenda selama 4 hari tersebut memadukan pembahasan pengembangan budaya, gastronomi, edukasi, olahraga, hingga kunjungan ke situs bersejarah dan destinasi wisata. Wali Kota Bogor, Dedi Arahim, hadir dalam forum tersebut dan menilai Rakernas menjadi momentum penting bagi kota-kota anggota JKPI untuk memperkuat identitas melalui sejarah, budaya, dan kearifan lokal. Ia mendorong penguatan kerjasama antar kota pusaka agar gagasan dan praktik baik dari masing-masing daerah dapat saling direplikasi demi kemajuan bersama. Sebagai salah satu anggota JKPI, Kota Bogor terus berupaya menjaga dan mengembangkan nilai-nilai pusaka di bidang sejarah, budaya, dan gastronomi. Melalui Rakernas diharapkan kolaborasi antar kota semakin erat sehingga warisan budaya dapat dilestarikan sekaligus memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kini kita beralih ke Warta Olahraga. Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat. Pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia, Forky Kabupaten Bogor, terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Informasi olahraga selengkapnya disampaikan Ermelinda.
17: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club Kabupaten Bogor, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang Porprov kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
18: Untuk event selanjutnya mungkin ada event Porprov Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami tes secara mandiri, kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami, anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
17: Aura kompetisi yang ketat ini juga diikuti oleh para atlet termasuk Dini Kartika Suhartini, atlet andalan cabang olahraga sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini Kartika yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Porprov 2026.
19: Untuk progres program yang dijalani saat latihan yaitu
18: kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
19: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan, serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen Sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forki memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forki Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forki Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan 100

Saudara, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita lewat Warta Astacita RRI Bogor siang ini. Saya Nasrullah Alwi, mewakili kerabat kerja yang bertugas, Des Editor Sony Agung Saputra, Penata Teknik Rudiansyah, mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat siang.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormat, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil, dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini. Ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Pernahkah Anda membayangkan bagaimana wajah Jawa di masa lalu? Pada tahun 1817, Thomas Raffles menuliskan sebuah karya monumental berjudul The History of Java, sebuah buku yang bukan hanya mencatat, tetapi juga mencoba memahami. Di dalamnya, Raffles menggambarkan Jawa secara utuh dari bentang alamnya yang subur, sistem pertanian yang teratur, hingga kehidupan sosial dan budaya masyarakatnya yang kaya makna. Lebih dari itu, ia menunjukkan kekagumannya pada peradaban Jawa. Candi-candi megah seperti Candi Borobudur dan Candi Prambanan menjadi bukti bahwa tanah ini pernah menjadi pusat kebudayaan dan pengetahuan yang luar biasa. Buku ini juga mencerminkan perubahan tentang masyarakat yang santun, berlapis nilai, dan terus bergerak mengikuti zaman. Kini, lebih dari dua abad kemudian, The History of Java tetap hidup sebagai jendela masa lalu, mengajak kita memahami bahwa jati diri sebuah bangsa tidak pernah lepas dari jejak sejarahnya. Karena pada akhirnya, sejarah bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dimaknai.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: habis amat nih rokok. Buang ah.
1: Membuang puntung rokok yang masih menyala secara sembarangan dapat memicu terjadinya kebakaran. Bara dari api rokok mudah membakar benda kering dan meledakkan suatu tempat yang terkontaminasi gas atau bahan bakar. Jadi, berhati-hatilah. Akibat kelalaian yang dianggap sepele bisa merugikan orang banyak.
2: Pro 1. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

0: Anda, berinvestasi bisa dilakukan dengan berbagai cara. Salah satunya yaitu investasi emas. Kenapa emas? Pertama, emas punya ketahanan terhadap krisis ekonomi. Saat inflasi mengguncang atau harga kebutuhan pokok naik, harga emas justru tetap stabil. Kedua, emas tidak gampang terpengaruh kebijakan pemerintah atau kondisi politik suatu negara. Ketiga, ternyata bank sentral di berbagai negara termasuk Amerika Serikat, Jerman, hingga India masih menyimpan emas sebagai cadangan devisa. Itu bukti betapa berharganya logam mulia yang satu ini. Keempat, emas adalah bentuk investasi paling tua di dunia. Jauh sebelum saham dan mata uang modern lahir, emas sudah lebih dulu jadi alat tukar dan simpanan nilai. Dan kelima, harga emas ditentukan 2 kali sehari oleh lembaga keuangan internasional. Jadi, apakah Anda tertarik mencoba investasi emas mulai hari ini?
1: Pro 1.

Rian, sudah bayar PBBP 2 tahun ini? Ini pengingat penting dari Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor. Batas akhir pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan tahun pajak 2026 adalah tanggal 31 Agustus 2026. Sekarang, bayarnya jauh lebih mudah dan aman. Cukup lewat Bank BJB, Virtual Account, Internet Banking, Mobile Banking BJB, sampai dompet digital dan marketplace favorit Anda. Segera lakukan pembayaran sebelum jatuh tempo untuk menghindari sanksi administrasi sesuai ketentuan yang berlaku. Jangan lupa juga, pembayaran pajak kendaraan bermotor bisa dilakukan 6 bulan sebelum jatuh tempo lewat Samsat Kota Bogor, Kioska Samsat, aplikasi Sapa Warga, Samling, sampai Samsat Keliling siap melayani Anda. Dan soal kemudahan, bayar listrik pun sekarang tak kalah praktis. Cukup pakai aplikasi PLN Mobile, tagihan listrik Anda beres dalam hitungan detik, langsung dari genggaman Anda. Wujudkan Kota Bogor yang lebih maju bersama pajak yang Anda bayarkan tepat waktu. Info lebih lanjut, hubungi Samsat Information Center di 154-010 atau WhatsApp ke 0811-2230-1818. Kunjungi juga bapenda.kotabogor.go.id dan ikuti Instagram serta Facebook Bapenda Kota Bogor. Pesan ini disampaikan oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Bogor.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat Taspen, demi kenyamanan Bapak, Ibu dan Kakak penerima pensiun ASN, mohon untuk dapat melakukan autentikasi melalui aplikasi Andal by Taspen setiap bulan pada smartphone, dan jangan lupa segera laporkan ke Taspen apabila ada perubahan data keluarga agar pembayaran pensiun tetap lancar. Tahan, pastikan, laporkan. Waspada terhadap upaya penipuan yang mengatasnamakan Taspen dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Taspen tidak pernah meminta verifikasi data, meminta PIN, OTP, transfer uang, atau melakukan klik suatu link pada pesan singkat atau WhatsApp. Dan tetap waspada terhadap berita hoax yang beredar, baik di YouTube atau sosial media. Informasi resmi hanya ada di channel resmi Taspen, dan silakan hubungi call center di 15 00 919 atau Taspen Bogor di 0251 831 6177. Taspen andal melayani. Informasi ini disampaikan oleh PT Taspen Persero, Kantor Cabang Bogor.

0: gak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya harus digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

101. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.

Fenomena hujan es terjadi ketika partikel air yang ada di atmosfer membeku menjadi bola-bola es sebelum jatuh ke bumi. Proses ini biasanya terjadi pada saat cuaca yang sangat dingin, seperti di dalam awan saat berada di ketinggian. Hujan es terjadi ketika tetesan air beku bertabrakan dengan partikel air yang lebih hangat di bagian bawah awan, lalu membeku lagi hingga membentuk bongkahan es yang lebih besar. Hujan es dapat menyebabkan kerusakan yang signifikan pada tanaman, kendaraan, atap rumah, dan bahkan dapat berbahaya bagi manusia. Kejadian hujan es lebih sering terjadi di daerah dengan iklim tropis atau subtropis yang memiliki perbedaan suhu yang tajam antara lapisan atmosfer yang lebih tinggi dan lebih rendah.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali menyapa Anda dari kawasan Jalan Pangrango nomor 34 Kota Bogor. Saatnya kami lanjutkan untuk rangkaian siaran Bogor pada Pro 1 RRI Bogor pada sore hari ini. Kami hadirkan Bogor sore ini pendengar yang akan nantinya diawali dengan Beranda Astacita Nasional. Yang selanjutnya Bogor sore ini akan ditemani Alif Dayita pendengar sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Saatnya kita nantikan bersama untuk bergabung dengan Pro 1 RRI Jakarta. Kali ini akan menghadirkan Beranda Astacita Nasional dengan tema pelestarian warisan sejarah. Nanti juga akan menghadirkan tema-tema dan juga topik yang dihadirkan produksi dari Radio Republik Indonesia berbagai satker. Kali ini kami hadirkan dari RRI Banda Aceh, kemudian RRI Jambi, RRI Kupang, dan juga RRI Gunung Sitoli pendengar. Nanti juga akan dipandu oleh rekan kami ada Binda pendengar dari Pro 1 RRI Jakarta. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
0: Pro 1

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore penengah bersama Bina di Jakarta sore ini untuk beranda Asta Cita Nasional. Kami awali dari RRI Banda Aceh dengan tema merawat warisan sejarah melalui pelestarian Taman Sari Gunongan berikut ini.

0: Selamat sore pendengar RRI di seluruh Indonesia. Pendengar, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah SS, selaku pamong budaya ahli muda, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Ya, pendengar dimanapun Anda berada, Taman Sari Gunungan menjadi salah satu ikon sejarah Banda Aceh yang masih berdiri hingga sekarang. Di balik bentuk arsitekturnya yang khas, tersimpan cerita tentang peradaban, seni, dan identitas Aceh. Namun, menjaga bangunan berusia ratusan tahun tentu bukan perkara mudah. Bersama Pak Hasbullah, selaku ahli muda pamong budaya, kita akan membahas bagaimana upaya melestarikan gunungan agar tetap lestari untuk generasi mendatang. Assalamualaikum Pak Hasbullah.
1: Waalaikumsalam.
0: Apa kabar Pak di sore hari ini Pak?
1: Sehat.
0: Alhamdulillah sehat ya. Pak Hasbullah, kalau kita melihat gunungan hari ini, mengapa Pak bangunan ini begitu penting untuk harus dilestarikan Pak?
1: Bangunan kita sebagaimana kita tahu bahwa bangunan Taman Sari Gunungan ini kan salah satu peninggalan Kerajaan Aceh Darussalam itu pada abad ke-17, yaitu pada masa Sultan Kesenar Muda. Ini salah satu ikon Aceh yang masih tersisa sampai saat ini. Mungkin selain daripada nisan, manuskrip, dan lain-lain sebagainya. Di sini kan ada tiga sebenarnya bangunannya yang masih tersisa pada abad tersebut. Itu gunungan itu sendiri, kemudian ada makam Sultan Iyasutan Darsani, dan satu lagi Patarana.
0: Pak, sebenarnya nih apa yang bakal hilang Pak jika satu saat ini gunungan tidak bisa lagi dipertahankan keasliannya Pak?
1: Banyak sekali yang jelas yang hilang bagi Aceh ya kan. Salah satu, orang kan selalu mengungkapkan kebesaran Aceh pada abad ke-17. Tapi kalau nggak ada bukti, ya nyata seperti gunungan, Taman Sari Gunungan ini, mana lagi yang ada tinggalan sama kita yang bisa kita lestarikan sampai sekarang ini untuk anak-anak generasi sekarang lah.
0: Baik Pak, kalau bicara menjaga keaslian bangunan, seperti apa nih Pak prinsip pelestarian yang diterapkan di gunungan ini Pak?
1: Sebenarnya kan untuk prinsip pelestarian di gunungan ini yang sudah dilakukan banyak Pak, eskavasi, renovasi, banyak yang sudah dilakukan, dan juga pemeliharaan berkala yang jelas seperti itu untuk menjaga kelestariannya kan seperti itu Pak. Jadi sudah rutin kita lakukan itu juga berkala itu tetap dilakukan.
0: Kira-kira bagian mana Pak yang harus dipertahankan supaya tidak hilang nilai cagar budayanya Pak?
1: Ini sebenarnya semuanya perlu dilestarikan Pak. Jadi semua dari seluruh bangunan inti sebenarnya kan, kemudian ada tiga itu bangunan inti itu harus dilestarikan semua Pak. Ya paling tidak dilakukan perbaikan berpala seperti pengecetan dan lain-lain.
0: Pak, ini kan gunungan ada di kawasan pesisir, pernah menghadapi bencana besar seperti tsunami 2004 dan juga terpapar cuaca tropis Pak ya. Tantangan seperti apa yang paling berat dalam menjaga kondisi bangunan ini tetap lestari Pak?
1: Ya, paling kan karena cuaca ekstrim dan sebagainya itu paling kan di pelestarian misalnya seperti kecetan,
2: itu rehabilitasi.
1: Itu yang paling penting itu harus berkala dilakukan. Karena memang itu yang paling sering selainnya terjadi warna jadi suram dan lain-lain sebagainya. Ini harus dilakukan sering, paling tidak ya berkala lah.
0: Kalau sekarang Pak dengan perawatan saat ini berarti apa langkahnya sudah mulai terlihat Pak dalam menjaga kondisi bangunan ini supaya tetap seperti asli Pak?
1: Itu sudah dilakukan Pak seperti itu ya. Jadi memang berkala kita lakukan cukup supaya nampak keaslian dan kelestariannya. Memang itu sudah upaya yang dilakukan oleh Balai Pelestarian Kebudayaan Aceh. Tidak, memang rutin dilakukan.
0: Pak, di kedepannya kan mungkin apa nih Pak? Pekerjaan rumah terbesar dalam menjaga gunungan tetap bertahan puluhan tahun bahkan ratusan tahun lagi lah Pak ya. Dan apa saja nih Pak informasi ataupun rencana yang sedang dipersiapkan Pak saat ini?
1: Ya, yang paling center kita lakukan itu adalah bagaimana membuka ya untuk publikasi seperti itu di sebenarnya untuk mendatangkan apa pengunjung seperti itu dengan kita juga membuat apa ada museum dan pusat informasinya. Ini ada untuk sekarang kan sudah ada pusat informasi apa Taman Sari Gunungan.
0: Sekarang ini apa nih Pak yang bisa dilakukan masyarakat apalagi buat anak-anak muda Pak ya supaya bisa ikut menjadi bagian dari upaya menjaga Gunungan sebagai warisan budaya bukan hanya datang untuk berfoto aja buat bukan buat konten media sosial tapi juga bisa turut merawat nih Pak.
1: Untuk anak-anak muda kita apa juga di sini kan kita banyak aktivitas bisa dilakukan misalnya apa untuk botol berarti juga misalnya di siap menonton juga disingkan tadi di lapil misalnya apa teater mini home teaternya ada di sini dan juga apa namanya perpustakaannya nanti kita akan ditiadakan juga di sini seperti itu. Jadi untuk kelengkapan seperti itulah mungkin museumnya juga kita makin kita lengkapi ini juga seperti itu.
0: Taman Sari Gunungan hingga kini masih berdiri anggun di jantung kota Banda Aceh. Bangunan bercat putih dengan bentuk yang khas ini menjadi salah satu saksi kejayaan Kesultanan Aceh sekaligus menunjukkan keindahan arsitektur dan seni pada masanya. Menjaga Gunungan berarti menjaga jejak sejarah yang telah diwariskan selama ratusan tahun agar tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya. Bagi pendengar RRI dimanapun Anda berada, jika suatu saat berkesempatan berkunjung ke Kuta Raja Banda Aceh, sempatkanlah mampir ke Taman Sari Gunungan. Nikmati keindahannya, pelajari kisah yang tersimpan di balik bangunannya, dan mari bersama-sama menghargai serta menjaga cagar budaya sebagai bagian dari identitas bangsa. Saya Amar, pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Kita kembali ke Beranda Atacita Nasional.
2: Astacita.
3: Dari RRI Banda Aceh kita beralih ke RRI Jambi dengan tema Rumah Kuno Bentuk Lamo Antara Pelestarian dan Tantangan Zaman berikut ini.
4: Berbagai informasi dan edukasi penting kita ikuti Beranda Astacita.

warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Pendengar, berjumpa kembali bersama dalam program acara Beranda Asta Cita Berjaringan Nasional. Hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, bersama saya Hasti Wulandari, Produksi RRI Jambi. Pendengar, pernahkah Anda membayangkan bagaimana rasanya melangkah ke masa lalu di mana setiap kayu, ukiran, dan tiang bangunan itu menyimpan banyak cerita ratusan tahun yang lalu? Untuk itu, dalam program Beranda Asta Cita kali ini, Produksi RRI Jambi, kami mengangkat tema mengenai rumah kuno

0: mengetahui lebih jauh mengenai rumah kuno bentuk lamo, menjaga objek cagar budaya dan karakter arsitektur Melayu Jambi. Berikut kita dengarkan penuturan seorang budayawan Jambi, pelestari seni budaya, dan juga merupakan seorang pemandu wisata di kawasan Cagar Budaya Nasional Muara Jambi, bersama Abdul Hafiz atau lebih akrab disapa dengan Aho berikut ini.
1: Nah, kalau kita lihat bentuk dalam bentuk ragam corak dari rumah Melayu Jambi ini, nah itu sebenarnya menggambarkan macam-macam filosofi kehidupan sehari-hari masyarakat Melayu. Nah, kalau untuk penghuni itu sendiri sebenarnya tidak membedakan. Misalkan rumah arsitek, apa rumah yang bercorak beragam berdekoratif, ya. Nah ini tidak membedakan apakah ini untuk rumah pejabat, rumah kesultanan atau rumah itu tidak membedakan ke situ. Nah tapi umumnya rumah-rumah yang memang rumah khas Melayu sendiri memang itu biasa digunakan biasanya untuk melakukan musyawarah adat dan musyawarah-musyawarah lainnya. Nah, tapi perlu diketahui juga bahwa rumah kita orang Melayu itu sebenarnya sudah menggambarkan filosofi-filosofi kehidupan sehari-hari. Juga rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menselaraskan dengan alam. Contoh rumah orang Melayu itu sendiri sudah bagaimana menerapkan sudah anti kebakaran, sudah menerapkan bagaimana tapi sudah antisipasi semua yang namanya alam seperti angin kencang, ya. Kalau bahasa kita ini angin puting beliung. Nah, sesudah itu rumah orang Melayu ini juga bagaimana bisa mensiklus atau mensikluskan udara. Jadi dia menyesuaikan. Kalau dia udara panas, dia juga akan menetralisir panas tersebut. Kalau juga dingin, dia juga menetralisir cuaca dingin. Jadi memang rumah orang Melayu ini, terutama rumah sepanjang aliran matahari, itu memang dia menselaraskan dengan alam, bukan alam yang menselaraskan dengan rumah itu sendiri. Nah, pembagian ruang dalam pola ruang rumah Jambi sendiri, nah kalau kita mengaca dari periodisasi di abad-abad 17, 16, nah sebenarnya rumah-rumah ini pola ruangnya dia cuma memang ada ruang yang luas, nanti ada namanya bilik, ya. Nah bilik atau kamar sekarang. Nah kamar ini cuma biasanya untuk seorang anak gadis, ya. Kalau untuk anak laki-laki itu nggak ada dibuatkan bilik. Nah maka di dalam pola sosial kehidupan orang Melayu sendiri, kenapa kalau setelah dia nikah si laki-laki ini, mempelai laki-laki ini memang harus tinggal di rumah mertua atau rumah mempelainya perempuan. Nah, kenapa? Karena di situ sudah disiapkan bilik, ya. Nah, sedangkan kalau untuk laki-laki sendiri itu tidak disediakan bilik. Nah, maka setiap lamaran ada yang namanya orang-orang kita Melayu itu buka lanse. Nah, lanse ini sebenarnya sama dengan kita membuka seperti tabir bilik ini, bilik si perempuan ini. Nah, inilah pola ruang. Jadi, misal kita lihat dari depan ada namanya serambi, ya, atau sekarang bahasanya teras. Baru nanti setelah teras ada namanya enggak ada ruang tamu sebenarnya, langsung dia plong. Ruangnya plong, Nah, disitulah di, nanti ada sekat bilik. Terus di bilik nanti ada namanya laren. Atau laren ini dia dekat ke dapur. Nah, laren inilah biasanya tempat kumpul dan makan. Terus nanti dia ada yang namanya garang. Garang ini sebenarnya kalau sekarang samalah dengan MCK ya. MCK orang dulu namanya garang, selagarang baru namanya pola. Nah, bukan pola, selagarang itu pusat api, tempat mereka aktivitas masak. Maka rumah orang Melayu itu dulu dia sudah mengantisipasi kebakaran. Maka ada pola ruang antara pusat api, air, laren, lalu ada ruang tengah yang memang luas. Di situ juga ada bilik. Nah, baru ada namanya teras atau serambi, seperti itu. Arsitektur rumah Melayu ini. Nah, ini kan ada proses bagaimana dia bisa menjadi cagar budaya. Nah, contoh begini. Memang banyak rumah-rumah, contoh kalau kita lihat di Ulu Gedong, misalkan di seberang ya. Nah, dia ini statusnya baru baru statusnya itu disebut dengan objek diperkirakan cagar budaya. Nah, makanya di dalam sistem pemerintahan hari ini, misalkan dia wilayah, apakah dia di kota ataupun dia di kabupaten, maka pemerintah terkait nanti membentuk yang namanya TACB, Tim Ahli Cagar Budaya, tingkatkan kabupaten atau tingkat kota. Nah, ini disertifikasi menggunakan APBD ya. Nah, inilah nanti mereka melakukan kajian dari objek diperkirakan cagar budaya nanti menjadi benda cagar budaya tingkat kabupaten. Nah, dari tingkatan kabupaten ini nanti mereka mengajukan status ini untuk menjadi objek cagar budaya tingkat provinsi. Nanti di provinsi juga ada namanya tim ahli cagar budaya tingkatan provinsi. Nah, nanti mereka rapat lagi membuat dosier supaya ini diajukan menjadi cagar budaya tingkatan nasional. Nah, setelah dia menjadi cagar budaya nasional, nah inilah nanti rumah tersebut bisa dilestarikan ataupun dia sudah mengalami kerusakan, nanti direvitalisasi lagi sesuai dengan bentuk aslinya. Nah, ini melalui UPT Kemenbud, namanya Balai Persalinan Kebudayaan Jambi. Nah, ini kalau proses supaya dia menjadi objek cagar budaya ya. Nah, terus bagaimana sekarang anak-anak muda sekarang untuk apa mencintai ataupun bisa melestarikan untuk menggali apa dari segi apa histori, dari segi apa filosofi makna daripada rumah Melayu ini sendiri. Nah, ini seharusnya bagaimana bisa anak-anak muda generasi sekarang mencintai, ini seharusnya sudah masuk ke dalam semacam kurikulum sebenarnya, kurikulum di dunia pendidikan. Contoh misalkan dia kalau bisa jangan masuk di ekstrakurikuler, tapi memang masuk dalam misalkan mata pelajaran ataupun mata kuliah ya. Nah, ini yang bisa supaya anak muda khususnya di Provinsi Jambi ini bisa mencintai arsitektur ataupun bentuk rumah Melayu orang Jambi. Nah, terus memang kenapa pola apa mindset masyarakat sekarang berubah dari rumah kayu menjadi rumah batu? Nah, ini sebenarnya pengaruh daripada bentuk-bentuk bangunan minimalis sekarang, dan terus kelangkaan bahan baku juga menjadi tantangan untuk kita di Jambi. Kenapa? Karena nilai-nilai yang ditanamkan dari nenek moyang leluhur kita dulu itu sudah mengikis. Contoh, dulu masyarakat kita ini setiap kelahiran anak, nah mereka menanam pohon. Pohonnya ya macam-macam, pohon bisa tembesu, kadang bulian, kadang meranti, ya. Bisa kayu medang. Nah, kayu inilah yang ditanam nanti bisa dipotong lagi untuk membuat bangunan rumah. Maka kita sebut sekarang tuh setiap orang yang sudah bersuami istri disebut dengan rumah tangga. Jadi mereka memang harus membuat rumah yang pakai tangga. Kenapa? Karena mereka tinggal di sebantaran Sungai Batanghari yang memang setiap tahun ada namanya banjir tahunan. Nah inilah mereka, leluhur kita dulu menanamkan bagaimana kehidupan manusia itu menselaraskan hidupnya dengan alam. Seperti itu.
0: Saudara, merawat rumah kuno bentuk lamo adalah bentuk penghormatan nyata kepada kearifan leluhur yang tahu betul cara hidup selaras dengan alam. Sampai jumpa dalam episode Beranda Asta Cita berikutnya. Saya Hasti Wulandari, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Beranda Asta Cita.
3: Pendengar dari RRI Jambi, kita beralih ke RRI Kupang dengan tema Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kemerdekaan berikut ini.
4: Baik, selamat pagi, salam kebangsaan dan salam hangat untuk seluruh pendengar RRI Sumba dimanapun Anda berada ya. Apa kabar Anda hari ini? Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda dalam satu jam ke depan melalui sebuah majalah udara ya, yang kali ini akan mengajak kita melakukan perjalanan. Bukan perjalanan menggunakan kendaraan, bukan pula perjalanan menuju tempat yang jauh, tetapi perjalanan menembus waktu. Pendengar, perjalanan untuk mengenal sebuah warisan yang telah berdiri selama generasi demi generasi. Warisan yang terbuat dari batu, batu yang mungkin bagi sebagian orang hanya terlihat sebagai bongkahan besar. Tetapi bagi kami masyarakat Sumba, batu dapat menyimpan cerita. Batu dapat menjadi penanda sejarah, dan batu dapat menjadi bagian dari identitas keluarga dan kampung. Dan batu juga menjadi penghubung antara kehidupan manusia hari ini dengan ingatan terhadap leluhur. Pendengar RRI Sumba, hari ini kita akan berbicara tentang megalitikum di Pulau Sumba. Sebuah warisan budaya yang menjadikan Sumba begitu istimewa. Dan karena kita sedang berada dalam suasana bulan kemerdekaan Indonesia ya, kita akan membawa satu pertanyaan besar. Apa hubungan antara batu-batu leluhur di Sumba dengan kemerdekaan Indonesia? Apa kemerdekaan hanya tentang bendera merah putih? Apakah kemerdekaan hanya tentang upacara pada tanggal 17 Agustus? Ataukah kemerdekaan juga berarti menjaga identitas, budaya, sejarah, dan warisan leluhur agar tidak hilang di telan zaman? Itulah yang akan kita bahas selama satu jam ke depan bersama saya Cantika Ajali. Inilah Megalitikum Sumba, Batu Leluhur dan Semangat Kembali.

Pendengar Indonesia Pusaka, sebuah lagu yang mengingatkan kita bahwa Indonesia bukan hanya wilayah di peta. Indonesia adalah rumah. Rumah yang dibangun dari keberagaman suku, bahasa, adat, kepercayaan, kesenian, sejarah, dan tradisi. Dan salah satu bagian dari rumah besar Indonesia itu adalah

Pendengar, sebelum berbicara tentang megalitikum di Sumba, mari kita pahami terlebih dahulu apa sebenarnya yang dimaksud dengan megalitik. Secara sederhana, istilah megalitik berasal dari bahasa Yunani. Mega berarti besar, sedangkan litos berarti batu. Karena itu, megalitik secara umum digunakan untuk menyebut tradisi yang berkaitan dengan penggunaan atau pendirian batu sebagai bagian dari kehidupan manusia di masa lalu. Namun pendengar, ada satu hal penting, megalitik tidak selalu berarti batu yang ukurannya sangat besar. Yang lebih penting adalah fungsi dan konteks budaya dari benda tersebut. Tradisi megalitik sering berkaitan dengan penghormatan terhadap leluhur, penguburan, ritual, atau kehidupan sosial masyarakat. Kalau kita berbicara tentang Pulau Sumba, tradisi megalitik memiliki bentuk yang sangat khas. Salah satunya adalah batu kubur. Kubur batu bukan hanya tempat seseorang dimakamkan. Dalam konteks budaya Sumba, kubur batu menjadi bagian dari ruang kehidupan masyarakat. Ia dapat berada di tengah kampung, ia dapat menjadi bagian dari tata ruang kampung adat, dan ia berhubungan dengan penghormatan terhadap leluhur. Sejumlah kampung adat di Sumba masih memperlihatkan tradisi megalitik yang hidup sampai sekarang, seperti di Kampung Praijing dan Kampung Tarung. Artinya pendengar, megalitik di Sumba bukan semata-mata cerita masa lalu. Ia masih dapat kita lihat dalam kehidupan masyarakat. Masih ada rumah adat, masih ada kampung adat, masih ada kubur batu, masih ada upacara adat, dan masih ada ingatan mengenai leluhur yang diwariskan dari generasi ke generasi. Inilah yang membuat Sumba menarik, karena di tempat lain kita mungkin melihat peninggalan megalitik sebagai benda arkeologi. Tetapi di Sumba, warisan tersebut masih menjadi bagian dari kehidupan budaya masyarakat.

0: Ya, baik pendengar, dari lagu Bengawan Solo karya Gesang yang dibawakan oleh Sundari Suekojo ya dalam versi keroncong asli, kita kembali ke Pulau Sumba. Dan perjalanan kita berikutnya menuju salah satu simbol paling kuat dari tradisi megalitik kubur batu. Bayangkan Anda berjalan memasuki sebuah kampung adat Sumba. Rumah-rumah tradisional berdiri mengelilingi ruang kampung. Atap rumah yang menjulang tinggi, di bagian tengah atau ruang tertentu kampung kita menemukan batu-batu besar. Ada yang berbentuk seperti meja, ada yang memiliki ukiran, ada pula yang menjadi bagian dari makam leluhur. Sekilas mungkin kita bertanya, mengapa harus menggunakan batu? Jawabannya tidak sederhana soal kuat dan tahan lama. Batu memiliki makna. Batu menjadi sesuatu yang bertahan. Rumah bisa rusak, kayu bisa lapuk, kain bisa pudar. Tetapi batu dapat bertahan sangat lama. Karena itu, ketika sebuah komunitas menempatkan batu sebagai bagian dari makam leluhur, sebenarnya mereka sedang meninggalkan pesan kepada generasi berikutnya, jangan lupakan siapa yang datang sebelum kita. Tradisi megalitik di Sumba banyak ditemukan dalam bentuk kubur batu dan berkaitan dengan penghormatan kepada leluhur. Kubur batu juga tidak berdiri sendiri. Ia berkaitan dengan keluarga, kekerabatan, kampung, tradisi, dan hubungan manusia dengan leluhurnya. Inilah sebabnya ketika kita berbicara mengenai megalitikum di Pulau Sumba, kita sebenarnya sedang membicarakan lebih dari sekedar batu. Kita sedang membicarakan identitas. Siapa kita? Dari mana kita berasal? Siapa orang yang sebelum kita? Apa yang mereka wariskan? Dan apa yang akan kita wariskan kepada anak cucu? Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat penting di zaman sekarang, pendengar. Sebab dunia berubah begitu cepat. Teknologi berkembang, media sosial berkembang, cara berpikir manusia berubah. Tetapi identitas budaya tidak boleh hilang.
1: Pada tanggal 1 April yang lalu, kami menyerahkan keselamatan negara, tanah air, dan bangsa ini kepada seluruh rakyat Indonesia. Selama kami di luar negeri, kami memperhatikan benar-benar segala kejadian-kejadian di tanah air. Dan kami memperhatikan pula segala perjuangan, segala sikap daripada rakyat Indonesia untuk mempertahankan keselamatan daripada tanah air dan bangsa ini.
2: Asta Cita.
3: Beranda Secita Nasional dari RRI Kupang, kita beralih ke RRI Gunung Sitoli dengan tema Cagar Budaya Tak Benda Nias berikut ini.
4: Kami hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli. Nah, kali ini kita bersama dengan Ibu Marcelina Masarianduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan pelaku budaya. Nah, topiknya menarik sekali ini. Tapi sebelumnya pendengar RRI dimanapun Anda berada, Beranda Asta Cita sore hari ini dipandu oleh saya, presenter Anda, Putra Zepua. Nah, adapun topik di Beranda Asta Cita kita kali ini adalah terkait tentang cagar budaya tak benda nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Nah, langsung saja kita menyapa dari Ibu Marcelina Nduru. Selamat sore Ibu, sehat?
5: Selamat sore, sehat.
4: Iya, terima kasih sudah hadir dalam program Beranda Asta Cita, produksi RRI Gunung Sitoli di sore hari ini. Nah, menariknya nih Bu, topik kita ya, cagar budaya tentang mengenal alat musik tradisional nias kita nih Bu. Apa saja alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini dan kira-kira fungsinya apa begitu Bu? Bisa dijelaskan Ibu?
5: Oke, baik ya. Alat musik tradisional nias yang masih digunakan sampai sekarang ini adalah banyak ya, tapi yang sering digunakan itu ada tiga, genra, gendang, ya bahasa Indonesia, gendang, aramba, togong, dan varitia. Dan alat-alat musik yang lain masih banyak seperti doli-doli, fondrahi, tutuao, mage-mage, kemudian ada riti-riti dan lain sebagainya. Ya, itu. Jadi alat musik gendang ini adalah alat musik pukul berbentuk seperti gendang, ya, gendang yang digunakan untuk mengiringi berbagai kegiatan adat di Nias, ya. Juga aramba ini ada alat musik yang dari logam itu yang menghasilkan bunyi kuat dan khas Nias. Karena ada juga gong ya, atau aramba Jawa ya, tapi ada beda suaranya ya, karena memang dibentuk dulu oleh nenek moyang kita dari besi itu ya, bukan dari aluminium ya. Mungkin ada sekarang ini ada yang dari aluminium juga ya. Kemudian varitia juga, sebenarnya varitia yang pada zaman leluhur kita itu dari besi, betul-betul dari besi ya. Sekarang udah ada dari aluminium, tapi ya gak seasli yang dulu ya. Sekarang sudah ada sedikit perubahan suara itu ya, mengenai alat-alat musik itu dan jenis-jenisnya.
4: Wah, akhirnya kita tahu nih alat-alat musik Nias dan juga penggunaan atau fungsinya begitu. Nah, kalau berbicara soal nilai budaya alat musik nih Bu, selain sebagai hiburan gitu kan, nilai budaya atau filosofi apa nih yang terkandung dalam alat-alat musik tradisional Nias kita?
5: Pertama dulu ada nilai kebersamaan, nilai kerjasama yang baik ya, karena alat musik itu dibunyikan secara bersama-sama, bukan dimainkan secara tunggal ya. Ada yang memukul gendang dua orang, memukul gongnya satu orang, dan memukul varitianya dua orang. Jadi berapa orang pemain itu menghasilkan bunyi yang enak didengar ya, harmonisasi bunyi yang pas di telinga gitu. Kemudian nilai gotong royong. Jadi di sini ada nilai gotong royongnya. Kenapa? Karena mengajarkan pentingnya kerjasama untuk mencapai suatu tujuan bersama. Ya tentu dalam bermain musik itu ada tujuan bersama. Setidaknya ya menghibur orang, yang menghibur pendengar, atau setidaknya bermusik bersama untuk menghilangkan stres gitu loh. Ya musik ini juga obat stres loh. Jadi nilai ketiganya adalah nilai penghormatan terhadap adat ya. Musik menjadi bagian dari pelaksanaan tradisi dan upacara adat itu. Artinya nilai penghormatan terhadap adat istiadat leluhur. Berikutnya nilai yang keempatnya nilai persatuan. Jadi musik itu dapat menyatukan masyarakat dalam berbagai kegiatan budaya. Ya. Kelima, nilai religius dan spiritual. Dalam konteks tertentu musik itu digunakan untuk mengiringi kegiatan yang memiliki makna keagamaan atau ada istiadat. Terus nilai keenamnya nilai penghormatan kepada leluhur, yaitu menjadi salah satu cara menjaga dan meneruskan warisan budaya dari generasi ke generasi. Nilai identitas budaya itu yang terakhir ya. Nilai identitas budaya itu musik tradisional ini menjadi ciri khas dan identitas masyarakat Nias.
4: Wah, jadi itu ya nilai budaya alat musik gitu ya. Tapi menarik yang terakhir tadi soal regenerasi nih Bu. Nah, kita juga ingin tahu nih bagaimana cara mengenalkan dan mengajarkan alat musik tradisional Nias kita kepada generasi muda agar tidak hilang begitu.
5: Ya, memang pada zaman sekarang ini ya,

0: Nah, ya, pertama dulu langkah yang kita ambil memperkenalkan kepada kaum muda itu jenis-jenis musik tradisionalnya sih ya. Kalau mereka tidak kenal, masa sih mereka mau sayang? Iya, kita aja juga ada peribahasa, karena kenal makanya sayangkan Pak Putra, iya, ya betul. Itu. Nah, begitu juga anak-anak muda ini sebenarnya, cuman orang tua kan sibuk. Ya, masyarakat lingkungan juga sibuk. Jadi, gak ada yang peduli dengan masalah ini. Siapa yang mau memberi waktunya memperkenalkan ini, nah ini namanya doli-doli, ini namanya gendra, ini namanya. Ya, hanya orang-orang tertentu yang memang ada hatinya untuk ya, budaya ini tidak musnah ke depannya, tidak hilang gitu loh. Nah, jadi saya pribadi ya, cara saya memperkenalkan kepada anak-anak saya, kumpul mereka ya. Awalnya mereka segan, rasanya memukul alat musik tradisional kuno gitu loh ya. Ah, kampungan gitu loh. Ah, itu. Tapi setelah mereka mencoba
1: dan menyatu dengan alat musik,
0: menyatu dengan alat musik itu, ketagihan mereka. Itu yang saya alami. Sebelumnya cuek ya dengan alat musik doli-doli. Ah, mending kita main keyboard, piano. Apa lo doli-doli dari kayu itu sudah lagi bentuknya seperti itu, tidak begitu sempurna ya, seperti kolintang lah ya. Kalau kolintang yang punya Sulawesi itu kan sempurna banget ya, artinya sudah di vernis, sudah dibentuknya begitu. Kalau kita ini asal bunyi ya udah pas gitu loh ya. Jadi usaha kita itu sebenarnya mendampingi kaum muda itu untuk mencintai, sekalian mengajari mereka begini cara memukulnya ya, bagaimana memukul tutuhao yang dari bambu itu, bagaimana memukul doli-doli yang awalnya doli-doli itu hanya 4 bilah kayu ya. Sekarang sudah kita sesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi apa maunya nada yang kita gunakan, karena dia doli-doli ini melodis ya. Salah satu alat musik tradisionalnya yang melodis itu adalah doli-doli ya. Bilahan-bilahan kayu yang dipotong-potong sepanjang 50 cm atau 30 cm atau ada yang 25 cm juga ya. Nah, jadi kita usahakan mereka supaya mengenal dan mengenal bunyi gitu. Tutuhao. Kemudian ada lagi ya, ya seperti biola cara memainkannya. Kita perkenalkan sama mereka. Kita gabung beberapa anak muda sehingga nanti anak muda yang lain setelah mereka lihat tertarik. Itulah yang saya alami sekarang di dalam sanggar ya. Anak-anak itu malah ketagihan sekarang. Dulu atau awal-awal susah. Ayo tidak mau, saya tidak mau, tidak mau. Kayak gengsi dia memukul alat musik tradisi. Lebih tidak bergengsi dia kalau misalnya mau kau jadi pemain drum. Suka dia. Saya bu, malah berlomba itu. Saya bu. Tapi kalau sudah dibilang kalau mau kau memukul gendang, tutuhao atau tamburu atau fonrai, tidak bu, tidak gitu ya. Nah, dari kita orang tua ya, bagaimana cara kita untuk membuat anak itu cinta dengan alat musik itu.
1: Oke, jadi keterlibatan banyak pihak ya.
0: Iya, keterlibatan iya,
1: mendorong
0: itu.
1: Generasi muda untuk bisa mengenal alat iya, musik tradisional kita begitu ya bu ya. Baik, nah terkait perkembangan musik tradisional, nah menurut ibu nih, apakah musik tradisional ini perlu dikembangkan mengikuti perkembangan zaman tanpa menghilangkan ciri khas aslinya?
0: Sangat perlu kita mengembangkan musik tradisional kita ini ya. Kadang kita cemburu ya dengan daerah lain ya. Loh, kenapa alat musik mereka ya, musik tradisi seperti gondang ya di Tapanuli ya, seperti gamelan tuh di Jawa ya, kenapa sampai mendunia ya mereka punya musik tradisional itu? Nah, sementara kita di dunia sini masih belum begitu menasional, apalagi mendunia ya, kita akui itu belum menasional. Karena aransemen dari cara memadukan bunyi itu, kemudian keterbatasan dari nada-nada yang ada dulu ya. Contohnya ya, kalau kita mau menyanyikan satu lagu ya, aga irauno sino dela, oke, kita mau pakai kunci C yang sudah ada doli-dolinya C, sementara baru lagu itu dia bagus ketinggiannya misalnya nada G. Doli-doli yang sudah ada, yang sudah dibeli dari orang yang menjual, yang sangat terbatas juga penjualnya, dan mungkin pengetahuannya juga dalam membentuk doli-doli itu sangat kurang ya, bukan jurusan musik, hanya dari pengalaman. Jadi kita mau butuh nada G, tidak ada. Iya kan? Mm-mm.

0: Hanya nada C. Kita mau beli 10 hanya nada C saja. Kenapa tidak dibuat dia bernada? Mulai dari nada C, D, E, F, G. Bahkan dikasih juga nada-nada crash-nya kan. Nah kenapa? Jadi kita tidak sesali itu yang menjual. Karena pemahamannya tentang pembuatan itu dan pengetahuannya sangat-sangat terbatas.
1: Ibu Marcelina Nurul, kita sudah berada di penghujung acara kita di Beranda Asta Cita. Banyak penjelasan-penjelasan ibu loh yang sudah kita dapatkan sore hari ini. Dan tentunya ini akan bermanfaat untuk kita semua yang sedang mendengarkan Beranda Asta Cita. Nah yang terakhir nih bu, sebelum kita tutup nih acaranya, kita ingin mendengarkan harapan ke depan nih. Apa yang menjadi harapan ibu agar alat musik tradisional dan seni tari Nias dapat terus dikenal hingga generasi mendatang?
0: Oh, harapan saya ya, untuk para generasi muda, cintailah alat musik tradisionalmu ya, tanpa juga kamu tertutup dengan alat-alat musik tradisional daerah lain, dan juga jangan juga menutup diri dengan alat musik modern ya. Marilah kita menjadi tongkat estafet ya, penerus dari musik-musik tradisional Nias kita. Kemudian kedua, saya juga berpesan kepada pemerintah, alat musik tradisionalnya sangat kaya, banyak sekali jenisnya, cuman banyak kaum muda yang tidak tahu mana alat musik itu jenisnya, hanya namanya doang yang ini yang dia tahu, tapi alatnya tidak tahu ya. Harapan saya dari pemerintah, dampingilah kaum muda untuk mengenal alat musiknya, nanti dulu memainkannya, kemudian adakanlah pelatihan-pelatihan cara membuat alat musik ya, sesuai dengan hukum not, jangan sembarang dibuat saja ya, nanti dibilang kunci D padahal bukan kunci D, kunci dis.
1: Terima kasih Bu Marcelina Nduru sudah hadir di program Beranda Asta Cita sore hari ini. Sukses selalu Ibu, semangat untuk beraktivitas. Baik pendengar, demikian Beranda Asta Cita produksi RRI Gunung Sitoli dengan topik Cagar Budaya Tak Benda Nias, khususnya alat musik tradisional, pengembangan aransemen musik, serta musik pengiring tari. Telah hadir tadinya bersama kita Ibu Marcelina Marsarian Nduru, SAG, sebagai pemerhati budaya dan sekaligus pelaku budaya. Bersama kami presenter Anda Putra Zebua, sampai jumpa kembali dalam program Beranda Asta Cita selanjutnya. Ya.

Anda telah mendengarkan Beranda Asta Cita, program inspiratif Pro1 RRI Jakarta. Semoga sajian kami hari ini menambah wawasan, menumbuhkan kepedulian, serta menguatkan semangat kita untuk terus berkontribusi untuk negeri.

0: Tuntas Jabar Sore, Korwil Nusantara 12. Bersama RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.
1: Radio Republik Indonesia Bandung menyampaikan Warta Jabar Sore.
2: Sebetulnya kita juga untuk selain RTLH,
3: ya,
2: dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan.
3: Iya, iya, iya.
2: Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, nyanyi menunggu bantuan lah gitu ya.
4: Karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
1: Itulah pokok-pokok Warta Jabar Sore edisi hari ini, Kamis 27 Agustus 2026, hasil liputan tim reporter RRI Bandung, Bogor, dan Cirebon dari berbagai daerah di Jawa Barat. Warta Jabar Sore selengkapnya dibacakan Bilal Wibisono. DPR RI dan Pemda Karawang dorong kawasan industri seperti Karawang International Industrial City atau KICC, perluas lapangan kerja untuk masyarakat setempat. Warga juga diminta untuk tingkatkan kompetensi yang selaras dengan kebutuhan industri. Berikut laporan Bilal Wibisono. Komisi 7 DPR RI mendorong perusahaan yang beroperasi di kawasan industri di Kabupaten Karawang untuk memperluas kesempatan kerja bagi masyarakat setempat. Hal tersebut mengemuka dalam kunjungan kerja Komisi 7 DPR RI ke Karawang International Industrial City atau KICC Kabupaten Karawang pada hari Rabu 26 Agustus 2026. Ketua Komisi 7 DPR RI, Saleh Pertaunan Daulay, mengatakan keberadaan kawasan industri harus memberikan manfaat bagi masyarakat sekitar, salah satunya melalui penciptaan lapangan kerja tersebut. Menurutnya generasi muda Karawang perlu mendapatkan kesempatan memperoleh pekerjaan yang layak dengan kompetensi yang sesuai kebutuhan perusahaan.
4: Kita juga berharap masyarakat di daerah sini, terutama anak mudanya, bisa mendapatkan pekerjaan yang layak sesuai dengan kebutuhan tenaga kerja di perusahaan yang ada. Kalau kawasan industri, catatan saya itu adalah biasanya itu profesional. Jadi profesional itu maksudnya mereka dipekerjakan sesuai dengan aturan negara. Misalnya gajinya sesuai dengan UMR, kemudian gajinya tidak ada yang dipotong, mereka mendapatkan jaminan sosial, BPJS, BPJS ketenagakerjaan, kesehatan, kemudian tunjangan itu keluarga, dan seterusnya itu dibuat secara profesional. Nah, karena itu orang-orang yang bekerja di kawasan itu tentu harus kita dukung. Jadi pencipta lapangan pekerjaan di kawasan harus benar-benar efektif untuk bisa memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan.
1: Ia berharap sinergi pemerintah daerah, pemerintah pusat, lembaga pendidikan, dan pelaku industri dapat terus diperkuat untuk meningkatkan kualitas serta penyerapan tenaga kerja lokal. Dengan demikian, pertumbuhan kawasan industri di Karawang tidak hanya mendukung kegiatan ekonomi secara makro, tapi juga membuka peluang kerja yang lebih luas bagi masyarakat di wilayah tersebut. Dari Kabupaten Karawang, Bilal Wibisono melaporkan. Sesuai kemampuan anggaran, pemerintah Kabupaten Garut hanya mengalokasikan bantuan stimulan sekitar 300 unit rumah tidak layak huni dari 500 unit yang diusulkan. Informasinya disampaikan oleh reporter Irwan Rudiawan.
5: Pemerintah Kabupaten Garut secara bertahap dan disesuaikan dengan kemampuan anggaran yang ada, mulai menyalurkan bantuan stimulan program rumah tidak layak huni RTLH. Menyikapi hal itu, Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman di Sperkim Kabupaten Garut, Agus Rika, mengatakan, untuk tahun 2026 ini, Pemkab mengalokasikan sekitar 300 unit RTLH yang bersumber dari APBD Kabupaten Garut. Ia menyampaikan data RTLH yang masuk termasuk yang belum terverifikasi jumlahnya mencapai 23 ribu unit lebih. Namun yang menjadi parameter warga yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut adalah yang masuk dalam desil 1.
6: Terrealisasi maupun yang belum begitu.
2: Yang untuk 2026 itu 300 yang dari anggaran APBD ya 300 lebih lah.
6: 300-an lebih itu,
2: yang untuk dari BSPS itu hampir 1.800. Hampir 1.800. Terus sebetulnya kita juga untuk selain RTLH, dari Perkim juga ada program yang untuk korban kebakaran dan bencana, yaitu berupa bahan.
3: Iya.
2: Nah, itu juga banyak keluhan karena kan tidak cukup, nyanyi menunggu bantuan lah gitu ya. untuk ke depan mungkin karena yang dilaporkan RTH itu yang masuk ke dinas pariwisata itu kan banyak.
5: Selain itu, kebenaran kepemilikan tanah dan lahan yang mendapatkan bantuan RTLH tersebut juga menjadi salah satu syarat yang masuk verifikasi. Ia menyampaikan jika berdasarkan pada rencana pembangunan jangka menengah daerah atau RPJMD setiap tahunnya, tidak kurang dari 500 unit rumah yang harus mendapatkan program rumah tidak layak huni tersebut. Dan untuk tahun 2026 ini, Pemkab Garut baru mampu mengalokasikan anggaran sebesar 3 miliar rupiah yang bersumber dari APBD untuk 300 unit yang saat ini secara bertahap sudah mulai diaplikasikan ataupun diimplementasikan pengerjaannya di wilayah Kabupaten Garut.
1: Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Cianjur mengimbau anak SLTP atau SMP tidak diperbolehkan memakai motor ke sekolah. Ian Sofian melaporkan.
3: Sesuai surat edaran yang telah dikeluarkan oleh Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur terkait himbauan untuk pelajar SLTP tidak boleh menggunakan kendaraan motor ke sekolah. Larangan tersebut sudah disosialisasikan kepada pihak orang tua. Oleh karena itu, menurut Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Distrikpora Cianjur, Ruhli Solehudin, mengimbau dan melarang siswa SLTP membawa motor ke sekolah.
7: Sesuai dengan surat edaran yang telah dikeluarkan, bahwa kita menghimbau dan melarang semua siswa khusus jenjang SLTP ke bawah tidak boleh membawa motor ke sekolah. Jadi kita hanya tanda kutip yaitu sampai ke sekolah. Di luar itu, kami pun menghimbau dan mensosialisasikan kepada orang tua supaya tidak diberi kendaraan bermotor. Ya.
3: Namun demikian, diberikan sosialisasi sudah, dan apabila ada hal-hal atau kejadian yang tidak diharapkan di luar tanggung jawab sekolah, itu menjadi tanggung jawab orang tua.
7: Tanggung jawab atau kejadian yang tidak diharapkan itu menjadi tanggung jawab orang tua. Karena kita, pemerintah, kemudian elemen masyarakat sudah menghimbau supaya tidak memberikan kendaraan.
3: Sedangkan apabila ada indikasi kedapatan siswa membawa motor dalam perjalanan ke sekolah, akan dilakukan deteksi, diberi pembinaan minimal, dipanggil orang tuanya untuk memberikan pemahaman. Apabila tidak ada kesepahaman, ditindaklanjuti komunikasi dengan pihak berwajib, karena bagaimanapun di bawah umur belum cukup. Dari Cianjur, Ian Sopian melaporkan.
1: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Cirebon terus memperluas aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD di kalangan masyarakat. Laporan reporter Vivi Islamiyati.
8: Kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
9: Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil Kota Cirebon terus mendorong aktivasi identitas kependudukan digital atau IKD agar dapat dimanfaatkan masyarakat secara menyeluruh. Upaya tersebut dilakukan seiring dengan meningkatnya penggunaan teknologi dalam berbagai layanan publik. Kepala Dukcapil Kota Cirebon, Andi Armawan, mengatakan pemahaman masyarakat terhadap pemanfaatan IKD saat ini belum sepenuhnya merata. Ia menyebut sejumlah kota besar telah menerapkan pelayanan berbasis IKD dalam berbagai kebutuhan termasuk perbankan dan pemerintahan.
8: Ini masyarakat kan belum 100% memahami. Kalau di kota-kota besar itu semua pelayanan itu sudah berbasisnya IKD seperti perbankan, pemerintahan atau di kegiatan-kegiatan dinas instansi yang lain. Contoh absen saja dia sudah menggunakan IKD. Kalau kita kan belum. Tapi kami berusaha bagaimana aktivasi IKD ini harus menyeluruh ke masyarakat.
9: Andi menjelaskan melalui IKD, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai fitur pelayanan administrasi kependudukan tanpa harus datang langsung ke kantor Dukcapil, kecamatan, maupun mal pelayanan publik. Masyarakat dapat mengajukan sejumlah layanan dari rumah dengan mengunggah persyaratan yang dibutuhkan melalui aplikasi. Ia menambahkan, setiap permohonan yang masuk melalui IKD tetap akan melalui proses verifikasi oleh petugas Dukcapil. Setelah permohonan dinyatakan selesai, dokumen dapat dikirim kembali melalui aplikasi sehingga masyarakat dapat mencetaknya secara mandiri. Vivi Islamiyati melaporkan.
1: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Selengkapnya, reporter Yofri Haryadi dari Bogor menurunkan laporan.
10: Kasus tawuran pelajar yang mengakibatkan seorang pelajar tingkat SMA meninggal dunia dan dua lainnya luka berat di Jalan Irigasi Jonggol Bekasi kini memasuki tahap baru. Belasan pelajar diperiksa di Mako Polsek Jonggol Polres Bogor untuk dimintai keterangan. Peristiwa yang terjadi pada Senin 24 Agustus itu pun menjadi potret kelam bagi dunia pendidikan dan generasi emas yang dibanggakan. Burhanuddin, salah seorang staf guru SMA Negeri di Tanjung Sari, membantu kepada aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan kepada sejumlah saksi, yakni siswa di SMA tersebut.
11: Berdasarkan keterangan yang lainnya, kemudian kami juga koordinasi dengan para wali kelas dan ternyata dari keterangan mereka ada sekitar 15 siswa dari SMA Negeri Sepanjang Sari itu mengikuti ataupun terlibat dalam kegiatan tersebut.
10: Meski belum dapat diketahui pelaku utamanya, namun pemeriksaan masih terus berlanjut. Kapolsek Jonggol, Kompol Hida Cahyadi menjelaskan, ketiga orang yang menjadi korban merupakan pelajar SMA di Tanjung Sari, berusia 16 tahun. Ketiganya sempat dibawa ke rumah sakit, namun seorang diantaranya meninggal dunia.
12: Telah terjadi peristiwa tawuran pelajar yang melibatkan pelajar dari dua sekolah. Salah satu sekolah adalah sekolah menengah atas negeri di wilayah Tanjung Sari. Kemudian untuk pihak yang lainnya adalah dari pelajar dari salah satu sekolah swasta di Kecamatan Cibarusah, Kabupaten Bekasi.
10: Peristiwa tawuran pelajar ini pun viral di media sosial. Video viral itu pun tersebar di berbagai platform media sosial. Tampak sejumlah pelajar saling serang sambil membawa senjata tajam sejenis celurit. Polisi masih melakukan penyelidikan, memburu para pelaku yang terlibat tawuran maut tersebut.
1: Perlindungan anak membutuhkan peran pemerintah dan masyarakat. Warga menilai peraturan daerah perlindungan anak penting untuk dipahami dan ditegakkan agar hak serta keamanan anak semakin terjamin. Berikut suara masyarakat yang kami rangkum dalam Vox Pop.
13: Ini tuh sangat penting ya, karena anak ini kan merupakan kelompok yang rentan dan belum sepenuhnya mampu melindungi dirinya sendiri. Jadi adanya aturan perlindungan kekerasan pada anak di Kota Bogor ini sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kekerasan dan memberikan perlindungan dan penanganan yang jelas ketika kasus yang tidak diinginkan terjadi, serta memastikan anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan aman.
14: Menurut saya tentang penegakan hukum kekerasan anak di Kota Bogor itu cukup penting, bahkan penting banget. Apalagi banyak dari guru-guru, bahkan orang tua sekarang tuh sangat lalai akan salah satu hukum ini gitu loh, peraturan ini. Yang ini tuh sebenarnya kekerasan ini bisa mempengaruhi mental anak, yang dimana kalau misalnya kita melalaikan hal ini, itu bisa menjadi sebuah penurunan kepercayaan diri mereka terhadap lingkungan. Apalagi kekerasan ini tuh bukan dianggap sepele, bisa menjadi fisik dan mental anak juga gitu.
15: Menurut saya penting banget di zaman era digital ini juga penegakan kekerasan tuh bisa di update atau di share ke medsos-medsos. Terus karena kejahatan juga setiap tahunnya pasti meningkat, maka dari itu penegakan-penegakan kekerasan terutama untuk pada anak-anak sangat perlu dan sangat penting untuk ditegakkan kembali dan harus selalu pasti ditegakkan.
1: Perlindungan terhadap anak dari kasus kekerasan mental dan seksual menjadi perhatian negara untuk hadir di tengah mereka, salah satunya melalui institusi pendidikan. DPRD Kota Bogor memiliki tanggung jawab dalam upaya tersebut melalui penertiban peraturan daerah dalam mencegah terjadinya kekerasan terhadap anak dan sedang berprogres untuk penyusunannya. Berikut hasil wawancara RRI Bogor dengan Ketua Perda Perlindungan Anak di Lingkungan Pendidikan, Nasya Harisa Lestari, dengan presenter Gelagah Abiasa.
16: Perlindungan kekerasan di lingkungan pendidikan. Kebetulan saya adalah ketua perdanya. Dan alhamdulillah perda itu juga lumayan cukup efektif ya. Akhirnya laporan-laporan ke DPRD yang tadinya cukup banyak gitu ya, sekarang sudah ada penurunan yang cukup signifikan gitu. Jadi saya berharap bahwa perda-perda ini bisa berjalan efektif untuk Kota Bogor. Dan untuk bentuk kekerasan sendiri di sekolah itu sangat banyak sekali ya, karena bentuk-bentuknya itu ada kekerasan psikis, kekerasan fisik, terus apa namanya perundungan gitu melalui media sosial dan lain sebagainya, terus kekerasan berbasis gender atau seksual gitu. Jadi kekerasan-kekerasan itu laporan ke DPRD sehingga dibentuklah perda-perda yang untuk melindungi anak-anak bangsa kita agar bisa bersekolah dengan nyaman dan aman. Lalu saya juga berharap di sini peran guru dan sekolah sangat besar sekali. Garis depan dalam perlindungan, sekolah wajib membentuk tim pencegahan dan penanganan kekerasan TPPK di setiap satuan pendidikan. Punya SOP yang jelas, kotak laporan yang aman dan rahasia. Jadi merahasiakan juga korban, pelapor. Itu korban itu tidak boleh di media sosial kita apa umbar-umbar lah gitu kan. Jadi itu juga keamanannya harus dijaga dengan baik. Gitu. Guru adalah orang yang pertama melihat, mendengar, menyadari tanda-tanda awal. Jadi saya berharap guru itu lebih peka karena besar kecilnya tindak kekerasan di sekolah itu peran utamanya yang utama adalah guru kalau di sekolah ya. Jadi sekolah harus tanamkan budaya aman, ajarkan empati, berani bicara jika melihat kesalahan, pastikan siapapun yang melapor tidak akan dibalas atau dihukum. Hilangkan budaya diam yang melindungi pelaku. Tapi sekolah tidak bisa sendiri. Butuh orang tua berperan di rumah dan dukungan sistem pemerintah melalui perda-perdanya gitu. Nah, implementasinya yang tadi ditanyakan bahwa Perda nomor 3 tahun 2017. Perda nomor 3 tahun 2017 itu, saya jelaskan dulu, itu adalah penyelenggaraan kota layak anak. Intinya, menjadikan kota Bogor sebagai wilayah yang memenuhi hak-hak anak. Hidup tumbuh, berkembang, dilindungi, berpartisipasi. Gitu. Jadi, mengatur semua elemen. Pemkot, DPRD, instansi vertikal, sekolah, keluarga, masyarakat, semua wajib ikut tanggung jawab. Jadi membantu sistem data anak terpadu dan mekanisme pelayanan terpadu, kita implementasinya sudah jadi payung besar, terbentuk kelembagaan dan alur kerja. Tapi pengawasan dan pelaporan di tingkat sekolah atau kelurahan belum merata sepenuhnya nih. Jadi ini juga poin penting yang kita harus terus tingkatkan supaya alur kerjanya jelas, pengawasan pelaporan tingkat sekolah, kelurahan, dan lainnya merata. Lalu, Perda nomor 10 tahun 2021. Itu saya jelaskan bahwa itu adalah pencegahan dan penanganan kekerasan seksual serta perlindungan anak. Apalagi sekarang lagi marak banget ya di media sosial ya tentang kekerasan seksual terhadap anak. Nah, ini melalui perda ini harusnya sangat jelas gitu ya, mewajibkan pencegahan lebih dulu, bukan baru ditangani setelah kejadian. Jadi harus ada sosialisasi, edukasi, pelatihan, deteksi dini, terus mengatur siapa yang bertugas dan bagaimana. Jadi ada pembentukan tim, mekanisme pelaporan yang aman, kerahasiaan identitas korban, dan pendampingan pemulihan ini penting banget. Terus ada poin juga mewajibkan pelapor wajib siapapun yang tahu ada kekerasan wajib lapor, tidak boleh diam aja. Mengatur sanksi dan kewajiban pemulihan pelaku, tanggung jawab pulihkan korban. Jadi perda ini juga mengatur harus ada pemulihan untuk korban. Jadi tidak bisa setelah itu dibiarkan begitu aja. Implementasinya sudah berlaku dan sah sejak 2021. Sekolah mulai membentuk TPPK kan sejak 2021. Tapi belum seragam sempurna. Sebagian sudah berjalan baik, sebagian baru nama saja. Jadi saya berharap nanti ini pun akan menjadi perhatian dan terus ditingkatkan demi kenyamanan dan keamanan anak-anak di sekolah ya. Tim TPPK ini penting dan harus menyeluruh di tiap.
1: OJK Cirebon mendorong budaya menabung siswa sekolah rakyat melalui simpanan pelajar atau simpel. Laporan reporter Aura Aulia.
17: melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar.
18: Otoritas Jasa Keuangan OJK Cirebon mendorong budaya menabung sejak dini melalui pembukaan rekening simpanan pelajar simpel bagi siswa Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon. Program tersebut menjadi bagian dari peringatan Hari Indonesia Menabung 2026 sekaligus kick-off Bulan Inklusi Keuangan BIK 2026 yang digelar di Sekolah Rakyat Terintegrasi 1 Kabupaten Cirebon pada Rabu 26 Agustus 2026. Kepala OJK Cirebon Agus Muntolib mengatakan pembukaan rekening simpanan pelajar menjadi langkah konkret untuk mengenalkan layanan keuangan sekaligus membangun kebiasaan menabung di kalangan siswa Sekolah Rakyat.
17: Menyelenggarakan kegiatan untuk mengenalkan, di mana kita sadar bahwa anak didik peserta di Sekolah Rakyat hari ini merupakan kaum yang masuk di dalam desil 1 dan desil 2, keluarga yang memang membutuhkan dukungan kita semua. Dan kegiatan hari ini mendapatkan dukungan juga dari Perbarindo melalui pembukaan simpel, simpanan pelajar. Jadi anak-anak nanti akan dibukakan satu rekening, satu pelajar, dan modal awal atau tabungan mereka didanai sebesar Rp30.000. Setelah ketika mereka sudah mengenal tabungan, mudah-mudahan sinergi dan kolaborasi ini paling tidak memicu kita semua, memotivasi kita semua untuk terus mengulurkan tangan, membantu program pemerintah di Sekolah Rakyat ini, dan mengentaskan mereka. Kelak di antara mereka, pastilah ada keluarga mereka yang kemudian berhasil.
18: Menurutnya, program tersebut diharapkan tidak hanya memberikan akses terhadap rekening tabungan, tetapi juga mendorong siswa untuk memahami pentingnya menyisihkan sebagian uang yang dimiliki. Kebiasaan tersebut dinilai dapat menjadi bekal bagi siswa dalam mengelola keuangan di masa depan. Ia memastikan tabungan simpanan pelajar yang diberikan dalam kegiatan tersebut berasal dari lembaga jasa keuangan yang telah memperoleh izin dari OJK. Simpanan tersebut juga dijamin oleh lembaga penjamin simpanan LPS sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Aura Aulia laporkan.
1: Keamanan hasil perikanan dijaga melalui pengawasan berkelanjutan untuk dikonsumsi masyarakat. Laporan reporter Rena Safira dari Cirebon.
19: Jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir.
20: Keamanan ikan yang dikonsumsi masyarakat menjadi perhatian penting seiring meningkatnya kebutuhan terhadap hasil perikanan. Pengawasan mutu dilakukan sejak bahan baku diperoleh hingga produk sampai kepada konsumen. Inspektur Mutu Kementerian Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia, Kiki Puspita Amalia, mengatakan pengawasan mencakup seluruh rantai produksi. Menurutnya, bahan baku berasal dari kegiatan budidaya maupun penangkapan sebelum memasuki proses distribusi.
19: Memang kita dari KKP itu menjamin ya, from farm to table gitu ya. Jadi memang jaminan mutu yang kita lakukan itu dari awal, dari mulai hulu sampai ke hilir. Kenapa dari hulu, dari mulai bahan baku itu didapatkan gitu ya? Karena kan bahan baku untuk perikanan ini bisa berasal dari budidaya juga, bisa berasal dari tangkap juga, kemudian melalui beberapa tahap distribusi, supplier, sampai nanti akhirnya ke konsumen.
20: Kiki menjelaskan hasil perikanan dapat melalui unit pengolahan ikan, pemasok, distributor, maupun langsung menuju pasar. Setiap tahapan membutuhkan pengendalian agar kualitas produk tetap terjaga sebelum dikonsumsi masyarakat. Menurutnya, pengawasan tidak berhenti setelah pelaku usaha mendapatkan sertifikasi jaminan mutu dari pemerintah. Pemeriksaan lanjutan melalui surveillance dilakukan untuk memastikan standar tetap diterapkan secara konsisten. Rena Safira melaporkan.
1: Pendengar, demikian Warta Jabar Sore edisi hari ini. Atas nama kerabat kerja yang bertugas, saya Bilal Wibisono mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda dan selamat sore.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hadjar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, jika kita menyimak berita yang viral di media massa maupun di sosial media, tentu ada keprihatinan mendalam pada diri kita semua. Bagaimana tidak, ternyata kasus korupsi juga dilakukan oleh mereka yang menjadi aparat penegak hukum. Sungguh, ini bukan perkara yang mudah untuk diterima. Bagaimana hukum ditegakkan ketika yang bertanggung jawab menegakkannya malah melencengkan? Dan ini jelas membuat kita juga bertanya-tanya, mengapa di negara yang dasarnya adalah Pancasila, hal-hal yang absurd seperti ini bisa terjadi? Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, tentu saja Pancasila sebagai dasar negara pada akhirnya memberi pilihan pada kita sebagai warga bangsa. Apakah kita akan hidup sesuai dengan Pancasila itu atau malah bertolak belakang? Dan ini yang kemudian memang perlu kita carikan solusinya bersama. Bagaimana semakin banyak warga Indonesia, baik di kalangan rakyat maupun pejabat, yang sungguh-sungguh bisa mempraktikkan Pancasila. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah, kita sama-sama mengerti bahwa Pancasila memang bukan sekedar dasar negara, sebagai landasan hukum bagi semua hukum yang ada di tanah air kita. Dia juga filosofi yang luhur, dia juga jalan hidup kita sebagai bangsa. Otomatis mestinya Pancasila ini melandasi cara berpikir kita, cara berkata kita, cara bertindak kita. Tapi untuk sampai kepada titik ini, memang setiap orang harus menghayati nilai-nilai dalam Pancasila. Setiap orang harus menghayati ketuhanan yang Maha Esa. Setiap orang harus menghayati kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, dan tentu saja keadilan sosial. Butuh banyak momen-momen reflektif bagi kita semua, agar kita bisa sungguh-sungguh mengerti makna terdalam dari masing-masing sila ini dan bagaimana kita menghayati, mempraktekannya secara nyata dalam keseharian. Kuncinya adalah mulai dari menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, membuat kita mau hidup dengan nilai-nilai yang paling luhur, nilai-nilai ketuhanan yang kemudian membuat kita konsisten dalam kebenaran.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.

Selamat datang kembali di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Saatnya kita kembali lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini bersama Alif Dayita pendengar. Sampai nanti kurang lebih pukul 8 malam waktu Indonesia Barat. Apa kabar Anda sore hari ini? Meskipun memang baru saja dilanda hujan ya, tapi sepertinya hujan masih akan turun ya. Kalau di kawasan Pangrango 34 masih terlihat mendung. Dan untuk Anda yang ada rencana, yang sedang berencana untuk keluar, atau mungkin yang sedang bersiap-siap untuk pulang, pokoknya hati-hati, pastikan selalu untuk mitigasinya jas hujan ataupun payung disiapkan ya, karena kita tidak tahu cuaca di Bogor seperti apa pendengar ya. Dan untuk menemani sore hari Anda pendengar, kami sudah siapkan informasi menarik dan juga musik-musik pilihan tentunya di kanal kesayangan Anda di Pro 1 RRI Bogor, dan pastinya juga semuanya bisa Anda nikmati lewat satu aplikasi RRI Digital pendengar ya. Selain bisa didengarkan melalui frekuensi FM dan juga AM kami, dan Pro 1 RRI Bogor bisa dinikmati juga di aplikasi RRI Digital pendengar ya. Setelah deretan lagu berikut, kita akan mulai ya untuk rangkaian Bogor sore ini. Salah satu informasi yang kami akan saya hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar adalah ada kabar bahwasanya Menteri Agama dikabarkan mengundurkan diri. Apakah benar informasi ini ya? Nantikan informasinya setelah deretan lagu berikut ini.

0: 100, 200, 300. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
1: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
0: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi 1 juta.
1: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
0: Ya, beginilah Mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
1: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan Bu?
0: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
1: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
0: Iya Mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
2: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
3: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
4: Cintaku

Pendengar, mungkin ini kabar yang juga pernah beredar di media sosial Anda ya, di mana dikabarkan Menteri Agama Nasruddin Umar ini mengundurkan diri dari jabatannya. Tapi ternyata kabar ini sudah dibantah ya oleh Kementerian Agama, dan ini saya kutip dari kemenak.go.id bahwasanya disampaikan oleh Kepala Biro Humas dan Komunikasi Publik Kemenak, Thobib Al-Ashhar, yang memastikan kalau kabar tersebut tidaklah benar alias hoax, pendengar. Jadi ditegaskan bahwa tidak benar kalau Profesor Nasruddin Umar ini mengundurkan diri dari jabatannya sebagai Menteri Agama. Kabar pengunduran ini sebenarnya sudah menyebar luas ya, karena adanya pemberitaan dari salah satu media online yang mengabarkan kalau Menteri Agama mengundurkan diri. Bahkan dalam berita yang ternyata sudah dikonfirmasi kalau berita itu bohong, disebutkan bahwa informasi yang beredar bahwasannya sumber ini kabar dari mundurnya Nasruddin Umar dari kursi Menteri Agama ini disebutkan berasal dari sumber yang berada di dalam pemerintahan, namun tidak disebutkan namanya. Bahkan disampaikan juga kalau Menak sendiri sudah menyerahkan suratnya ke istana, serta pihak istana juga telah menerima dan merestui pengunduran diri tersebut. Namun sekali lagi, Pak Menak atau yang disampaikan oleh Thobib Al-Ashhar sendiri ya, Menak sendiri tidak pernah menyampaikan hal tersebut, dan sumber informasi yang dikutip juga tidaklah jelas, pendengar. Inilah menjadi salah satu pesan bahwa kita harus selalu memastikan ya kabar dimanapun Anda mendapatkan sumbernya. Jangan buru-buru mempercayai atau menyebarkan informasi yang beredar di media sosial. Jadi pastikan terlebih dahulu sumbernya, cek informasinya melalui kanal resmi lembaga terkait, dan jangan ikut menyebarkan kabar yang belum terbukti kebenarannya, pendengar. Salah satunya Anda juga bisa mengakses laman resmi kami di

0: Kupu Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Dear You, karya Muammar MK, menghadirkan kisah yang dekat dengan kehidupan banyak orang. Tentang cinta, kehilangan, dan perasaan yang sering terlambat diungkapkan. Melalui gaya bahasa yang ringan namun menyentuh, buku ini membawa pembaca masuk ke ruang batin manusia yang penuh pertanyaan dan kerinduan. Dear You berbicara tentang hubungan yang tidak selalu berjalan sesuai harapan. Ada pertemuan yang terasa indah, namun harus berakhir. Ada seseorang yang begitu berarti, tetapi justru sulit dimiliki. Dalam cerita ini, Muammar MK menampilkan kenyataan bahwa cinta tak selalu tentang memiliki. Kadang hanya tentang menerima dan merelakan. Novel ini juga mengingatkan bahwa banyak pesan terpenting dalam hidup justru tersimpan dalam kata-kata yang tak pernah sempat disampaikan. Tentang rasa sayang yang dipendam, penyesalan yang datang belakangan, dan harapan yang diam-diam masih dijaga. Dengan nuansa emosional yang hangat, Dear You menjadi refleksi bagi siapapun yang pernah mencintai dalam diam. Kehilangan tanpa sempat bersiap, atau merindukan seseorang yang tak lagi dekat. Sebab pada akhirnya, tidak semua kisah cinta selesai dengan bersama, namun selalu meninggalkan pelajaran berharga.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: weg. De po habis. Boro-boro dapet jackpot. Duit lo das.
1: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

Pendengar, sore hari ini memang sedang dilakukan penyampaian aspirasi masyarakat di depan gedung DPR RI Senayan, Jakarta. Dan bahkan sampai sore hari ini, kalau pantauan saya di beberapa media begitu ya, terpantau masa masih berkerumun, begitu masih melancarkan aksinya dan juga ada penjagaan ketat di sekitar lokasi. Juga bahkan dilaporkan sejumlah stasiun juga mendapatkan pengamanan ketat begitu ya, dari petugas yang berwenang begitu. Tetapi selain di pengawasan dan penertiban di lokasi, pendengar, pemerintah juga meningkatkan perhatian terhadap aktivitas di ruang digital. Kali ini Kementerian Komunikasi dan Digital atau Kemkomdigi memperketat pemantauan ruang digital selama aksi berlangsung. Dan langkah ini dilakukan untuk mencegah penyebaran disinformasi, fitnah, kemudian ujaran kebencian, hingga konten provokatif yang berpotensi untuk memperkeruh situasi. Ditegaskan oleh Menteri Komunikasi dan Digital Mutia Hafidz, seperti yang kami kutip dari rri.co.id, pemerintah menghormati hak masyarakat untuk menyampaikan kritik dan aspirasi. Namun, kebebasan berpendapat ini juga harus sejalan dengan tanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban. Kemkomdigi juga meningkatkan pemantauan terhadap percakapan, unggahan, dan juga siaran langsung yang berkaitan dengan aksi penyampaian aspirasi, pendengar. Masyarakat diingatkan agar tidak mudah percaya pada informasi yang hanya mengejar viralitas, termasuk potongan video ataupun narasi yang tidak disertai konteks dan sumber yang jelas. Sebab satu unggahan di media sosial saja dapat menjangkau ribuan atau bahkan jutaan orang dalam waktu singkat. Karena itulah, Anda, kita semua diminta untuk lebih bijak sebelum menekan tombol bagikan. Perbedaan pendapat merupakan bagian dari kehidupan demokrasi, pendengar. Tetapi jangan sampai perbedaan tersebut berkembang menjadi kebencian, provokasi, ataupun juga upaya untuk mengadu domba. Jadi tetaplah kritis dalam menyampaikan, menyikapi informasi, tetapi juga tetap bijak dan bertanggung jawab di ruang digital.

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Eh, kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak

0: enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber

0: Berita.
1: Selamat sore, saatnya kami hadirkan kilas berita. Presiden Prabowo Subianto didampingi Wakil Presiden Gibran Raka Buming Raka resmi membuka muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama di Pondok Pesantren Bahrul Ulum, Tambak Beras, Jombang, Jawa Timur. Kedatangan Presiden disambut langsung oleh Rais Am PBNU Kiai Haji Miftahul Ahyar dan Ketua Umum PBNU Yahya Khalil Stakuf. Pembukaan forum 5 tahunan ini turut dihadiri jajaran Menteri Kabinet Merah Putih hingga pimpinan lembaga negara. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menyampaikan kehadiran Kepala Negara merupakan bentuk penghormatan tinggi atas kontribusi historis para ulama, kiai, dan santri NU dalam menjaga persatuan serta membangun bangsa. Demikian informasi yang kami hadirkan dalam kilas berita. Informasi lainnya dapat Anda akses melalui laman resmi kami rri.co.id. Saya Alif Deita, terima kasih dan selamat sore.

Kembali kami lanjutkan untuk rangkaian Bogor sore ini, pendengar. Kalau misalnya Anda ingin jalan-jalan ke luar negeri, khususnya di Korea Selatan nih, biasanya di mana lokasi tujuan favorit Anda? Salah satunya mungkin kalau ke Korea Selatan adalah Pulau Jeju, pendengar. Tapi ternyata ada kabar yang cukup menyita perhatian dari pulau ini, yang merupakan salah satu destinasi wisata populer di negeri Ginseng, di mana kepolisian Korea Selatan kali ini sedang meninjau 298 laporan orang hilang yang pernah ditangani oleh seorang anggota polisi di Jeju, pendengar. Peninjauan ini dilakukan setelah muncul dugaan sejumlah kasus ditutup tanpa prosedur yang semestinya. Jadi kasus ini semakin menjadi sorotan setelah ada 4 orang yang sebelumnya dilaporkan hilang ditemukan meninggal dunia dalam kurun waktu 3 hari. Salah satu yang menjadi perhatian adalah kasus seorang perempuan berusia 37 tahun yang dilaporkan hilang pada Mei lalu, dan kasusnya diduga ditutup setelah petugas mengklaim telah menghubungi korban dan memastikan kondisinya aman, pendengar. Jadi seperti memalsukan laporan gitu ya. Namun dalam penyelidikan berikutnya, polisi tidak kunjung menemukan bukti komunikasi tersebut. Dan atas kasus ini, seorang petugas telah ditahan dan dijerat dengan dugaan kelalaian dalam menjalankan tugas, pemalsuan catatan elektronik resmi, serta menghalangi tugas resmi. Dan ternyata kasus ini langsung mendapat perhatian dari Presiden Korea Selatan Lee Jae-myung, pendengar. Seperti yang saya kutip dari kompas.com, Presiden Lee meminta agar kepolisian memperkuat akuntabilitas, terutama karena institusi kepolisian Korea Selatan kini mendapatkan kewenangan yang semakin besar dalam sistem penegakan hukum. Jadi seolah-olah memberikan pesan ya, bahwa semakin besar kewenangan, semakin besar pula tanggung jawab yang harus diemban. Kepolisian Korea Selatan sendiri sudah meminta maaf dan mulai memperketat prosedur penanganan laporan orang hilang, dan setiap penutupan kasus kini diwajibkan mendapatkan persetujuan atasan, sementara ratusan laporan yang sebelumnya ditangani petugas tersebut kembali diperiksa, pendengar. Kita tentu berharap proses penyelidikan berjalan transparan dan juga memberikan kejelasan, terutama bagi keluarga para korban di sana, pendengar.

0: bangun. Kasian tua dan nenek-nenek. Gantian apa duduknya?
1: Aduh, ngantuk tahu kurang tidur nih.
0: Ye, yeah, derita lu itu mah. Kasian tahu tuh nenek-nenek udah tua.
1: Ya namanya juga nenek-nenek, ya pasti tua lah. Kalau masih muda mah nona.
0: Tega bener sih ngebiarin orang tua berdiri sementara kita duduk. Yang diprioritasin duduk di kereta tuh manula, penyandang disabilitas, wanita, ibu hamil dan anak-anak sob. Udah cepetan bangun. Kasian tuh nenek-nenek. Bayangin coba kalau itu ibu lo gantungan berdiri di kereta. Kasian kan?
1: Iya, bangun-bangun deh. Nah, situ ngapain masih duduk? Ayo dong bangun.
0: Iya, engkel gua kan semutan, sob. Ini juga mau.
1: Alasan.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel berjudul Ronggeng Duku Paru karya Ahmad Tohari pertama kali terbit pada tahun 1982. Karya ini mengajak kita menengok kehidupan sebuah desa kecil bernama Duku Paru, desa yang miskin, terpinggirkan, namun syarat makna tentang manusia dan tradisi. Melalui tokoh Srintil, seorang ronggeng muda, pembaca diajak memahami bagaimana budaya, kemiskinan, dan kekuasaan membentuk jalan hidup seseorang. Srintil bukan sekedar penari, melainkan simbol kebanggaan sekaligus beban bagi Duku Paru. Tubuh dan kehidupannya menjadi milik adat, bahkan sebelum ia sempat memilih untuk dirinya sendiri. Ronggeng Duku Paru juga berbicara tentang cinta yang tak pernah sederhana, tentang kesetiaan yang terhimpit keadaan, serta tentang manusia kecil yang terseret arus sejarah besar, termasuk tragedi sosial dan politik yang tak sepenuhnya mereka pahami. Dengan bahasa yang sederhana namun tajam, Ahmad Tohari menghadirkan kisah yang humanis dan menyentuh nurani. Novel ini mengingatkan kita bahwa di balik tradisi dan kebiasaan, selalu ada suara kemanusiaan yang kerap terabaikan. Ronggeng Duku Paru adalah cerita tentang harga sebuah identitas dan tentang upaya bertahan di tengah takdir yang keras.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.

0: sana harapanku.
1: Kemudian nanti seorang kekasih dari Iwan Fals pendengar melanjutkan rangkaian Bogor sore ini. Seperti kita juga akan segera nantikan untuk kumandang azan maghrib di wilayah Bogor dan sekitarnya yang akan berkumandang pada pukul 18 tepat 18.00 waktu Indonesia Barat. Setelah itu juga kami akan rangkaikan lagi dengan Bogor sore ini. Namun sebelumnya kita akan hadirkan koleksi lagu-lagu religi sambil kita nantikan kumandang azan maghrib dan juga nanti akan dirangkaikan dengan pengajian ayat suci Al-Quran. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammah was-salati al-qa'imah ati sayyidana Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wash-sharafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah وابعثه المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pimpinan dan segenap karyawan-karyawati RRI Bogor mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin.

Pernahkah Anda membayangkan ada satu suara yang tidak pernah benar-benar berhenti di muka bumi? Bukan suara ombak, bukan deru angin, melainkan suara azan. Saat muazin di Papua mengakhiri panggilannya, beberapa menit kemudian azan mulai menggema di Sulawesi, lalu menyusul Jawa, Sumatera, Malaysia, Asia Selatan, Timur Tengah, Afrika, hingga akhirnya kembali lagi ke wilayah timur. Begitu terus tanpa jeda, selama 24 jam mengikuti rotasi bumi dan perbedaan zona waktu. Di setiap detik yang berlalu, hampir selalu ada seseorang di suatu belahan dunia yang sedang mengucapkan Allahu Akbar. Menariknya, tradisi azan yang kini terdengar miliaran kali setiap hari itu berawal dari sebuah mimpi sahabat Nabi, Abdullah bin Zaid, yang kemudian dibenarkan oleh Nabi Muhammad SAW dan pertama kali dikumandangkan oleh Bilal bin Rabah. Dari satu mimpi menjadi panggilan yang tak pernah putus mengelilingi bumi.

Suatu hari, ada seorang anak mengeluh pada bapaknya. "Pak, aku gak mau belajar. Belajar itu sangat melelahkan." Sang bapak tersenyum, lalu menjawab, "Nak, seorang ulama pernah berkata, barang siapa yang tak mau menahan letihnya belajar, ia harus siap menelan pahitnya kebodohan seumur hidup. Dengan menuntut ilmu, kita dapat terhindar dari kebodohan dan menguatkan kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala."

26 menit lepas dari pukul 18 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kembali lagi kami hadir menemani Anda masih dalam rangkaian Bogor sore ini. Setelah kita tadi jeda sejenak ya untuk melaksanakan ibadah sholat maghrib bagi umat muslim di wilayah Bogor dan sekitarnya. Kembali kami lanjutkan untuk menghadirkan informasi. Kali ini datang dari luar negeri, ada kabar duka datang dari Nepal, pendengar. Di mana banjir bandang melanda wilayah perbatasan Nepal dan Tiongkok setelah longsoran es dari gletser di kawasan Himalaya. Dan hingga Kamis 27 Agustus, setidaknya ada sedikitnya 270 orang meninggal dunia, sementara lebih dari 1.300 orang dilaporkan hilang di wilayah Nepal dan juga Tiongkok. Di Nepal sendiri, 826 orang masih dinyatakan hilang. Bencana ini juga menghancurkan sejumlah infrastruktur. Arus deras menyapu sedikitnya 19 jembatan dan merusak hampir 40 km jalan raya. Sejumlah permukiman bahkan tertutup lumpur dan juga material longsoran, pendengar. Dan yang membuat bencana ini semakin mengkhawatirkan, pendengar, warga disebut hanya memiliki sedikit waktu untuk menyelamatkan diri. Permukaan air di salah satu titik sungai Trishuli bahkan dilaporkan naik hingga 9 meter hanya dalam waktu sekitar 30 menit. Para ahli menyebut longsoran es dan material gletser menjadi pemicu utama banjir bandang tersebut. Dan kondisi ini juga dikaitkan dengan kawasan Himalaya yang semakin menghangat akibat perubahan iklim. Dan pendengar, bencana memang tidak selalu bisa kita cegah ya, tapi resikonya bisa kita kurangi dengan mengenali ancaman, memahami jalur evakuasi, dan memperhatikan peringatan resmi, serta menyelamatkan diri ketika sudah ada atau sudah muncul tanda bahaya. Maka dari itu, seringkali kita menemukan informasi ataupun juga artikel mengenai bagaimana mitigasi bencana ketika bencana itu terjadi, bagaimana kemudian gejala-gejalanya, seperti juga yang sudah sering kami hadirkan juga di siaran ya, terutama di segmen Kentongan juga sering kami sampaikan bahwa bagaimana mitigasi ketika gempa bumi terjadi, bagaimana kemudian ketika tanah longsor seperti itu. Dan ini semoga menjadi informasi bagi kita semuanya, menambah pengetahuan dan juga semakin meningkatkan kewaspadaan kita ketika bencana terjadi, pendengar. Dan informasi yang tadi yang saya sampaikan terkait bencana banjir bandang di Nepal ini dilansir dari Detik News yang mengutip Deutsche Welle atau DW, pendengar.

0: ました。
1: Selamat sore, kembali kami hadirkan kilas berita. Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta menolak eksepsi atau nota keberatan mantan Menteri Agama Yakut Holil Komas dalam kasus dugaan korupsi kuota haji. Hakim Ketua Nikadek Susantiani menilai materi keberatan tim kuasa hukum sudah masuk dalam pokok perkara. Atas keputusan ini, Majelis Hakim memerintahkan Jaksa Penuntut Umum KPK untuk melanjutkan persidangan ke tahap pembuktian dengan menghadirkan saksi-saksi. Sebelumnya, Yakut didakwa mengubah komposisi kuota haji tambahan tahun 2024 dari yang seharusnya 92% jemaah reguler menjadi 50/50 dengan jemaah khusus. Kebijakan tersebut diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp622 miliar rupiah. Demikian kilas berita untuk saat ini. Perbarui informasi Anda melalui laman resmi kami www.rri.co.id. Saya Alif Daita, terima kasih dan selamat sore.

Batuk yang tidak sembuh-sembuh, apalagi lebih dari 2 minggu, bisa jadi tanda penyakit yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah tuberkulosis atau yang biasa kita kenal dengan TBC. Penyakit ini menyerang bagian dalam paru-paru dan bisa menular lewat udara, terutama saat batuk. Gejala lainnya bisa berupa demam ringan yang tidak hilang, tubuh terasa lemas, atau berat badan yang turun tanpa sebab yang jelas. Penanganan TBC dilakukan melalui pengobatan jangka panjang yang harus dijalani secara teratur hingga tuntas. Pemeriksaan dapat dilakukan di fasilitas kesehatan dengan metode seperti tes dahak, ronsen dada, atau tes cepat molekuler. Dengan penanganan yang tepat dan rutin, TBC dapat disembuhkan, dan risiko penularannya dapat ditekan.

0: Bosan banget nih kalau ke Bogor, situ lagi.
1: Kira-kira kemana ya?
2: Emangnya kamu lagi nyari yang kayak gimana?
0: Yang dapat pengalaman baru gitu loh, suasana alam atau perkebunan yang gak jauh dari kota Bogor.
2: Kalau gitu ke Kopior Bogor aja.
0: Kopior Bogor? Oh, yang katanya jualan kelapa kopior itu ya?
2: Iya benar. Di sana itu kamu bisa lihat langsung kebun kelapa kopior. Buahnya dipanen segar setiap hari. Stoknya juga ready terus dan berasal dari produsen kelapa kopior terbesar pertama di dunia. Keren kan?
0: Wah, serius? Jadi bukan cuma beli buahnya aja dong?
2: Iya, bisa sekalian ngerasain sensasi kelapa kopior asli yang dagingnya lembut, tebal, premium, dan beda dari kelapa biasa.
3: Dapatkan segarnya kelapa kopior asli hanya di Kopior Bogor. Stok selalu tersedia, kualitas dijamin 100% dan selalu segar. Terbuka juga buat peluang bisnis dan siap kirim ke seluruh Indonesia. Kopior Bogor, 100%.

Orang yang sulit menolak makanan asin, apalagi kalau setelah makan manis, tiba-tiba asin, tiba-tiba manis lagi, tiba-tiba pengen asin lagi gitu ya. Itu sebenarnya lingkaran kematian kalau kata orang-orang yang di media sosial gitu ya. Misalkan nih, Anda langsung minta keripik, mie instan, makanan cepat saji, atau sekedar menambahkan garam dan kecap ke dalam makanan, memang rasanya jadi lebih gurih dan nikmat ya. Tapi ternyata kalau terlalu sering, tubuh juga bisa kena dampaknya, pendengar. Dari RRI.co.id, pendengar, konsumsi garam berlebih ini dapat mengganggu keseimbangan cairan dan elektrolit tubuh, sekaligus meningkatkan resiko gangguan kesehatan tertentu. Salah satu yang perlu diwaspadai adalah tekanan darah tinggi, pendengar ya, karena ini adalah dampak yang bisa dibilang dampak yang berkesinambungan kalau misalnya kita konsumsi garam berlebih gitu ya. Kandungan natrium dalam garam dapat mempengaruhi keseimbangan cairan tubuh, sehingga konsumsi yang berlebihan dalam jangka panjang ya menjadi salah satu faktor risiko hipertensi, pendengar. Karena ginjal juga perlu mendapatkan perhatian, karenanya organ ini bertugas mengatur keseimbangan cairan dan elektrolit. Terlalu banyak natrium tentu bisa menambah beban kerja ginjal, terutama untuk Anda yang sudah memiliki gangguan ginjal atau penyakit tertentu, pendengar. Nah, yang sering tidak disadari, pendengar, sumber garam bukan hanya dari garam dapur. Tadi sebelumnya sempat saya sebutkan ya, ada makanan olahan, camilan kemasan, keripik-keripik begitu ya, mie instan, makanan siap saji, hingga acar, ini juga bisa mengandung natrium yang cukup tinggi. WHO pun merekomendasikan konsumsi garam untuk orang dewasa kurang dari 5 gram perharinya atau sekitar 1 sendok teh, termasuk garam yang sudah terkandung dalam makanan, pendengar. Jadi bukan berarti Anda harus menghindari makanan asin sama sekali ya. Yang penting, pendengar, adalah membatasi porsinya dan lebih cermat dalam memilih makanan. Mungkin mulai sekarang harus coba untuk mengurangi makanan olahan ya. Kemudian perhatikan kandungan natrium pada label kemasan. Jadi pastikan sebelum mengonsumsi, sebelum membeli, kita cek dulu label kemasan yang ada di belakang, biasanya ada di belakang kemasan produk begitu ya. Kemudian gunakan rempah atau bahan segar untuk menambahkan cita rasa, pendengar. Karena makanan yang nikmat bukan hanya soal rasa, tetapi juga bagaimana kita menjaganya tetap bersahabat dengan tubuh, pendengar. Dan informasi ini sekaligus untuk mengakhiri segmen musik dan informasi pada kesempatan sore hari ini. Setelah ini kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro3 RRI di Jakarta, segera untuk hadir Warta Berita Sentral pukul 19 waktu Indonesia Barat. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami.

0: khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain.
1: Video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi.

0: Saribita. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur NTT. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar transaksi. Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Inilah warta beritanya selengkapnya Kamis 27 Agustus 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Pemerintah mengerahkan Dukcapil untuk memulihkan dokumen kependudukan warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Berikut laporan Sugandi Avandi.
1: Salah satu persoalan mendasar dari penanganan pasca gempa di Nusa Tenggara Timur NTT, yakni dokumen kependudukan yang hilang, rusak, tertimbun, reruntuhan rumah seperti kartu keluarga KK, kartu tanda penduduk KTP, SIM, STNK, hingga sertifikat tanah. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan, banyak permintaan dari penyintas gempa agar segera dibuatkan kembali dokumen kependudukan. Oleh sebab itu, Menteri Tito mengirimkan tim Dukcapil Kementerian Dalam Negeri untuk mengurus dokumen kependudukan yang dibutuhkan warga terdampak gempa.
2: Kasih permintaan banyak sekali, mohon untuk surat-surat mereka, mereka dikembalikan lagi, Pak. Jadi kan sudah untuk khusus untuk Dukcapil, Pak, kami kirim tim khusus untuk mencetak kembali KTP, KK, dan lain-lain, sudah bergerak, Pak. Karena datanya semua ada di server Kemendagri di pusat, Pak.
1: Adapun PLT Kadis Dukcapil Kabupaten Nagakeo Oscar Yosef Amikae mengatakan Dukcapil aktif mendatangi warga untuk memudahkan pengurusan dokumen kependudukan. Dukcapil berada di lokasi pengungsian sejak tanggal 25 Agustus tahun 2026 hingga 2 minggu ke depan.
3: Kami sudah memulai kegiatan untuk kembali melakukan kegiatan jemput bola pelayanan Dukcapil, yaitu untuk mencetak kembali dokumen kependudukan, sekaligus kita juga merekam KTP dan juga berbitan dokumen kependudukan lainnya seperti akta kelahiran bagi warga yang saat ini sedang mengungsi. Fokus kita tuh khusus di kem-kem pengungsi sehingga jemput bolanya langsung ke mereka yang terdampak bencana.
1: Salah satu warga terdampak, Asniati Jumardi, menyampaikan apresiasi kepada pemerintah. Pelayanan Dukcapil dinilai membantu warga yang terdampak bencana.
4: Ngurus kakak yang bilang karena bencana kemarin tuh, kan kami punya rumah di pinggir pantai, jadi air laut hempas kempia rumah tuh, jadi semuanya hilang ya. Terima kasih karena sudah mendekat di sini untuk mengurus kakak, karena juga ada yang lain itu harus ambil sumbangan, harus pakai kakak.
1: Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB, korban meninggal dunia akibat gempa magnitudo 7,7 sebanyak 111 orang, dengan korban terbanyak perempuan 56,4% dan laki-laki 43,6%. Jumlah pengungsi lebih dari 176.000 atau berkurang dari sebelumnya. Demikian Sugandi Avandi, LRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.

0: Menko Perekonomian Erlangga Hartarto mengatakan Indonesia menjadi andalan pasar video commerce dengan jumlah transaksi mencapai 2,6 miliar rupiah transaksi. Berikut laporan Magdalena Krisnawati.
1: Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Ekonomi digital Indonesia terus berkembang dengan munculnya tren video commerce, yaitu berjualan melalui video dengan para pelanggan online. Saat ini, pasar video commerce Indonesia bahkan menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Menko Perekonomian Erlangga Hartarto menyampaikan hal tersebut dalam acara Kick-off Road to Hari Belanja Online Nasional Harbolnas di Kementerian Perdagangan hari ini. Menurutnya, jumlah transaksi video commerce mencapai 2,6 miliar transaksi yang ditopang oleh 180 juta pengguna media sosial aktif di Indonesia.
1: Indonesia juga merupakan andalan dari pasar yang namanya video commerce. Kalau kita lihat jumlah penjual online sekitar 800 ribu, namun dalam video commerce ini transaksinya sudah naik hampir 90%, yaitu 2,6 miliar transaksi. Jadi kita sering melihat di toko-toko yang offline, pedagang dengan video dan live kameranya langsung berjualan.
2: Lebih lanjut, Menko Perekonomian Erlangga mengatakan, potensi ekonomi digital Indonesia terus bertumbuh, nilai ekonomi digital Indonesia di tahun 2025 mencapai 100 miliar dolar Amerika Serikat atau setara dengan 1.776,5 triliun berdasarkan kurs rupiah hari ini. Sementara itu, terkait penyelenggaraan Hari Belanja Online Nasional Harbolnas, Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan, Harbolnas tahun ini akan melibatkan lebih banyak platform perdagangan, tidak hanya terkonsentrasi di loka pasar atau marketplace. Perluasan itu, kata Budi Santoso, sebagai implementasi peraturan Menteri Perdagangan terbaru yang mengakomodasi perkembangan berbagai model bisnis perdagangan melalui sarana elektronik.
3: 3 tahun sebelumnya peserta Harbolnas lebih banyak berasal dari platform loka pasar, tahun ini Harbolnas akan melibatkan lebih banyak platform pada ekosistem perdagangan digital seperti online travel agent, kemudian ride hailing dan social commerce, dan berbagai platform perdagangan serta layanan digital lainnya. Perluasan cakupan tersebut juga merupakan bagian dari implementasi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 19 Tahun 2026 tentang penyelenggaraan usaha perdagangan melalui sistem elektronik.
2: Menteri Perdagangan Budi Santoso juga mengatakan, saat ini platform perdagangan di Indonesia juga sudah berjualan untuk ekspor ke negara-negara kawasan Asia. Perkembangan ini sejalan dengan program Kementerian Perdagangan, yaitu program UMKM Bisa Ekspor. Dari Jakarta, Magdalena Krisnawati, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR menandatangani surat perjanjian. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Rian Suryadi.
1: Pimpinan DPR RI menerima audiensi Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Kamis siang. Dalam pertemuan tersebut, pimpinan DPR RI menandatangani surat perjanjian. Surat tersebut terkait penyelesaian rancangan undang-undang RUU tentang perampasan aset. DPR RI berkomitmen akan menyelesaikan RUU perampasan aset paling lambat 15 Desember 2026. Pimpinan yang hadir yakni Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad, Saan Mustopa, dan Cucun Ahmad Syamsurijal. Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa meminta agar semua elemen masyarakat terus mengawal dalam proses pembuatan RUU perampasan aset, terlebih saat DPR RI menggelar RDPU dengan Komisi 3.
2: Teman-teman juga meminta soal jaminan, soal kepastian. Tentu yang pertama, mari kita sama-sama awal. Kita sama-sama awal, sama-sama jaga, sama-sama awasi secara bersama-sama agar tanggal 15 ini memang benar-benar apa sesuai dengan komitmen kita bersama. Jadi kita awal bersama-sama.
1: Sementara perwakilan masyarakat, aktivis Aliansi Masyarakat Pati Bersatu, Supriyono mengatakan hasil pertemuan dengan pimpinan DPR RI membuahkan hasil, yakni RUU perampasan aset harus selesai pada 15 Desember 2026.
3: Pimpinan DPR menghasilkan rancangan undang-undang perampasan aset koruptor disahkan maksimal 15 Desember. Kalau sampai 15 Desember 2026 tidak disahkan, pimpinan DPR jelas siap mengundurkan diri dari pimpinan ataupun anggota DPR.
1: Kedua pihak telah menandatangani dokumen kesepakatan. Salah satu poin dalam dokumen tersebut menyatakan pimpinan DPR siap mengundurkan diri apabila RUU perampasan aset tidak disahkan pada 15 Desember 2026. Dari Kompleks Parlemen Senayan Jakarta, Rian Suryadi, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Beralih ke informasi lainnya, pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi KPK membenarkan telah menemukan barang bukti uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon saat menggeledah rumah pejabat bea dan cukai di sejumlah lokasi yang berada di Malang, Jawa Timur. Berikut laporan Khairul Umam.
1: Saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu.
2: Komisi Pemberantasan Korupsi membenarkan telah menemukan barang bukti berupa uang miliaran rupiah yang diduga disimpan di atas plafon rumah saat melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi di Malang, Jawa Timur. Penggeledahan tersebut bagian dari pengembangan penyidikan dugaan tindak pidana korupsi terkait suap kepabeanan di Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan. PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen membenarkan adanya temuan barang bukti tersebut. Menurut Taufik, temuan itu merupakan lokasi yang tidak biasa digunakan sebagai tempat penyimpanan. Menurut Taufik, penggeledahan dilakukan di sejumlah lokasi yang berkaitan dengan Gatot Heru Hernanda, selaku pejabat Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Diketahui memang Gatot telah ditetapkan sebagai tersangka dan telah ditahan terkait dengan pengembangan perkara dugaan suap terkait kepabeanan.
1: Ini ditemukan di tempat yang memang bukan tempat khusus untuk penyimpanan begitu ya. Jadi kalau ada di plafon saya kurang begitu detailnya, tapi kemudian memang ada, saya dapat laporan itu ada temuan barang bukti di plafon begitu. Tapi apakah uang yang mana tadi saya belum sampaikan secara detail. Tapi betul itu ada disimpan di atas plafon. Dan itu rupanya rumah yang kedua atas, ada rumah GH sendiri di Malang, kemudian ada di beberapa daerah lain begitu, masih terkait dengan keluarganya GH, nah itu yang kemudian ditemukan barang bukti itu.
2: Sementara itu, Gatot sendiri yang telah ditahan KPK memilih bungkam ketika dikonfirmasi terkait dengan penyimpanan uang yang diletakkannya di atas plafon rumahnya.
3: Pak Gatot. Budi Pak salah satunya.
4: Pak, Bapak yang mempersiapkan moge untuk Pak Jaka Budi ya?
3: Iya. Apa benar Pak?
4: Pak Bapak kenapa naruh duitnya di plafon Pak?
3: Iya Pak.
4: Berapa Pak duit yang ditaruh di plafon Pak?
3: Motor moge itu emang dibeli sama Umar sama ini ya, Pak Masun ya?
2: Sebelumnya memang KPK telah menahan Gatot Heru Hernanda sebagai pejabat bea dan cukai terkait pengembangan penyidikan dugaan korupsi kepabeanan. Gatot ditahan saat dirinya menjabat sebagai Kepala Subdirektorat Penindakan di Direktorat Penindakan dan Penyidikan Ditjen Bea dan Cukai periode 2025-2026. Gatot diduga menerima uang sebesar 3,25 miliar dari total dana sekitar 61,9 miliar yang diberikan atau distorkan dari pemilik PT Blu-ray Cargo yaitu Johnville kepada sejumlah pihak di lingkungan Bea dan Cukai. KPK juga menyita 3 unit sepeda motor besar dari Gatot Heru Hernanda. Dari Jakarta, Khairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pendengar, Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan mendorong pesantren dan perguruan tinggi Islam mengambil peran lebih besar dalam penguatan sektor pangan dan ekonomi masyarakat. Menurutnya, keterlibatan kedua lembaga itu dapat menjadi bagian penting dalam mendukung pembangunan nasional. Berikut laporan Anda Kusuma.
5: Menteri Koordinator Bidang Pangan Republik Indonesia, Zulkifli Hasan, mendorong pondok pesantren dan perguruan tinggi Islam untuk memperkuat perannya dalam membangun ketahanan pangan serta kemandirian ekonomi masyarakat. Dorongan ini disampaikan dalam Halaqoh Kebangsaan Ekonomi Bisnis Pesantren 2026 di Aula Universitas Darul Ulum Jombang pada Kamis hari ini yang menjadi bagian dari rangkaian Muktamar NU ke-35. Forum tersebut mengusung tema pesantren sebagai penggerak kemandirian pangan dan ekonomi umat menuju Indonesia Emas 2045 dengan membahas peluang pesantren dan kampus Islam dalam mengembangkan sektor pangan serta kegiatan ekonomi masyarakat. Zulkifli Hasan menyebut keterlibatan pesantren dan kampus-kampus Islam penting untuk mendukung pembangunan nasional, salah satunya melalui pengembangan sektor pangan.
6: Ya, ini dengan Ibitren di Darul Ulum kita membahas bagaimana peran pondok pesantren, ya, kita peran kampus-kampus Islam dalam membangun Indonesia termasuk di sektor pangan.
5: Sementara itu, Rektor Universitas Darul Ulum Jombang, Profesor Dr. Haji Amir Maliki Abitoha, menilai bahwa haloka tersebut relevan dengan upaya meningkatkan kapasitas mahasiswa. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan ruang bagi mahasiswa untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan keterampilan sehingga dapat lebih kreatif dalam melihat peluang di tengah perkembangan kebutuhan masyarakat.
7: Tentu kedua kita ini sangat relevan untuk membangun tampaknya motif belajar anak-anak ya dalam konteks modal. Karena dari dua kegiatan ini memberi kita ruang yang lebih luas untuk mengembangkan banyak hal dari sini, skill dan sebagainya itu. Komdiki juga beri kita ruang untuk hal-hal yang lebih terkait dengan teknologi. Kemudian kaum mama yang lebih trendy tadi memberi ruang di dalam rangka menunjukkan kreativitas, utamanya dalam rangka membangun kemandirian.
5: Melalui forum ini, pesantren dan kampus Islam, khususnya di Kabupaten Jombang, didorong tidak hanya berperan dalam pendidikan, tetapi juga turut mengembangkan keterampilan, kegiatan produktif, serta potensi ekonomi yang dapat mendukung kemandirian masyarakat. Anugus Suha, melaporkan.

0: Majelis Hakim yang menangani perkara dugaan tindak pidana korupsi kuota haji tambahan 2023-2024 menolak perlawanan atau nota keberatan atau eksepsi advokat mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas. Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah sesuai. Di samping itu, perlawanan yang diajukan kuasa hukum terdakwa sudah masuk pokok perkara. Hal tersebut disampaikan Majelis Hakim dalam pembacaan putusan sela Yakut Khalil Khomas di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isten Suanda.
1: Sidang perkara tindak pidana korupsi atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum. Terdakwa hari ini sehat?
2: Alhamdulillah.
3: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi dan suap kuota haji tambahan tahun 2023-2024 dengan terdakwa mantan Menteri Agama Yakut Khalil Khomas dan kawan-kawan. Dalam persidangan, Ketua Majelis Hakim Nikadek Susantiani mengatakan dakwaan jaksa sudah cukup jelas dan cermat sehingga keberatan advokat terdakwa tidak dapat diterima. Selain itu, Hakim menilai perlawanan advokat terdakwa sudah memasuki pokok materi perkara.
1: Mengadili, 1. Menyatakan perlawanan advokat terdakwa Yakut Khalil Khomas tersebut tidak diterima. 2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara nomor 42 pisus TPK /2006/PN Jakarta Pusat atas nama terdakwa Yakut Khalil Khomas. 3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir. Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
3: Sementara itu, salah seorang kuasa hukum terdakwa mengatakan menghormati putusan sela yang dibacakan Majelis Hakim sehingga pihaknya akan fokus pada persidangan pembuktian pada pekan mendatang.
4: Kami menghormati putusan sela yang telah dibacakan dan kami siap untuk melanjutkan pada pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian. Jadi laporan hasil pemeriksaan dari BPK kami belum terima dalam berkas perkara, sementara kan itu penting untuk pembelaan terhadap terdakwa, namun sampai dengan hari ini kami belum terima. Kami siap menghadapi persidangan selanjutnya, yaitu agenda pemeriksaan pokok perkara atau pembuktian.
3: Dalam perkara ini ada 4 orang terdakwa, yaitu Yakut Khalil Khomas, mantan Menteri Agama, Ispa Abidal Aziz alias Gus Alek, mantan staf khusus Menteri Agama, Ismail Adam, Direktur Operasional PT Makassar Toraja atau Maktur, dan Asrul Aziz Taba, Ketua Umum Kesatuan Tour Travel Haji Umroh Republik Indonesia atau KESTURI. Dari Jakarta, Muhammad Isten Suhanda, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar, Wakil Ketua Umum Hipindo Rawa Awines mengatakan pelaku retail perlu memahami konsumen dan menyesuaikan perkembangan bisnisnya. Berikut laporan Eliana Zahra.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 60.
2: Wakil Ketua Umum Hipindo Rama Awines mengatakan perubahan bisnis retail harus dimulai dari pemahaman terhadap konsumen. Dalam sambutannya, Rama menyebut perubahan perilaku konsumen dan perkembangan teknologi menjadi bagian dari pembahasan Indonesia Retail Summit and Expo atau IRSI 2026. Ia menjelaskan hal tersebut sejalan dengan tema IRSI 2026 Rethinking Retail, The Future is Customer-Led.
1: Selain itu, IRSI juga menghadirkan sebanyak 65 perusahaan eksibitor yang didukung oleh 28 sponsor, sehingga secara keseluruhan ada 93 eksibitor dan sponsor yang turut berpartisipasi dalam IRSI 2026 ini.
2: Sementara itu, Sekretaris Jenderal Hipindo Haryanto Pratantara mengatakan, konsumen modern semakin memperhatikan dampak sosial dan lingkungan. Ia menilai perhatian tersebut membuat pelaku bisnis tidak dapat mengabaikan perkembangan tren berkelanjutan.
3: Karena itu di kemudian hari, yang namanya reduce, reuse, refurbish, repair dan recycling akan grow. Dan kita sebagai pelaku bisnis tidak bisa mengabaikan ini. Mereka tidak mau memperhatikan, ini akan ditinggal konsumennya.
2: Adapun Haryanto menyebut, 66% konsumen global telah peduli terhadap isu lingkungan atau dampak sosial. Sementara itu, 64% konsumen generasi Z dan milenial bersedia membayar sedikit lebih mahal untuk produk terkait berkelanjutan. Menurutnya, perhatian terhadap keberlanjutan mencakup pakaian, packaging, dan produk FMCG. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Beralih ke informasi dari mancanegara, Ketua Parlemen Arab Saudi Mohammed Al-Yamahi mengecam keras tindakan pimpinan Otoritas Keamanan Israel, Itamar Ben-Gvir, yang menyerbu pusat pelatihan Kalandia milik Badan Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk pengungsi Palestina atau UNRWA di Yerusalem. Parlemen Arab juga mengecam keputusan otoritas Israel untuk mengambil alih secara paksa, mengusir para staf dan membongkar bangunan pusat pelatihan tersebut, serta menargetkan sejumlah fasilitas UNRWA lainnya di wilayah itu. Hal ini dikutip dari Antara hari ini. Dalam pernyataan resminya, Al-Yamahi mengatakan eskalasi yang terjadi Selasa lalu merupakan pelanggaran secara terang-terangan terhadap hak imunitas PBB serta serangan langsung terhadap institusi dan resolusi lembaga internasional. Oleh karena itu, Parlemen Arab mendesak komunitas internasional dan Dewan Keamanan PBB untuk sesegera mungkin mengambil tindakan tegas dan bersifat mengikat secara hukum untuk menghentikan serangan Israel terhadap fasilitas PBB. Berita olahraga, Persela Lamongan memastikan kesiapan finansial untuk menghadapi musim kompetisi 2026-2027. Kepastian itu ditandai dengan peluncuran sponsor yang akan mendukung perjalanan tim selama satu musim ke depan. Farin Regi melaporkan.
4: Persela Lamongan resmi memperkenalkan tiga sponsor utama untuk mengarungi kompetisi musim 2026-2027 di Stadion Surajaya Lamongan. Di kesempatan tersebut, manajemen juga meyakinkan finansial untuk musim ini dipastikan aman. Tiga sponsor utama yang akan menjadi bagian dari perjalanan Persela musim ini, yakni Duta Merpati, Dr. Shield, dan M-Trust. Selain itu, Persela juga mendapatkan dukungan dari empat sponsor lainnya yang turut menjadi bagian dari ekosistem klub. Chief Financial Officer Persela Lamongan, Pradira Aditya, mengatakan dukungan sponsor sangat penting agar Persela dapat menjalani musim secara maksimal. Dan dengan kepastian sponsor yang telah bergabung, ia memastikan kondisi finansial tim Laskar Joko Tingkir untuk musim ini dalam keadaan aman.
5: Sehingga ini mutualisme, ini kita branding bersama Persela yang sponsornya cukup luar biasa. Dan pastinya sebuah brand juga pasti punya visi dan misi yang luar biasa untuk ke depan. Tentunya ini adalah hal yang mutualisme yang kita bisa berkolaborasi bersama untuk menguatkan satu sama lain. Tidak hanya Persela yang kuat, tetapi brand atau sponsorship yang mendukung kita juga semakin kuat.
4: Pemain Persela, Dendi Sulistiawan, mengatakan kepastian finansial yang disampaikan manajemen membuat pemain lebih leluasa mempersiapkan diri menghadapi kompetisi.
6: Dari saya pribadi, pasti setelah manajemen menyampaikan bahwa semua aman, pasti dari pihak pemain juga merasa tenang untuk mengarungi liga musim ini. Terlebih lagi, pasti kita bisa lebih fokus lagi di pertandingan dan tidak memikirkan hal lain. Jadi kita bisa insya Allah tahun ini untuk memenuhi target dari manajemen.
4: Selain memastikan kebutuhan finansial klub, Pratita menyebut Persela juga menyiapkan bonus bagi para pemain sebagai bentuk apresiasi apabila mampu meraih kemenangan ataupun target yang ditetapkan manajemen. Farin Raki melaporkan.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita sempat dihebohkan oleh kemunculan satu video dokumenter yang berjudul Pesta Babi. Lepas dari dinamika, dialektika, dan perselisihan pendapat yang mengiringi kemunculan video ini, kita tidak bisa lepas dari pemahaman akan fakta bahwa memang ada masalah di Papua. Hingga detik ini, kita masih menemukan kelompok-kelompok bersenjata yang ingin agar Papua merdeka. Saat yang sama, kita masih bisa menyaksikan rakyat Papua yang dari berbagai parameter kesejahteraan masih jauh dari kata sejahtera. Saat yang sama, berbagai agenda pembangunan memang kemudian berbenturan dengan kepentingan rakyat. Ada lahan yang kemudian dikuasai oleh mereka yang memiliki uang besar, terlepas dari kepemilikan warga lokal yang sebetulnya punya hak ulayat, hak adat terhadap lahan itu. Kita tidak bisa menutup mata dari semua ini. Dalam perspektif Pancasila, pembangunan memang harus dilakukan tanpa mengorbankan satu pihak. Pembangunan dilakukan demi kesejahteraan bersama, tentu saja tidak boleh mengorbankan rakyat kecil yang tidak punya kekuatan politik, tidak punya kekuatan negosiasi, tidak punya bargaining power. Siapapun yang menjadi pemerintah, siapapun yang menjadi abdi negara, memang harus punya kesadaran untuk mengayomi rakyat, dimanapun mereka, siapapun mereka. Jadi kita memang harus mengerti bahwa latar dari kemunculan film dokumenter Pesta Babi itu karena memang ada isu yang krusial, ada rakyat yang menjerit, dan inilah yang perlu kita pertimbangkan bersama ke depan. Jangan sampai kita melanjutkan gerak pembangunan yang tidak ramah kepada rakyat sendiri. Pemerintah hidup karena pajak rakyat, hidup karena mendayagunakan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat. Maka memang sudah sepatutnya rakyat diutamakan, rakyat diayomi, rakyat dilindungi. Pembangunan itu harus jalan, tetapi juga hak-hak asasi dari rakyat harus dipelihara. Itulah realisasi dari nilai Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Anda tengah mendengarkan Bogor Sore Ini, Pro 1 RRI Bogor.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Masih ada satu segmen terakhir untuk rangkaian Bogor Sore Ini, pendengar, sekaligus juga menjadi segmen penutup kebersamaan kita pada kesempatan sore hari ini, Rabu 27 Agustus 2026. Untuk Anda yang sudah sampai di rumah, selamat beristirahat, selamat mengikuti sajian Pro 1 RRI Bogor. Setelah ini akan hadir Bogor malam ini, pendengar. Dan untuk Anda yang sedang dalam perjalanan, hati-hati. Selamat sampai tujuan, semoga bisa segera berkumpul bersama keluarga. Saatnya Alif pamit dari ruang dengar Anda, pendengar. Kita akan bertemu lagi insya Allah besok pagi. Jadwal Alif ada di siaran besok Jumat pagi, pendengar, ya, di Bogor pagi ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hadirkan mimbar agama Islam Tafsir Al-Quran.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala syahr Ramadan syahr as-siyam walladzi ja'ala fihi khairal layal wal ayyam thumma as-salatu was-salam 'alan nabiyyil mustafa wa huwa khairul anam. Amma ba'd. Pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, puji beserta syukur senantiasa terpanjatkan kepada Allah atas segala nikmat serta karunia-Nya

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أنزل السكينة على قلوب المسلمين وجعل الضياق على قلوب المنافقين والكافرين. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين. وبعد، pemirsa RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabar merupakan sesuatu yang sangat penting dalam ajaran Islam. Oleh karenanya, Allah Subhanahu wa taala meminta kita untuk bersabar dalam segala hal apapun itu. Baik hal-hal yang berkaitan tadi dengan kehidupan kita sehari-hari maupun yang bersifat temporal atau sementara. Allah memerintahkan kita untuk bersabar. Karena setiap kesabaran yang dilakukan oleh kita selaku manusia tentunya akan membantu seluruh amal perbuatan kita. Sebagaimana tentunya pepatah Arab mengatakan as-sabru yu'inu 'ala kulli 'amal. Sebuah kesabaran akan menolong daripada amal perbuatan kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Baqarah ayat 153. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah. Innallaha ma'as sabirin. Wahai orang-orang yang beriman, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan bersabar dan tentunya dengan sholat. Sungguh Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Ayat ini menjelaskan kepada kita bagaimana kita tadi memohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara menahan tadi. Menahan apa? Menahan hal yang memang tadi diinginkan oleh kita. Jadi kita diminta untuk bersabar dan juga diminta untuk sholat selain bersabar. Sebelum jauh kita membahas tentang sabar, kita pahami terlebih dahulu apa itu sabar. Sabar itu merupakan habsun nafsi. Bahkan para ulama mengatakan sabar itu adalah habsun nafsi an salasati umurin, yaitu menahan diri dari tiga hal. Yang pertama yaitu habsun nafsi ala ta'atillah, menahan diri untuk senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, habsun nafsi an maharimillah, yaitu menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ketiga, habsun nafsi ala al-akhdaril mu'limah, yaitu menahan diri atas apa yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala yang memang tidak enak untuk kita. Maka itu yang dimaksud daripada sabar, menahan diri dari tiga hal. Nah, kalau kita cermati bersama bahwa kesabaran tadi menunjukkan bagaimana kita menghadapi sesuatu. Apakah kita berpikir dengan baik, dengan bijak, arif, atau sebaliknya? Dengan sporadis, tanpa pemikiran yang panjang, emosional, dan lain sebagainya. Maka itu tadi, bahwa agama meminta kita untuk bersabar agar kita tenang, agar tentunya kita dapat mengontrol, menguasai amarah kita. Nah, di sini pun kita memahami bahwasanya bersabar ya disebut sebagai separuh daripada keimanan. As-sabru nisful iman. Ajaran sabar begitu penting dalam Islam sehingga porsinya separuh dari kesempurnaan kualitas dan tingkat keimanan kita. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, oleh karenanya urgensi sabar itu ya Allah sebutkan tadi di dalam Al-Qur'an, tepatnya pada surat Al-Asr, yang dimana beliau menegaskan bahwa kita ini diperintahkan untuk saling berwasiat
saling memberikan nasihat agar berbuat sabar. Wa tawasaw bis-sabr, bukan hanya agar berbuat yang benar, tetapi tentunya kita juga diminta untuk berwasiat agar bersabar. Ini menjadi salah satu di antara empat elemen yang sangat penting bagi keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Syekh As-Sawi dalam kitab tafsirnya Hasyiatus Sawi, yaitu syarah daripada tafsir Al-Jalalain yang dikarang oleh Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Al-Bahadri, beliau menjelaskan pada surat Al-Asr ini menyatakan bahwa barang siapa yang bisa memenuhi empat elemen ini, yaitu beriman, beramal salih, berwasiat atau nasihat kebenaran, dan berwasiat kesabaran, maka ia telah memenuhi hak-hak Allah. Dan tentunya ia telah memenuhi hak hambanya sehingga mendapatkan keselamatan dan kebahagiaan baik di dunia maupun di akhirat. Balik lagi tadi, berbicara tentang sabar tiga hal tersebut. Coba kita bedah pertama, bahwa kita diminta untuk bersabar, ya, senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang dimaksud daripada menahan diri? Untuk tetap senantiasa bersabar, menahan diri, taat kepada Allah. Apa maksudnya? Ternyata bahwa ketaatan kepada Allah itu membutuhkan kesabaran. Karena banyak sekali di antara kita atau di antara kaum muslimin yang tidak mampu melaksanakan ibadah secara konsisten, secara istiqomah. Banyak sekali di antara kita yang malas, yang sudah putus asa, ya, yang enggan lagi untuk tadi menunaikan seluruh perintah-perintah Allah. Maka menunaikan, melaksanakan perintah Allah butuh kesabaran. Bayangkan, kita dalam sehari saja diminta untuk 17 rakaat. Untuk tadi puluhan sujud dilakukan dalam satu hari, satu malam. 5 waktu kita, ya, diminta untuk dikhususkan berkomunikasi dengan Allah. Bahkan ada 1 tahun, ya, itu 1 bulan penuh dijadikan sebagai momentum kita menahan diri. Menahan diri dari apa? Baik lapar, haus, ya, atau hawa nafsu lainnya, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Ini kan perlu kesabaran. Maka wajar banyak orang yang tidak mampu ini karena dia tidak mampu untuk bersabar. Nah, ini yang dimaksud daripada sabar untuk tetap taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, yaitu sabar dari apa yang diharamkan oleh Allah. Nah, ini sudah umum. Karena banyak sekali ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala timpa ia musibah, ya, ditimpa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ujian, tak mampu dirinya tadi menahan diri sehingga terjerumus kepada keharaman, terjerumus kepada kemaksiatan, tak punya harta, maka dia mencoba untuk mencuri. Tak punya pasangan yang halal, maka dia mencoba untuk memperkosa, bahkan berzina. Ini yang disebut tadi menahan diri dari apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan yang ketiga, yaitu sabar menahan diri atas takdir-takdir Allah, ketentuan-ketentuan Allah yang tidak mengenakan kita, tidak cocok dengan keinginan kita. Kita kan pengennya sehat, pengennya bugar, pengennya kuat. Tapi ternyata apa? Allah tentukan kita, Allah takdirkan kita untuk sakit. Kita kan pengennya kaya, tapi Allah takdirkan kita tidak bergelimang harta, melainkan kekurangan harta. Nah, apa ini di sini yang dibutuhkan? Kesabaran. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jelas tadi bahwa bersabar dalam tiga hal tersebut itu merupakan salah satu hal yang penting bagi kita sebagai kaum muslimin. Kita pun telah maklum dengan ayat yang menegaskan bahwa dunia ini adalah area ujian
yang biasa disebut mungkin darul bala, maka tentunya Allah Subhanahu wa taala akan menimpa kita dengan ketakutan, kelaparan, kekurangan dan sebagainya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang berbunyi, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa lanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wasamarat wa basyiris sabirin." Dan pasti kami akan menguji, itu kata Allah ya. Kami akan menguji kalian dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, bahkan buah-buahan. Ayat ini menjelaskan kepada kita bahwa Allah pasti menguji kita. Berarti tiap individu kita ini akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena ujian sebetulnya adalah merupakan dinamika kehidupan. Tidak ada orang yang tidak diuji. Bahkan sekelas Nabi pun diuji. Bahkan ujiannya lebih berat daripada manusia biasa. Maka kita akan diuji mungkin dengan sedikitnya ketakutan. Ada rasa takut ya. Takut itu kan ada dua munculnya. Ada rasa takut munculnya disebabkan tadi ya, karena kita takut kepada Allah. Itu sebagai bentuk atau wujud kita sebagai hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala.

Takut pada apa saja? Takut dengan mungkin tadi bala bencana, takut dengan musuh, takut terjadinya peperangan, takut terjadinya wabah dan lain sebagainya. Waljuu', ternyata Allah juga berikan tadi sebuah ujian ya, dengan sedikitnya kelaparan. Paceklik, kekeringan ya. Mungkin juga hilangnya daripada cadangan makanan dan lain sebagainya. Ini sebagai ujian. Wa naqsim minal amwal, kurangnya daripada harta. Kurangnya daripada harta. Harta ini kan tentunya tadi ya, yang dimiliki oleh kita bisa sirna. Entah tadi disebabkan kita ditipu oleh orang lain, entah tadi harta kita ini dirampas orang lain, entah memang ternyata ya, harta itu hilang disebabkan musibah juga. Tertimpa pohon, terkena yang namanya gempa, hancurlah rumah kita ya, terbakarlah tadi rumah kita. Itu tadi yang disebut dengan hilangnya harta. Wal anfus, dan juga kehilangan jiwa. Mungkin orang yang paling kita cintai bisa saja kapanpun dia akan hilang daripada hadapan kita. Dia bisa wafat. Wassamarat, dan ini juga tadi ujian, kita diberikan sedikitnya makanan. Tapi ingat apa kata Allah, wabashshiris sabirin, dan berikanlah kabar gembira bagi mereka yang mau bersabar. Jadi bagi siapapun yang mau bersabar, Allah akan berikan kegembiraan kepadanya. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat yang sebelumnya saya baca tadi, innallaha ma'as sabirin, itu adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang bersabar. Maka siapapun tadi yang mampu bersabar, niscaya Allah Subhanahu wa taala bersama dirinya. Nah, kemudian Allah mengatakan apalagi, allazi idza asabathum musibah, dan orang-orang yang mendapati bahwa dirinya musibah ya, maka hendaklah ia seraya berkata apa, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mungkin saudaranya, mungkin kawannya, mungkin tadi anaknya, atau mungkin ia yang terkena. Maka ucapkanlah, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, atas dasar itulah sabar merupakan sebab kelangsungan kokohnya cita-cita, langgengnya amal dan usaha sungguh-sungguh. Tidaklah hilang dari seseorang suatu kesempurnaan kecuali karena lemahnya kekuatannya dalam menanggung rasa sabar dan beban itu sendiri. Padahal dengan kunci kesabaran yang kokoh, gembok-gembok persoalan dapat diatasi dengan baik. Sebaik-baiknya perbuatan adalah sabar dalam menghadapi yang namanya kesulitan. Dan ingat, setiap kesulitan yang didapatkan oleh kita selalu ada solusinya. Bahkan Allah mengatakan dalam surat Al-Insyirah ya, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Bahkan disebutkan dari tiap-tiap dua kesulitan, dari tiap-tiap satu kesulitan Allah berikan dari dua kemudahan sekaligus. Jadi bukan satu, Allah berikan dua apabila kita diberikan yang namanya kesulitan dalam menjalani yang namanya kehidupan. Al-Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa seluruh yang dihadapi seorang manusia dalam kehidupan ini tidak lepas dari dua macam. Yang pertama, sesuatu yang sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, sesuatu yang tidak diinginkan ataupun dibencinya. Maka sesuatu itu apabila tadi diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Apabila sesuai dengan keinginannya, syukuri itu. Tetapi apabila sesuatu tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya sedangkan ia tidak senang, tidak suka, bahkan membencinya, maka apa yang dilakukan oleh orang tersebut? Sabari hal itu. Nah, ini kita dapat memetik daripada pelajaran bahwa ternyata apa yang ada dalam dunia ini tidak seluruhnya tadi setuju dengan kita, tidak seluruhnya menyukai kita, belum begitu pun kita tidak seluruhnya kita menyukai ya mereka semua ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,

0: ada dua macam orang dalam kehidupan ini, dalam hubungannya dengan kesabaran. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebagaimana beliau tentunya bersabda, "Mathalul mu'mini kamathaliz zar'i la tazalur riyah tumiluhu wa la yazalul mu'minuna nisbuhul bala." Ay yusibuhul bala. "Wa mathalul munafiq kamathali syajaratil azur al-aruz la tahtazzu hatta tustahsan." Maka perumpamaan orang mukmin bagaikan pohon yang selalu diterpa angin. Anginnya semakin besar tadi, otomatis akan semakin mungkin tadi, ya, pohon tersebut akan terjatuh atau akan roboh. Karena wajar, semakin tinggi daripada pohonnya, akan semakin besar juga terpaan anginnya. Akan tetapi ini perlu kita pahami, ya. Seorang mukmin selalu ditimpa musibah, sementara perumpamaan orang munafik bagaikan pohon padi yang tidak bergoyang dan tidak roboh sampai ia dipanen. Nah, itu orang-orang yang munafik. Banyak di antara kita yang selalu iri dengan orang-orang munafik yang tidak mungkin tadi beribadah kepada Allah, pura-pura beribadah kepadanya. Nah, kemudian Allah berikan tadi sebuah kenikmatan. Ingat, itu bukan kenikmatan. Itu bisa jadi istidraj. Ya, sebuah kenikmatan yang bersifat ilusi, bersifat sementara. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dunia ini tentunya penuh dengan peristiwa dan kejadian yang mendadak. Pada satu sisi manusia merasakan bahagia dekat dengan orang yang disayangi dan dicintai. Tetapi tiba-tiba terdengar berita kematiannya. Padahal di sisi lain manusia berada dalam keadaan sehat walafiat dan rezeki yang melimpah. Tetapi tiba-tiba ia jatuh sakit, maka ya masa depannya ketika itu menjadi suram. Hartanya habis dan tersia-siakan. Ini fenomenanya, ini dinamikanya. Dunia ini adalah anugerah. Ada ujian, ada kegembiraan, dan ada kesedihan. Ada cita-cita serta ada derita. Dunia ini tidak ada yang langgeng alias baqa, tetapi sifatnya fana. Ya, dapat hancur, dapat musnah, hilang. Sesuatu yang jernih bisa berubah keruh. Kesenangan bisa berubah menjadi keprihatinan dan kesedihan, bahkan kesesalaan. Alangkah janggal orang yang tertawa tetapi kemudian dia tidak pernah menangis. Ya. Alangkah janggal orang-orang yang penuh kemewahan tetapi tidak pernah merasakan kesulitan. Alangkah janggal orang yang bahagia tetapi tidak pernah sedih. Bukan begitu? Nah, ini pertanyaan bagi kita semua, hadirin. Ya. Imam Syarafuddin An-Nawawi, ya, memberikan sebuah penjelasan tentang maksud hadis di atas, ya, yang di mana tentunya menjelaskan apa para ulama berkata makna hadis itu adalah bahwa orang mukmin banyak mengalami kepedihan pada badannya dan keluarganya ataupun hartanya, tetapi hal itu justru menjadi pelebur bagi kesalahan-kesalahannya dan meninggikan derajat orang tersebut. Sementara orang kafir sedikit mengalami kepedihan dan mereka tentunya akan, ya, nyusruk lah kalau kata bahasa Sundanya gitu kan, akan nyungsem kelak nanti di hari akhir, ya, di hari kiamat. Maka kita harus percaya itu, ya. Sahabat RRI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, inilah realitas dunia. Ada bahagia, ada sengsara, ada gembira, ada sedih. Ya. Musibah bagi kaum muslimin dipandang sebagai ujian. Bagi orang mukmin, keberadaan dunia yang penuh dengan lika-liku dan dinamika kehidupan ini dihadapi dengan penuh kesabaran, penuh dengan ketabahan. Karena sabar itulah obat dari penyakit-penyakit yang mengguncang dunia. Mengguncang tadi sanubari kita itu sudah hal yang biasa. Maka Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan, ya, yang menciptakan mati dan hidup itu, ya, untuk menguji kamu siapa di antara kamu yang lebih baik amalnya. Jadi dunia ini berisi ujian bagi manusia untuk menguji orang yang paling baik perbuatannya. Kemudian bukan juga cuma orang yang paling banyak perbuatannya, tapi sejauh mana tadi perbuatan atau amal baik itu memiliki yang namanya dampak positif yang besar bagi orang yang banyak. Ya. Karena orang hanya berfokus kepada tadi yang namanya amal perbuatan, tapi kalau belum sampai kepada salih, bahkan tidak tersebarkan, nah itu kurang ya. Oleh karena itu Imam Hasan Al-Basri ya, sebagaimana disitir dalam oleh Syekh ya, Abdul Majid, beliau berkata, jarrabna wa jarrabal mujarribun falam nara syai'an anfa' minas sabri bihi tudawi bihi tudawal umur wa huwa la yudawa bi ghairihi wa ma u'tiya ahadun ata'an khairan wa awsa'a minas sabr. Nah ini udah jelas ya. Ya, kami telah mendapatkan tadi ujian sebagaimana orang-orang mendapatkan ujian juga. Kami tidak melihat sesuatu pun yang lebih bermanfaat daripada sabar. Sebab dengan sabar itu segala persoalan dapat diobati, dicari solusinya. Sementara sabar itu sendiri tidaklah diobati dengan selainnya. Tidaklah seseorang diberi sesuatu yang lebih baik dan lebih luas kenikmatan daripada sabar itu sendiri. Karena memang sabar itu enggak mudah, ya. Berat. Mudah itu cuma ngomongnya, ya. Secara teoritis mungkin mudah, tapi secara praktek sangat begitu sulit. Maka eksistensi orang mukmin di antara manusia ini sungguh menakjubkan karena karakteristik baiknya dalam menghadapi kondisi senang maupun kesulitan, ya. Disebutkan tadi dalam suatu hadis, in asabathu sarra syakara fa kana khairan lah wa in asabathum darra sabara fa kana khairan lah. Ya. Ini hadis ini sebetulnya sudah sering ya disebut ya. Ada orang mukmin tentunya tadi ketika dia mendapatkan sebuah kesenangan ya, sarra, maka ketika itu ia akan bersyukur ya. Dan itu bagus buatnya. Nah, sebaliknya ketika dia diberikan kesengsaraan, maka dia akan bersabar. Nah, dan itu juga bagus untuknya ya. Ini luar biasa. Dengan demikian jelas ajaran kesabaran sangat penting diaktualisasikan dalam kehidupan sehari-hari dalam berbagai sendi dan dinamika kehidupan, terutama tentu ketika tertimpa yang namanya musibah. Baik, sahabat RI yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Pepatah Arab nih terakhir mengatakan, as-sabru kasibri murrun fi madzaqatihi lakinna awaqibahu ahla minal asal, ya. Bahwa yang namanya tadi sabar itu laksana getah, pahit, ketir rasanya, tapi ingat buah daripada kesabaran bahkan rasanya lebih manis daripada madu. Kemarin mungkin kita ditimpa tadi sebuah cobaan ya, sulit mendapatkan akses ya daripada gas LPG 3 kilo. Banyak di antara kita yang rungsing lah bahasanya mungkin ya, yang pusing ya, bagaimana tadi mendapatkan daripada gas LPG tersebut. Ini kan sebuah cobaan, sebuah ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi alhamdulillah dari segala hal tersebut kita belajar bagaimana kita mampu tadi ya mengontrol emosi dengan baik ya, kemudian juga tadi mengatur tadi amarah kita sehingga tidak serta-merta kita mengeluarkan kata-kata yang kotor ya, tindakan-tindakan yang tidak jelas. Nah, ini semua berkat daripada kesabaran itu sendiri. Nah, semoga tentunya kita mampu bersabar ya, dan agar kita menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, silakanlah lakukan kesabaran tersebut. Ya, terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Bogor Sore Ini. Saatnya Anda mendengarkan

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewantor. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadar bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogyanya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap salah. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Bogor malam ini.
3: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Delis Nur.
1: Masih mengudara dari Jalan Pangrango nomor 34 Bogor, Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar, Delis Nur siap menemani Anda dalam rangkaian Bogor malam ini pendengar. Dan di hari ini ya, edisi hari Kamis tanggal 27 Agustus 2026, semoga Anda semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan kami hadirkan rangkaian Bogor malam ini menemani Anda hingga tengah malam nanti pendengar. Kami buka dengan segmen Ngobras, informasi berkaitan dengan komunitas nanti akan kami hadirkan untuk menemani Anda, dilanjutkan dengan spesial ragam budaya campur sari. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request silahkan di 081-5-4200. Juga nanti tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio menemani Anda, dan dilanjutkan dengan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, kami hadirkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Dari buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Pulang, karya Leila S. Chudori, membawa pembaca ke masa lalu untuk melihat sedikit sejarah kelam Indonesia pada masa Orde Baru. Novel ini menceritakan tentang Bima Suryo, seorang jurnalis yang terpaksa meninggalkan Indonesia pada tahun 1965 akibat situasi politik yang mencekam. Pada tahun 1968, Dimas bersama tiga temannya, Nugroho, Cai dan Rischaf, terpaksa tinggal di Paris sebagai eksil karena pasportnya dicabut. Pada Mei 1968, pada saat demonstrasi di Paris, Dimas bertemu dengan Vivienne, seorang mahasiswa yang ikut berdemo melawan pemerintahan Paris. Di saat yang bersamaan, Dimas mendapatkan kabar bahwa temannya telah tertangkap tentara dan tewas. Dimas dan ketiga temannya mencoba membangun kehidupan baru dengan membuka restoran Indonesia bernama Tanah Air. Mereka terus dilanda rasa rindu dan bersalah terhadap teman-teman yang berada di Indonesia. Pada tahun 1998, Lintang Utara, putri Dimas dari perkawinannya dengan Vivienne, berhasil pulang ke Indonesia untuk merekam kejadian 30 September. Bersama Sedara Alam, putra Hananto, Lintang berhasil menguak masa lalu ayahnya, serta menjadi saksi mata sejarah kelam Indonesia, kerusuhan Mei 1998. Penulis mengemas buku ini dengan baik, menggunakan sudut pandang orang pertama, serta alur yang maju mundur dengan berbagai konflik yang muncul, membuat pembaca merasa penasaran. Dengan kisah tokoh yang menarik, yang dapat membuat pembaca jatuh hati dengan karakter Dimas yang sangat mencintai seorang Surti dengan dalam. Novel ini tidak hanya berisikan tentang kehidupan para tokoh yang mendalam dan emosional, tetapi juga membawa pembaca untuk melihat sejarah kelam Indonesia dan perjuangan mereka yang terpaksa harus meninggalkan tanah air. Novel ini berkisah tentang pencarian identitas, perjuangan, dan perjalanan hidup.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: rri.co.id
1: rri.co.id
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.

Mendengar lepas pukul 20:29, Anda masih mendengarkan Ngobras. Kali ini informasi kami kutip dari rri.co.id terkait komunitas peduli kasih ex-Timor Timur. Ini menyalurkan bantuan logistik bagi masyarakat terdampak gempa Flores sebagai bentuk kepedulian terhadap korban bencana, pendengar. Bantuan yang dikumpulkan secara sukarela tersebut dibawa langsung oleh 6 anggota dari komunitas tersebut dan dari Kupang menuju wilayah terdampak. Ketua Pemerhati Komunitas Peduli Kasih Ex-Timor Timur, Yuni Saduk, ini menyatakan bahwa penggalangan dana bantuan dilakukan selama sekitar 4 hari. Bantuan berasal dari anggota komunitas dan teman-teman Ex-Timor Timur yang berada di Timor Leste maupun Indonesia, pendengar. Dan Yuni juga menjelaskan bahwa bantuan yang dikumpulkan tidak hanya berupa uang, tetapi juga beras, telur, mie, pakaian, air, dan kebutuhan lainnya. Dana yang dikumpulkan kemudian digunakan untuk membeli kebutuhan yang dinilai masih diperlukan oleh masyarakat terdampak. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Novel Cantik Itu Luka menjadi buku pertama yang diterbitkan Eka Kurniawan pada tahun 2002. Meskipun pertama kali membuat buku, novelnya sukses mendapatkan penghargaan World Readers pada tahun 2016, Fringe Claus Award pada tahun 2018 di Belanda, dan masuk ke dalam 100 buku terkemuka versi The New York Times. Juga telah diterjemahkan ke dalam 34 bahasa. Cantik Itu Luka menggambarkan kisah tragis seorang wanita bernama Dewi Ayu. Di masa hidupnya, Dewi Ayu merupakan seorang tunasusila yang berparas cantik jelita. Namun, bukannya mendapat keuntungan dari parasnya, melainkan ia mendapat kedukaan yang sangat mendalam. Hal itu membuatnya kembali hidup dari kematiannya. Di dalam novel Cantik Itu Luka, tergabung menjadi beberapa genre mulai dari sejarah, romantis, dan realisme magis yang akan membawa para pembaca berkelana ruang dan waktu. Novel Cantik Itu Luka disusun secara rapi dan telaten. Setiap kata yang ada di novel tersebut juga dinilai sangat indah. Selain itu, Eka Kurniawan juga berhasil menciptakan karakter yang menarik, unik, dan kuat. Tidak hanya berfokus pada satu tokoh saja. Dalam novel Cantik Itu Luka, mengangkat kisah di masa penjajahan hingga pasca kemerdekaan Indonesia. Meskipun novel ini merupakan novel fiktif, Eka Kurniawan menyelipkan nilai-nilai sejarah yang nyata di balik kisah fiktif tersebut. Para pembaca dapat menjadikan novel ini sebagai salah satu media untuk belajar sejarah yang berbentuk karya sastra.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Yoi dong, yang dipakai Messi nih. Sepatu lu juga keren tuh, bro.
1: Yoi dong, Ronaldo punya nih, bro. Tapi lihat tuh, sepatu si Marcel. Sepatu apa tuh, bro?
2: Merek lokal, bro. Buatan Indonesia ini mah.
0: Elah, gaji gede, duit banyak. Masih aja pakai buatan lokal. Ngirit apa pelit, bro? Kualitasnya kurang kali.
2: Sembarangan bilang kualitas buatan dalam negeri kurang. Coba cek sepatu kalian berdua. Buka sepatunya, lihat buatan mana.
0: Nantangin. Impor nih, bro. Beli di luar lah. Made in Indonesia yang gue, bro.
1: Coba. Lah, yang gue buatan Indonesia juga.
2: Justru kualitas buatan kita itu terbaik, bro. Dari sepatu, elektronik, fashion, sampai pernak-pernik udah diakuin sama dunia. Ngapain beli barang impor kalau kualitas produk kita lebih oke? Kalau gue sih, bangga buatan Indonesia.
3: Saatnya kita bangga buatan Indonesia.

0: 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.
1: Moby Dick menjadi salah satu novel klasik terbaik sepanjang masa. Banyak orang mengatakan bahwa Moby Dick sangat luar biasa dan mencengangkan. Kisah Moby Dick yang asli memiliki tebal halaman lebih dari 500 halaman dalam bahasa Inggris. Namun, dalam buku ini, Moby Dick diringkas menjadi 80-an halaman saja oleh Janet Lorimer dan dialihbahasakan oleh Dewi Martina. Kisah Moby Dick yang awalnya tidak pernah dilirik oleh orang lain pada saat terbit, sekarang menjadi salah satu karya fiksi terbaik sepanjang masa. Moby Dick terbit pertama kali pada abad ke-19, namun baru pada abad ke-20 novel ini mulai dilirik. Moby Dick mengisahkan tentang perjalanan tokoh utama Ismail. Ismail adalah seorang guru yang ingin merasakan kehidupan yang berbeda. Dia mengikuti kapal Pequod untuk memburu paus ke samudra luas. Kapal Pequod dikepalai oleh Kapten Ahad, seorang kapten berpengalaman dalam berburu paus. Namun, Kapten Ahad memiliki satu kelemahan, yaitu dendamnya pada paus putih yang dijuluki Moby Dick. Paus itu menyebabkan Kapten Ahad kehilangan sebelah kakinya. Pada petualangan Pequod kali ini, Kapten Ahad bersumpah untuk memburu Moby Dick walaupun harus pergi ke ujung dunia. Ambisi dan dendam kaptenlah yang kelak akan membawa petaka bagi Pequod beserta krunya. Banyak hal yang terjadi selama pelayaran Pequod. Ketika membaca novel ini, Anda akan bisa merasakan seperti apa perjalanan di laut dengan kapal pemburu paus. Keseluruhan cerita buku ini sangat menarik. Walaupun hanya memiliki satu latar cerita saja, yaitu hanya di Pequod yang terapung di samudra luas, namun cerita yang disajikan sangatlah menakjubkan. Kisah yang ditulis di buku ini tentu saja tidak sedetail pada karya aslinya. Namun, peringkas cerita berhasil membawa bagian-bagian penting agar karakter tokoh-tokoh dan peristiwa penting dalam cerita tetap bisa dirasakan. Walaupun terkesan simpel, karena hanya menceritakan kisah Kapten Ahad beserta para krunya dalam berburu ikan paus, secara singkat, cerita ini mengajari kita bahwa tidak baik terlalu terobsesi pada suatu hal. Obsesi dan balas dendam Kapten Ahad kepada paus Moby Dick menyebabkan kematian hampir semua krunya serta hancurnya kapal Pequod. Cerita ini cukup menarik karena merupakan karya klasik yang sangat terkenal.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 20 lewat 54 menit. Anda masih mendengarkan Ngobras Pendengar. Kali ini kami punya informasi berkaitan dengan komunitas ya untuk Anda. Membatik merupakan salah satu tradisi budaya Indonesia yang memiliki nilai seni dan sejarah yang panjang, pendengar. Proses pembuatan batik ini membutuhkan ketelitian, kesabaran, dan keterampilan yang dipelajari secara bertahap. Dilansir dari laman budaya.jogjaprov.go.id. Dan setiap daerah memiliki karakter motif batik yang berbeda sesuai dengan budaya dan lingkungan masyarakat. Dan keberagaman tersebut membuat batik Indonesia memiliki banyak corak dan juga cerita, pendengar. Keterampilan membatik secara tradisional juga sering diwariskan dari orang tua kepada generasi berikutnya. Dan proses belajar juga dimulai dengan mengenal alat, lalu juga bahan, motif, hingga teknik membuat pola. Dan pendengar, generasi muda juga memiliki peran penting.

dalam menjaga keberlangsungan tradisi tersebut ya, karena membatik juga dapat diperkenalkan melalui kegiatan sekolah, sanggar seni, berbagai komunitas maupun pelatihan budaya. Informasi ini kami kutip dari rri.co.id. Udah, demikian Ngobras lah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Sesaat lagi kami hadirkan segmen berikutnya, Ragam Budaya Campur Sari. Jadi bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200. Tetap bersama kami di Bogor malam ini.

0: Implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat. Jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara ini. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, lalu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Peringat lepas pukul 21 lewat 18 menit, saat ini Anda tengah mendengarkan spesial Campur Sari. Bagi Anda yang ingin mengirimkan request, silahkan di 081-5x4200 pendengar. Sudah ada atensi yang masuk ya. Kali ini dari Bapak Ahmad di Salabenda Bogor, mau minta diputarkan lagu Iki Weke Sopo dari Sangga Buana. Spesialnya untuk para pecinta Campur Sari aja. Untuk Neng Deli, semoga cepat sehat lagi dan selamat siaran sampai tuntas. Hatur Nuhun. Sami Nuhun. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Dari Kang Zulian, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Teh Delis yang makin yes katanya, tolong diputarkan lagu Layang Kangen dari Didi Kempot ya. Hatur Nuhun. Sami Nuhun. Disiapkan terlebih dahulu, semoga tersedia ya Kang Zulian. Nanti kalau lagunya sudah ketemu, tersedia, nanti kita putarkan. Lanjut. Kali ini dari Bapak Parsudi di Cimanggis ya. Selamat malam RRI Bogor. Malam juga Bapak. Mau minta diputarkan lagu Segenggam Harapan buat penyiarnya. Terima kasih. Terima kasih kembali. Siap. Lagunya Deli siapkan terlebih dahulu, semoga tersedia semua ya. Tapi kalau tidak ada, nanti kita ganti dengan lagu yang tidak kalah enak. Pastikan Anda tetap bersama kami di Bogor malam ini, Campur Sari.

Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi. Novel 5 cm adalah sebuah kisah tentang persahabatan, mimpi, dan pencarian jati diri. 5 sahabat, Arial, Riani, Zafran, Ian, dan Genta menghadapi tantangan hidup yang berbeda-beda. Mereka memutuskan untuk mendaki Gunung Semeru sebagai simbol perjuangan meraih mimpi. Esensi utama dari novel ini adalah pentingnya memiliki tekad, keberanian, dan persahabatan dalam mengejar impian. Melalui perjuangan mereka, pembaca diajak untuk percaya bahwa setiap individu memiliki potensi besar, dan dengan dukungan serta semangat yang kuat, mimpi dapat tercapai. Selain itu, novel ini juga menyoroti pentingnya menghadapi perubahan dan menemukan jati diri. Setiap karakter mengalami pertumbuhan pribadi selama perjalanan mereka, belajar untuk melepaskan masa lalu dan membuka diri untuk kemungkinan baru. Secara keseluruhan, 5 cm adalah sebuah cerita inspiratif yang mengajak pembaca untuk tidak pernah menyerah pada mimpi, menghargai persahabatan, dan berani menghadapi tantangan hidup. Esensi buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kenapa sih harus denger radio? Ada banyak alasan untuk dengerin radio. Bisa nikmatin musik-musik berbagai genre. Bisa update berita terkini tentang wilayah sekitar kita. Berita nasional, bahkan internasional.
1: Warta berita pagi ini, Jumat 6 September.
0: Jadi tahu tentang kabar dunia hiburan.
2: Akhirnya mereka merilis single terbaru judulnya The Emptiness Machine. Dan album baru judulnya...
0: Dapat rekomendasi, info wisata, dan juga kuliner.
2: Kami Bogor ini bukan hanya sekedar makanan, ya, tapi juga...
0: Sampai... menyimak talk show menarik. Kemudian yang bisa jadi edukasi untuk kita.
1: Terkait dengan soft skill buat anak muda.
0: Dan yang... Radio bisa didengarkan dimanapun, kapanpun, dan sambil aktivitas apapun. Ayo dengar radio, satu suara berjuta telinga.

Pendengar, terima kasih Anda masih bersama kami lepas pukul 21 lewat 41 menit. Kita lanjut baca atensi berikutnya, kali ini dari Bu Siti Haryati di Ciwaringin. Minta tolong diputarkan lagu Sewu Kuto dari Didi Kempot. Untuk Mbak Delis, terima kasih, selamat malam. Salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Kang Zulian dua kali ini ya. Kang Zulian juga Bang Andra dan Pak Ahmad katanya. Oke, siap. Hatur nuhun Ibu Siti Haryati di Ciwaringin. Lagunya nanti Dili siapkan ya. Kita lanjut ke atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Fuji di Tapos Depok ya. Mau minta diputarkan lagu Sekonyong-konyong Koder katanya ya. Dari Didi Kempot, spesialnya untuk para pendengar aja, untuk Kakak Delis, sehat selalu, selamat siaran sampai tuntas. Oke, siap. Atur nuhun, terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan request ya. Dan terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Ragam Budaya ya. Spesial Campur Sari malam hari ini kami hadirkan hingga jelang pukul 22 waktu Indonesia Barat.

0: Ketidakjujuran itu adalah cikal bakal korupsi.
1: Ini dek, kembaliannya.
2: Makasih pak, uang kembaliannya kelebihan nih. Lumayan, buat jajan. Pak, gorengannya 3 ya.
1: 2000 ya dek.
3: Kamu kan ngambilnya 5.
2: Apa-apalah, sesekali juga. Uang iuran dari teman-teman masih ada sisa nih. Makan soto ah.
0: Kalau masih muda aja kelakuannya udah kayak gitu, gimana besarnya nanti? Mau jadi koruptor?
4: Oh no.
0: Kayak enggak ada cita-cita lain aja. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh LPPRRI

Pendengar Lepas pukul 21 lewat 59 menit, terima kasih Anda masih bersama kami. Demikian spesial campur sari telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda pendengar. Dan sesaat lagi tepat pukul 22 waktu Indonesia Barat kami hadirkan Sandiwara Radio atau mini drama dengan judul Sosmed Bukan Real Life Proses yang dipersembahkan oleh RRI Jember pendengar. Kami hadirkan dan dilanjutkan nanti akan kami hadirkan segmen penutup di rangkaian Bogor malam ini, Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori Lewat Lagu. Pastikan Anda tetap bersama kami di Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: pagi ini suasana desa terasa lebih hidup dari biasanya. Warga tampak sibuk bersiap, karena hari ini satu rombongan akan berangkat menghadiri manten Riko di desa sebelah, yang sebenarnya tak begitu jauh jaraknya. Uniknya lagi, kendaraan yang dipilih bukan mobil mewah, melainkan sebuah truk dengan bak terbuka yang siap mengangkut para penumpang. Lengkap dengan cerita, tawa, dan tentu saja gosip yang akan mengiringi perjalanan sepanjang jalan.
1: Ayo ibu, cepet naik, jamnya mepet, masih harus ngurus kambing, masih harus ngangkut kambing, ini truk saya.
2: Minggir bu, minggir, saya mau di depan yang dekat kabin.
3: Loh, saya dari tadi sudah naruh tas di sini Bu Tati.
2: Ya ampun, banyak banget sih tasnya, mau pindahan apa kondangan?
3: Terserah saya dong, pokoknya saya gak mau di pinggir ya, rumah jatuh saya. Nah kan, mulai kan, saya bilang juga apa?
1: Belum jalan Bu, itu cuma saya injak kas sedikit.
2: Itu mah gara-gara bawaan Bu Sari aja tuh yang kebanyakan.
3: Kok saya sih Bu? Bu Tati tuh, bajunya lebay banget, berbulu-bulu.
1: Waduh, perasaan saya ngangkut kambingnya masih nanti deh, Bu.
4: Gus, ngawur Pak Darto. Udah, ayo ditutup ini bak belakangnya. Kita berangkat.
1: Oh, siap, Bu Lina. Awas, semua merapat. Ahai.

0: Perjalanan dimulai. Angin berhembus, truk bergoyang, dan mulut ibu-ibu mulai memanas.
1: Alhamdulillah, akhirnya si Riko nikah juga ya.
2: Iya ya Bu, meskipun ya lumayan agak lama ya.
3: Iya lama, dan ternyata ceweknya.
2: Kenapa ceweknya?
3: Kalian belum pernah lihat postingan-postingan ceweknya Riko di Instagram?
2: Apa?
3: Mana sih? Coba. Nih, lihat nih ibu-ibu. Apalagi foto yang ini. Aduh, yang ini juga make up-nya berlebihan banget gak sih? Dan ini nih kayak editan, fotonya cerah banget.
2: Apa? Foto cerai?
3: Cerai? Bukannya mau nikah sih Bu?
1: Astagfirullah Bu, mau nikah loh dia.
4: Waduh Bu, kalau cerai ya tak putar balik aja ini truknya.
0: Begitulah kalau ibu-ibu sudah berkumpul di tengah terik matahari sepanjang perjalanan, ternyata yang lebih panas justru percakapannya. Dan belum selesai sampai di situ. Semuanya bisa semakin mendidih ketika mereka menemukan bahan obrolan yang lebih panas lagi.
3: Coba lihat deh Bu, postingan video lamanya ini. Nih, masa di kafe malam-malam?
2: Apa Bu? Macam-macam?
1: Malam-malam Bu, di kafe, malam-malam.
3: Nah itu, malam-malam di luar, gimana coba?
2: Waduh, anak malam ya ternyata.
4: Bu, saya juga sering di warung kopi malam-malam.
2: Lah beda Pak, ini calon istri orang.
4: Loh, Bu, dulu gini-gini saya ini juga calon suami orang Bu.
2: Beda Pak, emang ada yang mau ngelirik Pak Darto malam-malam?
4: Lah, Bu, jangan salah. Dulu saya juga primadona.
2: Mana ada primadona antar jemput pakai truk gini, Pak?
4: Saya bilang dulu, Bu. Udah lama juga saya nggak ngopi malam gitu. Lagian, itu kan juga video lama si istrinya Riko itu kan, Bu?
3: Iya sih, ini postingan di 2015.
1: Nah, loh, 2015 loh. Kayak nggak pernah muda aja, Bu.
3: Tapi, Bu, lihat deh Bu captionnya. Healing time.
2: Hilang? Dia hilang.
1: Aduh, Bu Tati. Healing, Bu, healing. Santai-santai.
2: Ih, kok kurang serg ya saya lihatnya?
3: Nah, kan, saya juga dengar. Dia sering keluar malam.
2: Dengar dari siapa?
3: Ya, dari status juga sih. Status dia sama teman-temannya.
2: Aduh, saya nempel Bu Tati. Nah, kan.
4: Pertanda jalannya rusak, Bu.
2: Bukan, Pak. Ini pasti gara-gara omongan Bu Sari tadi nih.
4: Tuh, jadinya saya yang kena dosanya ya, Bu.
3: Tahu nih Bu Tati, zaman gini masih percaya gituan.
1: Bu Sari juga tuh, zaman gini masih percaya apa yang kelihatan di sosmed doang.
3: Beda dong, Bu. Di sosmed kan juga kehidupan dia, Bu.
4: Coba lihat profil saya itu, Bu. Udah kayak artis Korea kan? Mirip banget kan? Coba lihat, mirip banget kan sama saya?
1: Nah tuh, coba lihat profilnya Pak Darto. Samain sama spion depan tuh, ada mukanya Pak Darto sekarang.
3: Ih, amit-amit. Dah, Pak, fokus nyetir aja, Pak.
0: Begitulah, dari postingan jadi kesimpulan. Obrolan sederhana bisa berubah jadi penilaian tajam. Padahal belum tentu yang kelihatan di media sosial adalah cerita aslinya.
2: langsung. Jangan sampai Riko salah pilih.
3: Nah, iya Bu, kita harus selidiki.
4: Wah, jadi intel semua ini ya.
3: Kita harus cek, Pak, kalau ternyata yang di sosmed benar gimana? Kalau dia jahat gimana?
2: Nah, itu tuh. Kan jadi kasihan si Riko.
1: Kita kan belum kenal langsung sama istrinya Riko kan?
3: Lah, dari postingannya aja sudah kelihatan.
1: Aduh, Bu Sari ini susah dibilangin. Masa menilai orang cuma dari postingan aja, Bu?
3: Bu Lina tuh ketinggalan zaman. Sekarang tuh sosial media jadi personal branding, Bu.
2: Apa? Glinding?
4: Iya nih, Bu Tati. Dari tadi, truk saya tuh glinding. Tapi kok nggak sampai-sampai ya, Bu?
1: Branding, Bu Tati, branding, personal branding, citra yang dibangun di sosmed.
3: Nah, tuh Bu Lina tahu.
1: Lah ya iya toh, wong saya juga main sosmed kok.
3: Nah itu berarti ngerti dong Bu, dari situ saja kelihatan orangnya gimana.
1: Belum tentu Bu, di sosmed itu orang biasanya nunjukin yang bagus-bagus aja.
2: Loh? Terus yang postingan di kafe malam-malam itu gimana?
3: Nah tuh, gimana tuh?
1: Ya, bisa aja lagi kerja. Bisa aja lagi ketemu temennya. Bisa aja ada acara. Ya kita kan gak tahu cerita lengkapnya. Lagian ketemu istrinya Riko aja kita belum pernah loh Bu.
4: Nah, bener tuh. Jangan-jangan cuma ngopi aja cari angin. Kayak saya.
3: Alah Pak, beda.
1: Jangan langsung menilai dari apa yang kelihatan aja deh Bu. Kan yang mau nikah si Riko, pasti dia lebih kenal sama calon istrinya.
4: Nah, bener lagi. Kalau dari foto aja itu bisa nilai orang, saya ini mungkin sudah jadi miliarder Bu.
3: Bener-bener mulu Pak Darto. Coba lihat dulu tuh jalanan depan hutan-hutan. Emang bener ini jalannya?
4: Lah, iya ya. Apa kali ini saya salah ya Bu ya? Kok sepi ya Bu? Bukannya ini Kang masuk rumah mantennya?
1: Kayaknya salah deh Pak. Harusnya sebelum ini gak sih Pak?
2: Ini kayaknya gang menuju rumah mantan tetangga saya dulu yang pindah ke daerah sini deh. Suami istri. Terus ya Bu, dia itu...
1: Sudah. Kelewat loh kita Pak Darto. Ayo putar balik saja.
4: Siap Bu Lina. Ternyata belum sampai masuk hutan aja saya udah takut tuh sama cerita Bu Tati tadi kalau dilanjutkan. Ngeri.
0: Setelah berputar ke sana kemari, perjalanan yang seharusnya dekat menjadi terasa jauh. Karena bukan hanya sekedar penumpang yang dibawa, tapi tentu saja dengan paket lengkap gosip yang tak ada habisnya. Rombongan itu pun akhirnya sampai di rumah mempelai wanita.
5: Hati-hati Bu, sini saya bantu.
1: Nak, ini istrinya Riko.
5: Enggih Bu, terima kasih enggih sudah datang. Monggo Bu, lewat sini. Pak, minta tolong Pak, ini dibukain pelan-pelan.
3: Loh, kok sopan banget?
2: Iya ya, ramah lagi.
1: Tuh kan, kalau belum ketemu langsung itu jangan menilai orangnya. Jangan gampang nilai orangnya.
2: Ternyata beda ya dari yang kita kira.
1: Nah kan, kebanyakan menilai sih kalian ibu-ibu.
4: Wah, sepertinya penumpang saya dari tadi komentator handal nih.
0: Keluar dari lokasi rumah mempelai wanita, justru canda tawa yang mengiringi mereka. Istri Riko menemani ibu-ibu untuk kembali naik ke atas truk, membantu dengan tangan yang sopan. Di momen itulah
6: tanpa perlu banyak kata. Mereka mulai sadar bahwa apa yang terlihat dari jauh belum tentu sama dengan kenyataan yang ada di depan mata. Dari perjalanan hari ini, bukan hanya mengantar mereka ke sebuah hajatan, tapi juga membawa pelajaran sederhana tentang tidak terburu-buru menilai seseorang hanya dari sepotong cerita.
4: Gimana ibu-ibu? Beda kan sama cerita tadi yang pas kita jalan itu?
7: Iya ya pak.
8: Iya ya, mungkin postingan tadi itu cuma lagi santai aja kali ya.
4: Gini nih, kalau omongan udah keburu jalan, susah direm.
1: Lain kali, coba kenal dulu, ya kan? Sebelum kita menilai.
8: Iya, tapi...
1: Tapi apa lagi, Bu Sari?
8: Makanannya enak banget.
4: Lah, ini sip ini. Baru ini saya setuju ini.
6: Memang, terkadang apa yang kita lihat belum tentu itulah kenyataannya. Sepotong cerita, satu unggahan, atau sekilas pandangan bisa dengan mudah menipu penilaian kita. Karena itu, jangan terburu-buru menilai seseorang sebelum benar-benar mengenalnya. Jangan biarkan prasangka mendahului kenyataan. Yuk, mulai lebih bijak melihat dan lebih berhati-hati dalam menilai. Mini drama ini diproduksi oleh RM.

0: Deklarasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. rri.co.id.
1: rri.co.id.

22:35. Saat ini Anda tengah mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita baca atensi yang sudah masuk di 08154200 pendengar. Yang pertama dari Kang Zulian di Ciomas ya. Mau minta diputarkan lagu dari Stinky, judulnya Jangan Tutup Dirimu ya. Kirimnya untuk 4 bidadariku. Yang cantik dan manis ada Neng Tiara, yang imut Teh Yanti yang makin glowing, Ibu Siti Haryati yang makin oke, Ibu Berta yang tercantik di Ciawi, Abah Kismin lagi sedih gak dikasih bidadariku katanya. Abah Kismin udah punya Teh Delis, aduh-aduh penyiar idola Abah, masa mau minta bidadariku katanya ya. Oke deh, udah dulu ya Teh Delis, makin oke, terima kasih banyak ya. Lagunya sudah disiapkan Kang Zulian, mohon ditunggu ya, nanti kita putarkan. Kita lanjut ke atensi berikutnya pendengar. Ruang rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Dari Ibu Maharani di Bekasi, minta diputarkan lagu Pemain Cinta dari Ada Band ya. Salam untuk semua sahabat Ruang Rindu dimanapun berada. Selamat mendengarkan, semoga terhibur. Untuk yang sedang siaran, semoga sehat selalu dan tetap semangat. Oke deh, sehat selalu untuk Ibu Maharani di Bekasi ya. Lagunya juga sudah disiapkan, mohon ditunggu ya. Kita lanjut mendengar ke atensi berikutnya. Kali ini dari Abah Kismin di Pasir Erik Capus, lagunya Teman Tapi Mesra dari Ratu katanya ya. Kirim-kirimnya untuk Ibu Cantik Siti Haryati, Bu Berta, Tiara Imut-Imut, ya, Yanti yang cantik, Zulian yang ganteng, Reno, Iqbal dan istri. Untuk penyiar idola Abah ya, Neng Delis, Cahaya, tadi Ragam Budaya, Abah kelewat katanya. Abah dilewat, aduh hapunten ya Abah ya. Jadi tidak sempat terbaca atensinya ya. Hapunten pisan. Semoga sehat selalu, banyak rezeki. Amin ya robbal alamin. Sehat selalu juga untuk Abah ya. Sehat selalu, banyak rezekinya, lancar urusannya pokoknya, dan semoga terhibur. Oke deh, kita lanjut ya. Kali ini dari Ibu Siti Haryati di Ciwaringin, mohon putarkan lagu Setiap Detik dari Hijau Daun untuk Mbak Delis. Terima kasih. Selamat malam, salam untuk Abah Kismin, Kang Zulian, Ibu Berta, Bang Andra dan juga Pak Ahmad. Siap. Atur nuhun Ibu Siti Haryati, sehat selalu beserta keluarga ya. Lagunya sudah disiapkan jadi mohon ditunggu. Langsung saja pendengar, kita putarkan lagu yang sudah Anda request di 08154200. Pastikan Anda tetap bersama kami di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu.

0: Pro 1 RRI Bogor. Kanal informasi dan inspirasi.
1: Dunia Sophie adalah sebuah novel filsafat yang membungkus sejarah pemikiran manusia dalam kisah misterius seorang remaja berusia 14 tahun bernama Sophie Amundsen. Semuanya dimulai ketika Sophie menerima dua pertanyaan aneh lewat surat tanpa pengirim. Siapa kamu dan dari mana dunia berasal? Pertanyaan sederhana itu menyeret Sophie ke dalam petualangan intelektual yang menakjubkan. Ia kemudian mulai mendapat paket-paket pelajaran filsafat dari seorang guru misterius bernama Alberto Knox. Lewat Alberto, Sophie diajak menyusuri perjalanan filsafat dari Yunani kuno hingga era modern seperti Socrates, Plato, Aristoteles, Descartes, Spinoza, Kant, Marx, Freud, dan banyak lainnya. Semua dijelaskan dengan cara yang ringan, kreatif, dan penuh kejutan. Namun kisah ini tidak hanya berisi pelajaran filsafat. Sophie dan Alberto perlahan menyadari bahwa mereka sebenarnya hanyalah tokoh dalam buku yang sedang ditulis oleh seorang mayor bernama Albert Knock yang menulis novel untuk ulang tahun putrinya, Hilde. Kesadaran bahwa mereka fiksi membuat petualangan Sophie berubah menjadi misi untuk keluar dari kendali sang penulis. Novel ini pun semakin menantang pikiran, siapa yang sesungguhnya mengendalikan sebuah cerita? Tokohnya, penulisnya, atau pembacanya? Pada akhirnya dunia Sophie mengajak pembacanya untuk kembali ke kedua pertanyaan awal, siapa sebenarnya kita dan dari mana dunia ini berasal? Di antara batas fiksi dan realitas, Gardner membawa kita pada rumah pertama filsafat, yaitu rasa ingin tahu.
0: Esensi Buku Pro 1 RRI Bogor, kanal informasi dan inspirasi.

0: ngapain?
1: Aku sadar, Dek. Sekarang aku mau jadi kayak pahlawan kita waktu masih dijajah dulu, berkorban.
0: Ya nggak gini caranya. Masa malah ngebuangin make up dan aksesoris yang susah payah kamu beli sih?
1: Pahlawan aja ngorbanin sesuatu yang berharga. Masa aku nggak bisa?
0: Coba deh kamu ingat-ingat lagi, gimana susahnya dan capeknya kamu buat kerja ngumpulin uang demi memenuhi kebutuhan kamu.
1: Ya kehujanan, dempet-dempetan di kereta, terus dimarahin bos, kerja lembur, banyak deh.
0: Nah harusnya kamu sadar, Del, semua perjuangan kamu itu bentuk pengorbananmu untuk memenuhi kebutuhan kamu, bahkan keluarga kamu.
2: Dulu menjadi pahlawan memang perlu pengorbanan. Namun sekarang, berkorban bukan berarti harus mengorbankan apa yang telah kita usahakan. Coba lihat dulu ke belakang, apa saja yang telah jadi perjuangan kita, sebab bisa jadi perjuangan itulah yang jadi pengorbanan kita selama ini.

Sejarah membuktikan bahwa kemajuan sebuah bangsa tidak pernah berjalan pincang. Di balik setiap perubahan besar, ada tangan-tangan perempuan yang bekerja dengan keteguhan yang luar biasa. Pemberdayaan perempuan bukan sekedar tentang memberi ruang, tapi tentang mengakui potensi yang tak terbatas. Saat seorang perempuan berdaya, ia tak hanya mengangkat dirinya sendiri, ia menyalakan obor pendidikan bagi anak-anaknya dan memperkuat ekonomi keluarganya. Dari meja kepemimpinan hingga penggerak ekonomi akar rumput, perempuan adalah katalisator masa depan. Karena peradaban hanya bisa terbang tinggi jika kedua sayapnya, laki-laki dan perempuan, sama kuatnya dan sama-sama dihargai. Dukung, hargai, dan berikan ruang. Karena perempuan yang berdaya adalah kunci bagi masa depan yang lebih bercahaya.

Pendengar, Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu Memori lewat lagu, tepat pukul 23 waktu Indonesia Barat. Pendengar, kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini dari Kang Brian Walker di Manchester, request lagu Ari Lasso, Hampa, spesial buat Delis Gelis katanya. Oke, hatur nuhun, terima kasih. Ari Lasso dengan lagu berjudul Hampa sudah Delis siapkan untuk Kang Brian Walker malam hari ini. Hatur nuhun, sehat selalu ya. Lanjut, Ruang Rindu, selamat malam Neng Del, so pasti sehat ya.

Alhamdulillah sehat Ibu Nina Said. Dari Ibu Nina Said di ATS ya, request lagunya Noah seperti kemarin. Terima kasih, selamat malam. Terima kasih kembali, sehat selalu untuk Ibu Nina dan juga keluarga ya. Lagunya sudah disiapkan, siap diputar ya. Semoga terhibur malam hari ini. Kita lanjut atensi berikutnya. Kali ini dari Bapak Ahmad yang masih stay tune, katanya minta diputarkan lagu dari Sandi Sondoro, judulnya Tak Pernah Padam. Spesialnya untuk Neng Delis aja yang sedang siaran, selamat siaran sampai tuntas, hati-hati pulangnya. Siap, hatur nuhun, sami nuhun juga Pak Ahmad. Lagunya sudah Delis siapkan ya, mohon ditunggu. Terima kasih untuk Anda yang sudah stay tune dari sore tadi.

Bendera Pusaka adalah bendera merah putih yang pertama kali dikibarkan pada tanggal 17 Agustus 1945 setelah pembacaan proklamasi kemerdekaan oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Pengibaran ini menandai lahirnya negara Indonesia yang merdeka dari penjajahan. Bendera Pusaka dijahit oleh Ibu Fatmawati Soekarno, istri Presiden Soekarno, pada tahun 1944 di rumah mereka di Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta. Bendera merah putih memiliki makna simbolis yang mendalam bagi bangsa Indonesia. Merah melambangkan keberanian dan semangat perjuangan, sementara putih melambangkan kesucian dan kemurnian. Kombinasi ini mencerminkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh bangsa Indonesia. Saat ini, bendera pusaka disimpan dan dirawat dengan sangat hati-hati di Istana Merdeka. Bendera ini tidak lagi dikibarkan secara langsung untuk menjaga keutuhannya. Dan sebagai gantinya, replika bendera digunakan dalam upacara resmi. Bendera pusaka menjadi salah satu simbol utama perjuangan kemerdekaan Indonesia dan

kebanggaan nasional. Penghormatan terhadap bendera ini terus dipertahankan melalui upacara-upacara resmi dan pendidikan sejarah kepada generasi muda. Kisah dan simbolis bendera pusaka menjadi sumber inspirasi bagi generasi muda Indonesia untuk terus mengobarkan semangat kebangsaan dan patriotisme.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Nggak pandang orang, nggak pandang usia.
1: Lingkungannya kali kurang bersih.
0: Iya, kayaknya harus digalakan deh 3M.
2: 3M, menguras, mengubur, dan menutup.

Mendengar Pro 1 RRI Bogor, terima kasih Anda masih bersama kami. Anda masih mendengarkan Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Kita lanjut baca atensi berikutnya. Kali ini ada dari Pak Dani ya di Bogor Tengah, minta diputarkan lagu dengan judul Natural dari The Massive. Semoga tersedia ya Teteh. Dan lagunya diperuntukkan untuk istriku tercinta aja, karena zaman dulu aku mencintainya karena sebuah kenaturalannya. Wede, mantap. Atur nuhun Bapak Dani ya di Bogor Tengah, sudah mengirimkan atensi malam hari ini. Lagunya sudah disiapkan untuk istri tercinta ya. Jadi mohon ditunggu, nanti kita putarkan ya. Lanjut. Oke, kali ini dari Kang Brian Walker yang memberikan tanggapan atas lagu yang sudah diputarkan. Kalau dengar lagu ini katanya inget di Kulon zaman MTS 2002-2005 katanya. Oke, jadi bisa membawa kepada momen di masa lalu ya, jadi flashback gitu ya Kang Brian Walker ya. Oke deh, terima kasih ya, semoga lagunya menghibur. Pendengar, langsung saja kita putarkan lagu yang sudah Anda request ya. Pastikan Anda tetap bersama kami karena Ruang Rindu kami hadirkan hingga jelang pukul 23 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat, hanya di Pro 1 RRI Bogor.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?

0: Ah, rasain nih, pamer mulu sih.
1: Halo, Vin.
0: Iya, kenapa sih?
1: Kenapa sih? Kamu kok gitu banget komennya? Emangnya kamu tahu hidupnya dia kayak apa?
0: Yaelah, biarin aja kali. Kan cuma komen doang. Lagian dia juga suka pamer mulu.
1: Cuma komentar? Gara-gara komentar ya, orang tuh bisa depresi, bisa trauma. Kadang luka yang paling dalam tuh datangnya dari kata-kata, tahu?
0: Iya ya, aku gak kepikiran sampai segitunya lagi. Ya udah deh, aku hapus.
2: Head comment bukan candaan. Maya atau nyata, rasa tetap sama. Bijaklah bermedia sosial, karena jempolmu tanggung jawabmu.

0: Mendengar, terima kasih Anda masih bersama kami di Pro 1 RRI Bogor. Dan demikian Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu telah kami hadirkan ke ruang dengar Anda, pendengar. Saatnya Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengirimkan atensi di 081-5x4200. Selamat beristirahat. Semoga Anda tidur nyenyak, besok bangun dalam keadaan sehat walafiat, dan sudah siap menjalani aktivitas Anda esok pagi, pendengar. Dan pastikan Anda selalu mendengarkan siaran kami di program Satu Radio Republik Indonesia Bogor. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata, Delis harus pamit dari ruang dengar Anda. Tapi pastikan Anda tetap bersama kami karena selepas ini kami hadirkan renungan malam dengan judul Tempe Setengah Matang. Kami hadirkan hingga tengah malam nanti. Pendengar, Delis pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abah dan Mak tinggal di sebuah desa yang cukup terpencil. Setiap hari mereka bekerja membuat tempe untuk kemudian Abah menjualnya ke pasar. Jualan tempe merupakan satu-satunya sumber pendapatan mereka untuk bertahan hidup. Pada suatu pagi Abah jatuh sakit, Mak pun mengambil alih tugas menjual tempe. Saat tengah bersiap-siap untuk pergi ke pasar menjual tempenya, tiba-tiba Mak sadar bahwa tempe buatannya hari itu masih belum matang, masih setengah jadi. Mak merasa sangat sedih karena tempe yang masih muda dan belum matang pastinya tidak akan laku. Itu artinya untuk hari itu mereka tidak akan mendapatkan pemasukan. Ketika emak dalam kesedihan, tiba-tiba Abah mengingatkan emak bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu melakukan perkara-perkara ajaib karena tiada yang mustahil baginya. Emak pun mengangkat kedua tangannya sambil berdoa, "Ya Allah, aku mohon kepadamu agar kacang kedelai ini menjadi tempe, ya Allah. Amin." Begitulah doa ringkas yang dipanjatkan dengan sepenuh hatinya. Emak sangat yakin Allah pasti mengabulkan doanya. Dengan tenang, emak pun menekan-nekan bungkusan bakal tempe dengan ujung jarinya. Emak pun membuka sedikit bungkusan itu untuk menyaksikan keajaiban kacang kedelai itu menjadi tempe. Emak termenung seketika, sebab kacang itu masih tetap kacang kedelai yang belum matang benar. Namun emak tidak putus asa. Dia berpikir mungkin doanya kurang jelas didengar oleh Allah. Emak pun mengangkat kedua tangannya lagi dan berdoa kembali. "Ya Allah, aku tahu bahwa tiada yang mustahil bagimu, ya Allah. Bantulah aku supaya hari ini aku dapat menjual tempe, karena inilah mata pencaharian kami, ya Allah. Aku mohon, jadikanlah kacang kedelaiku ini menjadi tempe. Amin." Dengan penuh harapan, emak pun sekali lagi membuka sedikit bungkusan itu. Apa yang terjadi? Emak menjadi heran, sebab kacang-kacang kedelai itu masih tetap seperti semula. Hari itu pun semakin siang, artinya pasar pun sudah ramai didatangi pembeli. Emak tetap tidak kecewa atas doanya yang belum terkabul. Berbekal keyakinan yang sangat tinggi, emak memaksakan diri untuk tetap pergi ke pasar membawa barang jualannya itu. Emak berpikir mungkin keajaiban Allah akan terjadi dalam perjalanannya ke pasar. Dia pun berangkat ke pasar. Semua perlengkapan untuk menjual tempe seperti biasa dibawa bersama. Sebelum keluar dari rumah, emak sempat mengangkat kedua tangannya untuk berdoa. "Ya Allah, aku percaya Engkau akan mengabulkan doaku. Sementara aku berjalan menuju ke pasar, karuniakanlah keajaiban ini buatku, ya Allah. Jadikanlah kedelai ini menjadi tempe. Amin. Dengan penuh keyakinan, wanita tua ini pun berangkat. Di sepanjang perjalanan, dia tetap tidak lupa membaca doa di dalam hatinya. Sesampai di pasar, cepat-cepat emak meletakkan barang-barangnya. Emak betul-betul yakin kalau tempenya sekarang sudah benar-benar matang dan siap untuk dijual. Dengan hati yang berdebar-debar, emak pun membuka bakulnya dan menekan-nekan dengan jarinya setiap bungkusan yang ada. Perlahan-lahan, emak membuka sedikit daun pembungkusnya dan melihat isinya. Apa yang terjadi? Tempenya benar-benar tidak berubah, masih seperti semula. Emak menarik nafas dalam-dalam. Harapan dikabulkannya doa perlahan menipis. Emak merasa Allah tidak adil. Allah tidak kasihan kepadanya. Inilah satu-satunya sumber penghasilannya, berjualan tempe.

0: hari itu. Namun jauh di sudut hatinya, emak masih menaruh harapan terakhir kepada Allah. Pasti Allah akan menolongnya, walau tahu bahwa hari itu dia tidak akan mendapatkan pendapatan langsung. Tetapi emak berdoa untuk terakhir kali, "Ya Allah, berikanlah penyelesaian terbaik terhadap tempeku yang belum jadi ini." Tiba-tiba emak dikejutkan oleh teguran seorang wanita.
1: "Bu, mohon maaf ya Bu ya. Saya ingin bertanya, apakah ibu menjual tempe yang belum jadi? Dari tadi saya sudah pusing berkeliling pasar ini untuk mencarinya, tapi tidak ketemu juga."
0: Emak langsung termenung, seakan tak percaya dengan apa yang didengarnya. Betapa tidak terkejut. Sejak 10 tahun dia menjual tempe, tidak pernah ada seorang pun pelanggan yang mencari tempe belum jadi. Sebelum emak menjawab sapaan wanita di depannya itu, cepat-cepat emak berdoa di dalam hatinya. "Ya Allah, saat ini aku tidak mau tempe ini menjadi matang. Biarlah kacang kedelai ini tetap seperti semula, ya Allah. Amin." Sebelum menjawab wanita itu, emak pun membuka sedikit daun penutupnya. Alangkah senangnya hati emak. Ternyata memang benar tempenya masih seperti semula. Hati emak pun bersorak gembira. "Alhamdulillah," ucapnya. Wanita itu pun memborong semua tempenya yang belum jadi itu. Sebelum wanita itu pergi, emak sempat bertanya mengapa dia membeli tempe yang belum jadi. Wanita itu menerangkan bahwa anaknya yang tengah sekolah di Inggris ingin makan tempe dari desa, karena tempe itu akan dikirim ke tempat anaknya itu. Si ibu pun membeli tempe yang belum jadi. Harapannya apabila nanti sampai di Eropa, akan menjadi tempe yang sempurna. Kalau dikirimkan tempe yang sudah jadi, sesampainya di sana tempe itu tidak enak lagi dimakan. Tiada seorang pun yang berbaik sangka kepada Allah, melainkan pasti akan memberikan kepadanya apa yang disangkakan. Sebab semua kebaikan itu ada dalam genggaman Allah. Saya Hedias Abdullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Demikian tadi saudara pendengar serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. 27 Agustus 2026. Siaran kami dapat Anda ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital dan AM 1242 kHz. Saudara pendengar, selamat malam. Selamat beristirahat dan terimalah salam kami. Sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program Satu Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di Bogor dan sekitarnya, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui frekuensi FM 102 MHz, aplikasi RRI Digital, dan AM 1242 kHz. Membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat, tanggal 28 Agustus 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara, merdeka!

0: Anda mendengarkan Pro 1 RRI Bogor bersama Alif Dayita.
1: Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, pendengar, untuk Anda juga. Selamat mengawali pagi ini dengan semangat, dengan penuh produktivitas dan juga penuh keberkahan ya. Ada Alif Dayita yang akan menemani Bogor pagi ini, pendengar, untuk edisi hari Jumat Berkah 28 Agustus 2026 di penghujung bulan ini. Semoga Anda masih tetap semangat ya, meskipun memang sudah mulai berjuang untuk bertahan hidup. Untuk mengawali Bogor pagi ini, pendengar, kami akan hadirkan Mutiara Pagi Berjaringan bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Cirebon, yang kali ini akan giliran dari disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bogor, pendengar. Nanti juga akan dilanjutkan dengan Warta Berita RRI pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat, kemudian juga ada Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat, dilanjutkan dengan Dialog Bogor pagi ini, dan nantinya akan ada segmen khusus setiap hari Jumat, Halo RRI, pendengar, pada pukul 9 waktu Indonesia Barat. Dan kita akan segera mulai saja untuk Bogor pagi ini, pendengar. Kita akan nantikan untuk segera mulai Mutiara Pagi Berjaringan pada kesempatan pagi hari ini.

0: channel informasi dan inspirasi. Pro 1. Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Sarana untuk meningkatkan wawasan keislaman Anda.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendengar, selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir menemani pagi Anda untuk edisi hari Jumat 28 Agustus 2026 Mutiara Pagi Berjaringan yang disiarkan langsung dari Pro 1 RRI Bogor bersama dengan RRI Bandung dan juga RRI Cirebon. Pendengar, sekali lagi senang sekali saya Alif Dayita bersama kru yang bertugas pada pagi hari ini akan menemani Anda dalam kajian pagi dengan tema Membina Keluarga yang Unggul dalam IMTAK dan IPTEK di Era Digital. Dan sudah hadir bersama kami melalui sambungan telepon guru kita ada Ustadz Kiai Haji Mahfud Hidayat, yaitu penyuluh agama Islam Kemenag Kota Bogor. Saya sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Kiai.
2: Dilakukan untuk membantu masyarakat.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Sehat, Pak Kiai?
3: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Baik, alhamdulillah. Dan pendengar, seperti biasa pada pagi hari ini akan dibagi menjadi dua segmen ya. Untuk segmen pertama akan diawali dengan pemaparan materi dari guru kita. Setelah itu akan kami buka kesempatan untuk Anda yang ingin bertanya melalui nomor interaktif kami di nomor 02518312450 ataupun juga melalui pesan singkat kami di WhatsApp 081-5x4200 pendengar. Dan juga kami buka untuk atensi yang Anda yang mendengarkan kami via aplikasi RRI Digital juga bisa langsung dikirimkan di fitur live chatnya ya. Baik, tanpa menunggu lebih lama lagi, kami persilakan kepada Pak Kiai Mahfud Hidayat untuk memaparkan materinya di segmen awal ini. Silakan Pak Kiai.
3: Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wama kunna linahtadiya lawla an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Amma ba'd. Allahumma faqihna fid dini wa 'allimna at-ta'wil. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an wa rizqan wasi'an wa 'amalan salihan mutaqabbala ya arhamar rahimin. Ma'asyiral muslimin wa zumratal mu'minin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga RRI Bandung dan sekitarnya dimanapun berada, yang mudah-mudahan senantiasa kita dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita di hari Jumat, tentunya kita sangat berharap kepada Allah agar hidup kita, agar keluarga kita senantiasa diberikan bimbingan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala serta pertolongan untuk mencapai tujuan hidup kita, kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Tentu dunia dan akhirat tidak bisa dilepaskan antara satu dengan yang lain karena merupakan kesinambungan atau keberlanjutan. Bagi orang yang beriman, setelah dunia berikutnya adalah akan memasuki fase alam barzah dan seterusnya sampai nanti ke hari akhirat yang kekal selamanya. Dan untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat, dalam lingkup unit lembaga sosial yang paling terkecil yaitu adalah keluarga. Bagaimana kita bisa membina keluarga yang unggul dalam imtak dan iptek sesuai dengan tema pemaparan mutiara pagi hari ini yang tentunya kita menyesuaikan dengan apa yang terjadi atau dengan apa yang kita alami sekarang ini di era digital. Hadirin ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Keluarga merupakan kumpulan ya, atau merupakan lembaga sosial yang itu di dalamnya diikat dengan perkawinan, diikat dengan pernikahan antara suami dan istri, kemudian melahirkan anak, dan juga di situ keluarga bisa diartikan juga berasal dari kata ahlun dalam bahasa Arab yang artinya senang, yang artinya tentram, yang artinya bahwa orang yang berada di dalamnya itu adalah menebarkan ketenangan, ketentraman, sakinah, mawaddah, warahmah yang merupakan tujuan adanya sebuah keluarga. Ada juga diambil kata usroh keluarga itu yang artinya adalah ikatan atau persatuan, sehingga keluarga merupakan benteng perlindungan dalam hal ini sekaligus tanggung jawab di dalamnya untuk membangun emosi sosial serta spiritual. Nah, maka keluarga yang unggul dalam imtak dan imtek, imtak iman dan takwa, iptek itu ilmu pengetahuan dan teknologi, itu tidak bisa lepas dari kurang lebih atau setidaknya tiga hal. Yang pertama adalah fondasi keimanan atau keagamaan. Tidak bisa kita pungkiri bahwa di era digital ini, di mana banyak orang yang hampa dalam hal keimanan, sibuk dengan mengurus dunia, bahkan ketika banyak sekat-sekat yang dulu mungkin sekat itu bisa menjadi benteng, ya, diprotek, diberikan perlindungan yang kuat oleh keluarga, oleh ayah, oleh ibu. Namun sekarang sekat-sekat itu hancur, ya, bahkan dunia luar yang tidak mengenal batas itu bisa sampai menembus ke dalam jari jemari atau ke dalam kamar anak-anak kita. Nah, oleh karena itu mutlak kita sadari betul bagaimana fitrah manusia. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap anak itu dilahirkan sesuai dengan fitrahnya. Artinya fitrah di sini adalah dia siap untuk menerima kebaikan. Ya, secara fitrah manusia atau bayi yang lahir itu adalah disiapkan oleh Allah untuk menjadi orang yang baik. Namun ternyata bisa jadi faktor di luar. Kalau dalam hadis adalah fa'abawahu, kedua orang tuanya, yuhawidanihi au yunassironihi au yubajjisanihi, bisa menjadikannya Yahudi, Nasrani, atau Majusi. Nah, bisa jadi orang tuanya itu, kalau zaman sekarang, tidak hanya ayah dan ibu, tapi juga adalah bagaimana gawai, atau dalam hal ini adalah dunia maya, faktor dari luar yang menjadikannya seperti itu. Namun demikian hadirin, peran orang tua dalam hal ini sangat dibutuhkan. Karena memang kita semua tentu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sejarah, ya apalagi sekarang momennya adalah di bulan Rabiul Awal, banyak di sana sini diperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu ini adalah menjadi refleksi, menjadi momentum yang terbaik bagi setiap keluarga, sejauh mana kita mencontoh keluarga baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mutlak keteladanan dalam hal ini kaitan dengan penanaman keagamaan. Bagaimana seorang anak itu bisa untuk istiqomah dalam hal sholat sementara ayah dan ibunya belum istiqomah dalam hal sholat. Bagaimana dia menginginkan anaknya untuk disiplin dalam penggunaan gawai, ya, sedangkan orang tuanya sendiri belum mencontohkan kedisiplinan. Misalnya dalam hal ini ketika ya waktunya ibadah atau waktunya ngaji atau waktunya untuk silaturahim, ya, dan sebagainya, itu untuk mendidik keteladanan. Jangan sampai ketika mereka berdekatan namun terasa berjauhan. Nah, yang kedua hadirin adalah kaitannya dengan menanamkan literasi digital. Ya. Menanamkan literasi digital yang berbasis karakter tentunya. Ya, setelah yang pertama itu adalah menanamkan pondasi keagamaan. Ya, meletakkan pondasi keagamaan dan kewajiban sebagai keluarga atau kepala keluarga untuk mendidik putra-putrinya. Diingatkan oleh surat At-Tahrim ayat 6, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Maka yang kedua adalah tidak bisa dipungkiri, di zaman sekarang ini kita harus melek. Ya, jangan sampai perubahan teknologi itu menjadikan kita mundur. Justru teknologi yang harus kita kendalikan dan kita bisa maju bersamanya. Maka berbasis karakter dalam hal penanaman literasi digital atau digital citizenship itu adalah bermuara pada surat Al-Alaq ayat pertama, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang telah menciptakan. Ayat ini adalah ayat yang pertama kali turun kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekaligus ayat ini menuntun bagi kita sebagai umatnya beliau bahwa kalimat Iqra itu tidak hanya buku yang dibaca, namun literasi yang sebanyak-banyaknya untuk menambah ilmu pengetahuan, bahkan inovasi, ya, termasuk juga percobaan-percobaan dalam hal teknologi, itu semuanya adalah Iqra, ya. Tidak hanya yang sifatnya qauliyah, tapi juga kauniyah. Alam semesta itu adalah bagian dari ilmu pengetahuan yang terhampar luas. Belum lagi di bawahnya, kaitan dengan eksplorasi, dan seterusnya. Maka berbasis karakter adalah tertanam dalam bismi rabbik, dengan nama Tuhanmu. Nah, oleh karena itu seorang mukmin atau seorang yang beriman dalam hal ini, meskipun dia sudah melesat jauh dalam hal penguasaan ilmu pengetahuan teknologi, dia tidak melepaskan karakternya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin yang tentu dia memiliki rambu-rambu dalam hal ini kaitan dengan muraqabah. Bismi Rabbika, yang dengan nama Tuhanmu, artinya adalah senantiasa yang mendasari kajiannya, yang mendasari ilmunya adalah spiritual, ya, keimanan dan ketakwaan. Maka saat dia berada dimanapun, ya, meskipun itu jauh dari orang tuanya, bahkan sekarang meskipun dekat secara fisik, bisa jadi hatinya jauh. Namun demikian dia tidak bisa lepas dan jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah muraqabah. Sehingga ada sensor dalam dirinya, ya, atau cyber sensor dalam hal ini, yang itu akan memproteksi dirinya dari dampak buruk atau dampak kemaksiatan yang ditimbulkan di era digital ini. Di dalam Al-Quran surat Qaf, ya, kita mengetahui Allah berfirman, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ya, tidak ada yang terucap sedikit pun melainkan ada malaikat yang mengawasi dan mencatatnya. Nah, yang ketiga adalah menguasai teknologi untuk kebaikan. Setelah pondasinya kuat, ditanamkan karakter yang kuat, yang merasa dia senantiasa diawasi oleh Allah, diawasi oleh malaikat, bahkan merasa ya meskipun tidak terlihat orang tuanya, namun orang tuanya itu merasa dekat dengannya, dengan dalam hal ini karakter spiritual. Maka yang ketiga tentunya adalah menguasai teknologi dan ilmu pengetahuan untuk kebaikan. Hadirin jamaah yang berbahagia, teknologi itu bisa menjadi hal yang baik, bisa menjadi hal yang buruk. Seperti halnya teknologi dalam hal ini menemukan bagaimana kaitannya dengan artificial, ya, intelligent atau intelektual dalam hal ini. Itu intelektual buatan bisa jadi seseorang digunakan untuk kebaikan atau bisa juga untuk keburukan. Belum lagi kaitan dengan bagaimana persenjataan dalam hal militer, dalam hal peperangan. Bisa jadi itu untuk kebaikan atau untuk keburukan. Maka kita tanamkan, ya, penguasaan teknologi dalam hal ini adalah untuk kebaikan. Silakan, ya, jangan sampai ada batasan selama itu tujuannya adalah untuk kebaikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Ya, Allah akan mengangkat derajatnya orang-orang yang beriman dan orang-orang yang diberikan ilmu di antaramu. Nah, ayat ini di Al-Mujadilah ayat 11 itu Allah mengurutkan yang pertama adalah beriman, yang kedua adalah berilmu. Sehingga iman dulu yang kuat. Setelah kuat imannya, maka ilmunya akan menjadikan dia lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kebahagiaannya di dunia dan di akhirat. Wallahu'alam bishawab.
2: Baik, terima kasih.
1: Baik, itulah tadi pemaparan materi yang sudah disampaikan oleh Ustadz kita, Kiai Haji Mahfud Hidayat. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Dan setelah ini kita akan buka sesi pertanyaan. Untuk Anda yang ingin mengirimkan pertanyaan, bisa langsung disampaikan melalui WhatsApp 081-5x4200 ataupun juga bisa menghubungi kami via interaktif di 0251-831-2450. Pendengar, kita jeda terlebih dahulu. Setelah ini baru kita akan buka sesi pertanyaan.

bersemangatlah atas hal-hal yang bermanfaat bagimu. Minta tolonglah kepada Allah dan jangan engkau lemah. Hadis riwayat Muslim. Pagi hari adalah lembaran bersih yang siap kita tulisi dengan hal-hal hebat. Hadis ini mengingatkan kita bahwa sukses hari ini dimulai dari dua hal, semangat yang menyala dan sandaran yang kuat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan biarkan rasa malas atau bayang-bayang kegagalan kemarin membuat langkahmu lemas hari ini. Tugas kita hanyalah berusaha sebaik mungkin pada apa yang bisa kita kendalikan, lalu biarkan Allah mengurus sisanya. Mari kita luruskan niat, jemput rezeki, dan tebarkan manfaat. Bismillah, kita mulai hari ini dengan energi positif.

0: Baik, kita kembali lagi lanjutkan untuk rangkaian Bogor, maksud kami Mutiara Pagi Berjaringan edisi hari ini. Pendengar, saya sudah tersambung, sudah ada beberapa atensi yang masuk ya di nomor telepon kami 02518312450. Pak Kiai, masih bersama kami?
1: Iya, Alhamdulillah.
0: Baik, Alhamdulillah. Kita akan sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui telepon. Ada Pak Suwo di Subang. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Suwo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim.
0: Baik.
2: Sama ini pemandunya siapa? Lupa.
0: Dengan Alif di sini Pak Suwo.
2: Oh iya, Pak ya. Kasmo dari Subang.
0: Baik. Oke, baik. Silakan ya. Dengan pertanyaannya Pak.
2: Assalamualaikum Pak Kiai. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Biasa Pak Kasmo mau bertanya ke Pak Kiai.
0: Iya. Ya, silakan.
2: Yang ditanyakan sekarang banyak orang harus pintar. Nah, bagaimana pintar orang zaman sekarang kepintarannya, tapi yang Islami seperti apa gitu?
0: Okay,
2: orang pintar Islam seperti apa? Tapi orang yang Islami bagaimana orang pintar Islami gitu?
0: Oke, baik.
2: Ya, segitu aja. Mohon maaf ya.
0: Ya,
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Suwo dari Subang yang bertanya tentang pintar seperti yang Islami ini seperti apa. Kemudian saya sapa yang sudah bergabung juga, ada Ibu Indra di Cirebon. Assalamualaikum Bu Indra.
3: Waalaikumsalam.
0: Maaf. Assalamualaikum Bu Indra. Ya, siap. Silakan.
3: Alif.
0: Iya, silakan Ibu.
3: Iya,
0: betul Bu.
3: Itu tadi yang dari Subang Pak Kasmo.
0: Oke, baik Pak Kasmo ya.
3: Iya, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz Mahfud.
0: Ya.
3: Iya. Memang sekarang apa zamannya imtak dan iptek ya. Nah, iman takwa dan teknologi ya. Tapi Pak Ustadz, bukankah segalanya itu, apalagi dalam sebuah keluarga, nah ya itu butuh keteladanan. Jadi kalau orang tuanya, ibu dan ayahnya sudah apa memberikan keteladanan, insya Allah anak-anaknya ini otomatis meniru.
0: Mm-hmm.
3: Jadi yang paling penting mungkin uminya, ibunya memimpin anak-anak ini untuk kelak menjadi imam. Bagaimana menurut Pak Ustadz Mahfud Hidayat? Terima kasih.
0: Oke, baik.
3: Terima kasih Mbak Ali.
0: Ya, siap. Terima kasih.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Indra di Cirebon atas pertanyaannya. Mungkin langsung kita jawab dua pertanyaan pertama, Pak Ustadz.
1: Iya.
0: Silakan Pak Ustadz.
1: Diulang.
0: Untuk pertanyaan, oke baik. Dari Pak Kasmo di Subang bertanya bagaimana pintar yang Islami itu seperti apa Pak Ustadz. Kemudian yang kedua tadi bagaimana kemudian ibu ini sebagai peran penting dalam keluarga untuk mendidik anak begitu ya Pak. Bagaimana kemudian apakah ibu ini harus untuk di peran seperti sekarang, bagaimana peran ibu dalam keluarga untuk menciptakan keluarga yang tetap melek pendidikan dan melek teknologi, Pak Kiai?
1: Ya, terima kasih. Dari Pak Kasmo Subang ya.
0: Iya, betul.
1: Tentang pintar secara Islami. Ya. Ini pertanyaan yang bagus karena memang pintar itu atau kaitan dengan kecerdasan itu lebih identik dengan intelektual, ya. Padahal kecerdasan itu tidak hanya secara intelektual atau pengetahuan atau kognitif dalam hal ini. Karena sejatinya kepintaran atau kecerdasan itu diukur juga dari segi emosi. Dalam hal ini kepekaan, kepedulian, ya, perasaan. Dan satu lagi adalah spiritual atau keimanan dan ketakwaan. Hubungan dirinya secara vertikal, secara seorang hamba kepada Tuhannya. Maka dengan menggabungkan kecerdasan antara satu secara intelektual, dia memang pintar, cerdas, ya, banyak membaca literasi, buku, dan juga melek terhadap teknologi. Di samping itu, kepekaan sosialnya tinggi, ya, kepeduliannya kepada sesama, ya, bagaimana dia merajut ukhuwah atau persaudaraan, bahkan tidak hanya terhadap sesama manusia, tapi juga kepada makhluk yang lainnya. Nah, yang ketiga adalah bagaimana meningkatkan kecerdasannya secara spiritual, bahwa dalam setiap sisi, setiap apa yang dia lakukan itu lillahi ta'ala, itu akan menumbuhkan bagaimana meskipun dia kecil bisa jadi di hadapan manusia, tapi dia itu adalah orang yang terkenal di atas sana, sehingga terhubung, ya, dalam dirinya itu tidak hanya dunia tapi sampai ke akhirat, karena inilah target kita sebagai seorang mukmin. Wallahu a'lam. Yang kedua, ya, yang kedua adalah dari Ibu Indra Cirebon, ya,
0: ya,
1: tentang peran ibu, ya, dalam hal ini, ya, tentunya sangat penting kaitan dengan pembinaan keluarga. Nah, Ibu Indra, tentu hal ini adalah kita ingat sebuah makalah, ya, yang ini populer. Makalah ini, Al-Um Madrasatul Ula, ibu itu adalah sekolah yang pertama, ya, tentunya bagi putra-putrinya. Ini adalah syair sebenarnya dari seorang penyair dari Mesir namanya Hafidh Ibrahim Al-Misri. Beliau bilang, Al-Um Madrasatun Iza A'dadta, ya, A'dadta Sya'ban Tayyibal A'raqi. Ibu itu adalah madrasah atau sekolah, apabila kamu menyiapkannya dengan baik, maka kamu telah menyiapkan generasi bangsa yang baik akhlaknya. Nah, dalam hal ini yang paling harus digarisbawahi adalah kaitan dengan pembinaan akhlak atau moral. Kalau untuk pengetahuan, ya, itu ibu bapak bisa menitipkan di sekolah, ya, bisa menitipkannya di lembaga-lembaga pendidikan. Namun untuk masalah akhlak, ya, itu tidak bisa menyerahkan sepenuhnya kepada mereka. Maka yang paling banyak berinteraksi, ya, sejak dalam kandungan bahkan, adalah seorang ibu. Bukan berarti ayah itu lepas tanggung jawab, karena keduanya itu memiliki tanggung jawab yang sama. Terutama kalau dalam kompilasi hukum Islam, itu ayah itu kaitannya adalah di pasal 105 dan 156, ya, di kompilasi hukum Islam, di hukum positif kita, itu adalah sampai usia 20 tahun. Ya, sampai usia 20 tahun itu masih menjadi kewajiban bagi orang tua, khususnya ayah dalam hal nafkah, ya, dalam hal memberikan pendidikan yang baik. Dalam hal ini itu memberikan peran penting. Apalagi ibu dalam hal ini yang sangat dekat dengan anaknya, tentu, ya, dengan kedekatan emosi seperti ini, maka keteladanan mutlak. Peran penting bagi seorang ibu adalah keteladanan, begitu pula seorang ayah. Wallahu a'lam.
0: Wallahu a'lam bisawab. Terima kasih untuk pertanyaannya dari Pak Kasmo dan juga Ibu Indra, semoga terjawab, ya. Kali ini sudah bergabung lagi di sambungan telepon Pak Ustadz, ada Pak Ahmad Irwan dari Garut. Assalamualaikum, Pak Ahmad.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
4: Ini Turbo, ini turunan Bogor.
0: Silakan dengan pertanyaannya, Pak.
4: Di Bogor, ya, ya. Lahir di Bogor, besar di Garut, Pak, saya juga nih ya.
0: Oke. Okay.
4: Mungkin Pak tentang kalau tadi masalah topik mungkin sedikit luar tema. Saya tentang manusia itu kan diciptakan sebagai makhluk sosial. Di sini kan kebetulan ayat butir Pancasila, sila kelima, keadilan sosial. Biasanya beginilah seperti begitu. Maaf nih, Mak. Saya kemarin ikut demonstrasi ke gedung DPR. Kenapa demikian? Bukan untuk pribadi. Kalau pribadi saya, Pak, saat ini makan masih cukup, pulsa masih cukup. Tapi bagaimana saudara-saudara kita yang hidupnya di bawah saya, yang hidup khusus, sedangkan mereka bergelimang dengan mati, dengan enak makan jerat. Apakah termasuk dalam segi kemampuan seperti apa? Apa termasuk jiwa sosial? Tidak. Memang saya sedikit, Pak. Begini, kalau hari ini saya dapat makan, bagaimana saudara-saudara kita yang nasibnya kenyang nggak seperti saja? Sedangkan seperti sekarang ini kan, jadi negara kita ini sekarang lagi sakit, Pak. Dan bagaimana, Pak, Bapak? Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Ahmad Irwan di Garut, terima kasih banyak atas pertanyaannya. Apakah memang... kalau bisa dipersingkat pertanyaannya ya, bagaimana apa manusia ini diciptakan sebagai makhluk sosial, dan ketika ada seseorang menikmati hasil sementara yang lainnya masih menderita seperti apa? Mungkin itu lebih di luar tema begitu, Pak Kiai. Mungkin bisa direspons begitu, Pak Kiai?
1: Baik. Terima kasih. Ini mohon maaf, jadi harus diulangi lagi pertanyaannya ya, karena di sini tidak bisa mendengar dari telepon.
0: Oke, baik. Tadi Pak Ahmad Irwan bertanya, kan memang manusia ini bisa dibilang fitrahnya adalah makhluk sosial begitu, Pak Pak Kiai. Bagaimana kemudian jika ada manusia yang masih bagaimana kita menyampaikannya? Bisa dibilang manusia yang masih menikmati masih bisa menikmati apa yang sudah ia punya begitu, sementara banyak masyarakat lainnya yang juga masih menderita seperti itu, Pak Ustadz. Mungkin ini memang di luar tema dari apa yang kita bahas pada pagi hari ini ya, tapi mungkin bisa ditanggapi sesuai dengan temanya mungkin, Pak ya. Ustadz.
1: Baik, terima kasih Bapak Ahmad Irwan Garut ya.
0: Ya.
1: Ini kaitannya dengan kecerdasan secara emosi sebenarnya, atau emosional, question dalam hal ini.
0: Ya.
1: Kecerdasan secara emosi dalam hal kepedulian. Ya, bagaimana kita lihat ya penanaman dalam hal imtak dan iptek, tentunya ketika pondasi keagamaan itu sudah tertanam, ya itu contoh adalah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau kita tahu dalam surat At-Taubah, ya Allah Subhanahu Wa Taala menyadarkan diri kita bagaimana jati diri atau sosok baginda Rasulullah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum ajizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ya. Sungguh telah mendatangi kamu rasul yang itu dari bangsa kamu sendiri. Beliau itu azizun 'alaihi ma 'anittum, merasa berat dengan apa yang kamu rasakan. Sehingga ketika umatnya merasa atau mendapat kesulitan, beliau pun merasa sumpek, merasa berat hidupnya ketika melihat ada umatnya yang sulit, yang susah. Saat hidupnya bagaimana Rasulullah mementingkan orang lain daripada dirinya. Harisun alaikum, ya, beliau sangat ingin umat-umatnya itu bahagia semuanya. Sehingga dalam hal ini apabila kita mencontoh baginda Nabi, tentu kita tidak akan menari di atas penderitaan orang lain. Ya, artinya saat kita mencicipi hasil yang kita peroleh, itu bisa kita tengok kanan kiri apakah ada di antara mereka yang kelaparan, yang menangis karena belum mendapatkan bagian, dan seterusnya. Nah, hal inilah yang menjadikannya itu kecerdasan secara emosi tumbuh, dan kepedulian ini adalah sebagai wujud dari pembinaan di keluarga kita yang unggul. Harus dibina bagaimana tidak hanya pinter secara intelektual, ya, apalagi menteri itu kan bahaya. Kalau menteri itu jabat, menteri itu bagus. Kalau menteri itu kan bahaya. Nah, jadi sehingga dalam hal ini, ya, Pak Ahmad dengan pertanyaannya ini, mudah-mudahan kita bisa sebagai keluarga tidak hanya kepada anak-anak, kita berikan contoh bagaimana kepedulian itu bisa tertanam dan juga dipraktikkan di tengah keluarga. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam bisawab. Terima kasih. Semoga menjawab pertanyaan dari Pak Ahmad Irwan di Garut ya. Kali ini ada pertanyaan yang sudah masuk di WhatsApp Pak Kiai di 081-5x4200. Assalamualaikum Pak Kiai, dari Aki Gazi di Desa Padarek Majalengka. Mohon izin bertanya, bagaimana memberdayakan keluarga di era digital ini, terutama membina kesejahteraan lahir batin, tidak tergerus dengan arus modernisasi, dan terciptalah ku anfusakum wa ahlikum naron. Atur nuhun atas pencerahan Pak Kiai, atur nuhun juga untuk Teh Halif beserta orang dapurnya RRI Bogor. Terima kasih untuk Aki Gazi, silakan dijawab Pak Kiai.
1: Ya, terima kasih Aki Gazi. Ini kaitan dengan ayat Al-Quran, ayat 6 surat At-Tahrim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, tentu api neraka itu ya adalah sebuah atau tempat yang paling mengerikan. Sehingga kita harus menjaganya. Yang pertama kali kita jaga adalah diri kita sendiri sebelum ke yang lain. Nah, ketika itu khususnya di era sekarang, era digital, yang mana ada orang yang mengistilahkan macam-macam ya. Di tempat kami itu ada istilah setan gepeng. Ya. Saya juga kurang setuju disebut setan gepeng. Ya. Setan gepeng itu maksudnya HP katanya gitu kan. Karena kan HP itu tidak selamanya berwujud setan, bisa jadi berwujud malaikat, ya bisa jadi berwujud kebaikan. Artinya tergantung kita yang mengendalikannya. Kalau kita tidak memiliki sensor dalam hal ini, sehingga terkena sihir atau terkena penyakit atas pengaruh yang buruk dari teknologi atau dari digital ini, khususnya apa namanya gawai, maka kita bisa terseret, ya terjerumus dalam Namun kalau kita bisa mengendalikannya, itu justru kita akan menambah poin-poin pahala, ya bisa jadi dengan menebarkan konten dakwah, ya dengan memberikan manfaat yang banyak kepada sesama, bagaimana cara menanam yang baik, bagaimana cara memelihara apa istilahnya sesuatu itu bisa dicontohkan atau di share kepada yang lainnya yang itu dirasakan manfaat. Tapi kalau yang disebarkan adalah berita-berita bohong atau kebencian, ujaran-ujaran penghinaan, bahkan seolah-olah provokasi dan sebagainya, itu yang ada justru adalah akan menjadi poin-poin dosa atau menjadi maksiat jariah, ya, dosa yang mengalir akhirnya. Maka kepada kita semuanya kembali, dan kita juga memohon kepada Allah ya supaya kita diri kita dan keluarga kita tidak terjerumus pada keburukan, melainkan kita manfaatkan teknologi untuk kebaikan. Wallahu'alam.
0: Wallahu'alam, bisawab. Terima kasih, semoga menjawab pertanyaan dari Aki Gazi di Majalengka ya. Masih ada beberapa pertanyaan, saya langsung bacakan dua pertanyaan sekaligus ya Pak Kiai. Ada Ibu Supriyati di Sindang Barang yang bertanya, sekaligus bercerita sedikit sepertinya ya. Saya punya teman baru menikah beberapa bulan, tapi ternyata suaminya sudah bilang menyesal menikahi istrinya karena ingat sama bisa dibilang mantan pacarnya begitu Pak Ustadz. Terus akhirnya suaminya beberapa puluh tahun mencintai wanita yang sudah punya suami ataupun juga jadinya istri orang. Apakah suami tersebut berdosa atau tidak? Wassalamualaikum. Itu dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Kemudian dari Ibu Reni di Plumbon, Cirebon. Assalamualaikum Pak Ustadz Mahfud, izin bertanya. Keluarga yang harmonis adalah yang lengkap, ada ayah, ibu, dan dibimbing dan dididik dengan nilai-nilai keimanan. Tapi ironisnya belum lama ini saya lihat di media sosial ada seorang ibu yang melihat anaknya menangis terus karena kelaparan, dan mereka adalah orang yang bisa dikatakan ekonominya kurang. Si anak kemudian mengakhiri hidupnya, dan ibunya memutuskan untuk mengakhiri hidupnya juga saking tidak tahan untuk menderita seolah gelap mata. Pertanyaannya, bagaimana keimanan orang tua tersebut sehingga tidak mencari jalan keluar yang baik untuk keluarganya Pak Ustadz? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Pertanyaannya dari Ibu Supriyati dan Ibu Reni di Cirebon. Pak Mahfud, silakan untuk ya, dijawab.
1: Terima kasih Teh Alif ya. Ini dari Ibu Supriyati di Sindang Barang. Sinamara itu di wilayah Bogor Barat.
0: Betul.
1: Ini kaitan dengan perzinahan, ya. Na'udzubillahi min dzalik. Kita lagi membahas keluarga, tentu kita memohon pada Allah agar dijauhkan ya dari segala hal-hal yang itu bisa merusak keutuhan keluarga. Ya, bisa jadi bisa dipertahankan keluarga, namun kalau dosa itu tidak disesali, apalagi merasa itu hal yang normal, ya, maka itu bisa jadi akan mewujud atau akan kembali terulang oleh anak-anak kita, na'udzubillah. Ketika orang tuanya menganggap normal berzina, tidak bertobat, ya. Karena ini kan kalau hubungan suami istri yang tidak diikat dengan pernikahan, apalagi ini istri orang atau suami orang, ya itu zinahnya juga disebut kategorinya dalam Islam itu zina muhsan, yang hukumannya lebih berat dibanding perzinahan antara jejaka dan perawan ya, atau orang yang belum punya pasangan. Ini ketika mereka melakukan perzinahan dan merasa itu normal, tidak merasa berdosa, tidak bertobat, tidak mengakhiri perbuatan tersebut, ya maka itu yang dikhawatirkan adalah anak-anaknya akan melakukan hal yang sama. Apakah mau seorang ayah, seorang ibu punya anak yang juga melakukan perzinahan? Nah ini yang harus dipikirkan ya. Jangan sampai merasa nyaman untuk sesaat, tapi nanti itu dampaknya terus keturunannya seperti itu. Dan na'udzubillahi min dzalik ya. Ketika ada seorang sahabat Nabi bertanya kepada Nabi, ya Rasul, saya itu kalau dosa-dosa yang lain saya bisa untuk ditinggalkan, ada satu ya Rasul dosa yang belum saya tinggalkan. Rupanya orang ini dulunya adalah orang yang ahli maksiat ya, orang yang fasik, tapi ingin bertobat. Dosa apakah itu? Dia bilang, saya masih doyan zina ya Rasul. Akhirnya kata Rasul, ya kamu mau enggak itu ibu kamu, anak perempuan kamu, itu digauli oleh orang lain. Maka jawaban dia tentu menjawabnya, tidak mau ya Rasul, seperti itulah. Ya, untuk menjaga kehormatan, untuk menjaga keutuhan keluarga, jangan sampai kamu melakukan itu. Nah,

0: masalahnya. Memang ada sebuah ini, ada yang mengatakan hadis, tapi kebanyakan ulama ini mengatakan bukan hadis, melainkan perkataan dari Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yaitu kadal faqru ayyakuna kufra, ya hampir saja kemiskinan, kefakiran, kesulitan ekonomi itu adalah mendorong pada kekufuran. Nah, jadi memang ekonomi dalam hal ini penting, ya. Tapi yang lebih penting adalah keimanan. Ketika keimanan sudah mantap, sudah tinggi keimanannya dalam hal ini, meskipun dia ekonominya lemah, dia tidak akan berakhir dengan bunuh diri. Dia akan berusaha, dia akan terus-menerus merasa asanya itu ya kehadapan Allah, tawakal, masa Allah menciptakan saya tidak menciptakan rezeki saya. Kalau saya diam, apakah ini yang diinginkan Allah? Harus bergerak dan bergerak, ya, tidak kepada orang, nah, tapi juga bisa kepada yang lain, ya. Maksudnya tidak putus asa dalam hal ini. Masih banyak pintu-pintu rezeki yang mungkin bisa jadi di antara, di tengah-tengah mereka ada orang kaya yang merasa, kenapa kamu enggak ke saya? Kenapa kamu enggak ke saya? Bisa jadi ada orang yang seperti itu. Ya, ya. Atau dalam hal ini siapa yang harus disalahkan? Tentu nanti di akhirat akan terlihat apakah yang salah adalah hanya dirinya, atau tetangganya, atau pemerintahan setempat. Yang jelas itu semuanya adalah hal-hal yang tidak kita inginkan. Nah, kembali lagi, kalau ekonomi kuat, ya memang bisa mendukung untuk mencapai banyak pahala, ya, dengan keimanan. Tapi kalau ekonomi kuat, imannya lemah, bisa orang itu menganggap bahwa dengan ekonomi yang kuat, itu bisa untuk menyikat atau untuk menjadikan orang lain sengsara, bisa jadi. Yang jelas, keimanan, ya, itu harus diutamakan sehingga muncul rasa percaya diri atau tidak putus asa dalam hal ini, bahwa rahmat Allah itu luas untuk umatnya, untuk hambanya. Wallahu alam bisawab.
1: Terima kasih. Semoga juga menjawab pertanyaan dari Ibu Reni dan juga Ibu Supriyati di Sindang Barang, ya. Namun ternyata kita sudah sampai di penghujung kebersamaan kita untuk Mutiara Pagi Berjaringan pada pagi hari ini. Mungkin singkat saja dari Pak Kiai untuk penutup langkah-langkah kita untuk mengingat Allah, menghadirkan Allah dalam kegiatan yang berkaitan dengan Iptek, begitu Pak Kiai. Silakan Pak Kiai.
0: Ya. Yeah. Terima kasih. Keluarga Muslim yang unggul, ya, yang harus kita bina dalam hal ini, tentu tidak hanya unggul dalam ilmu pengetahuan dan teknologi yang semuanya mengidam-idamkannya untuk kesejahteraan kita di dunia, namun juga harus unggul dalam hal iman dan takwa. Karena bagaimana seseorang berilmu tinggi sementara imannya lemah, maka dalam hal ini penting untuk kita lakukan adalah peran keluarga. Dan keluarga itu adalah merupakan fondasi masyarakat sebagai pusat pendidikan agama dan juga sebagai ladang ibadah yang di dalamnya terdapat kasih sayang. Mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat, dan khususnya bagi saya yang menyampaikan dan juga para pendengar RRI Pro 1 Bogor, RRI Cirebon, dan juga dari Bandung, dimanapun berada semuanya, mudah-mudahan sehat walafiat, dan keluarga kita semuanya diberikan bimbingan oleh Allah dan pertolongan untuk mewujudkan keluarga yang unggul dalam hal imtak dan juga iptek untuk kebahagiaan dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pembahasan bersama dengan Kiai Mahfud Hidayat pada hari ini mengingatkan kita bahwa membangun keluarga unggul di era digital bukan hanya soal mengikuti perkembangan teknologi, tetapi juga memastikan iman, keteladanan, dan komunikasi dalam keluarga tetap menjadi pondasi utama. Terima kasih untuk Pak Kiai Ustadz Mahfud Hidayat atas ilmu dan juga inspirasinya, dan selamat melanjutkan aktivitasnya Pak Kiai Mahfud. Dan baik, juga ya, dan juga untuk para pendengar RRI Pro 1 Bogor, Bandung, dan juga Cirebon, saya ucapkan terima kasih untuk setia

0: nyimak dan juga berinteraksi pada pagi hari ini, dan mohon maaf tidak semua interaksi di WhatsApp bisa kami bacakan. Begitu, kita akan bertemu lagi di Mutiara Pagi Berjaringan edisi berikutnya. Saya Alif Dayita berserta kru yang bertugas undur diri dari ruang dengar Anda. Tetap jadikan keluarga sebagai tempat pertama untuk tumbuh, belajar, dan saling menguatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Telah Anda ikuti Mutiara Pagi Berjaringan, RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon.

Pendengar, saatnya kita beranjak menuju segmen berikutnya. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor pagi pukul 6 waktu Indonesia Barat.

0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita RRI Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat.
1: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor.
2: Di day bulan kemerdekaan kita bukan datang secara tiba-tiba, teman-teman. Banyak kasus yang tidak tertangani oleh pemerintahan kita. Maraknya kasus korupsi.
3: Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami TC secara mandiri.
4: Selamat pagi, salam jumpa. Kembali kami hadirkan Warta Berita RRI Bogor pagi. Hari ini Jumat 28 Agustus 2026. Siaran ini juga bisa Anda dengarkan melalui audio streaming RRI Digital pada perangkat gawai Anda. Berikut kami sampaikan berita utama. KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Mahasiswa Bogor berikan dukungan terhadap aksi demo 27 Agustus di Jakarta. Kings Judo Club tingkatkan intensitas pelatihan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Inilah Warta Berita RRI Bogor pagi selengkapnya bersama saya Alif Dayita. Kami awali informasi pagi ini dengan kabar terkait KPK kembali melakukan pemeriksaan intensif di dua instansi pemerintah Kabupaten Bogor dalam dugaan tindak pidana korupsi yang ditangani. Selengkapnya ikuti hasil liputan reporter kami, Yofri Haryadi.
5: Sejumlah pegawai dan pejabat di lingkup pemerintahan Kabupaten Bogor kembali dihebohkan dengan kedatangan tim penyidik dari Komisi Pemberantasan Korupsi di lingkungannya. Sebanyak dua kantor instansi pemerintah, yakni Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah, Bapenda, dan Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia, BKPSDM, di Cibinong, digeledah. Sejumlah berkas dan dokumen pun dibawa oleh para penyidik KPK keluar dari kantor instansi tersebut dalam waktu yang hampir bersamaan. Para penyidik menggunakan kendaraan minibus hitam mengenakan masker keluar masuk kantor instansi tersebut. Sementara pegawai dan staf di instansi itu pun tetap menjalankan aktivitas kegiatan dan pelayanan seperti biasanya. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengkonfirmasi aktivitas KPK di lokasi tersebut pada Kamis 27 Agustus 2026. Perkara yang ditangani adalah dugaan upah pungut pajak dari para pegawai Bapenda setempat.
1: Kamis 27 Agustus, penyidik melaksanakan kegiatan penggeledahan di dua lokasi di wilayah Kabupaten Bogor. Lokasi pertama yaitu di Kantor Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah atau Bapenda Kabupaten Bogor. Penggeledahan berikutnya yakni di Kantor Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BKPSDM Kabupaten Bogor. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita dokumen yang terkait dengan perkara dugaan pemotongan insentif pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah. Selanjutnya penyidik akan melakukan penelaahan atas temuan-temuan tersebut.
5: Selain kantor Bapenda, kantor BKPSDM juga menjadi lokasi penggeledahan. Beberapa informasi di lapangan juga mengisyaratkan pemeriksaan lanjutan berkaitan dengan gratifikasi dalam penempatan jabatan struktural atau dugaan jual beli jabatan yang sebelumnya juga pernah diperiksa oleh pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bogor. Penyidik menyita dokumen terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi yang sedang diusut. Sebelumnya, Sekretaris Daerah Kabupaten Bogor, Ajat Erjatnika, mengatakan upah pungut dan bagi hasil dari perolehan pajak bukanlah sesuatu yang seharusnya menjadi persoalan.
6: Tentang upah pungut itu karena ada diatur oleh Perbu. Ada hak memang bagi yang melakukan pungutan. Siapa itu? Bapenda. Bapenda lah nanti kan tiap triwulan ya. Ada itu yang saya ketahui. Apakah sekda ada di dalamnya? Nggak ada. Tentunya kan ini jadi bahan pelajaran juga bagi kita ya. Apa yang terjadi begitu. Karena kan kelihatannya menjadi bahan perbincangan ya. Baru kemarin saya menyampaikan kondisinya kan tidak tahu apa-apa. Kemudian terjadi pemeriksaan beberapa ASN termasuk Kepala Bapenda begitu. Kemudian baru kita akan melakukan evaluasi terkait dengan output itu sendiri sebenarnya.
5: Hingga saat ini KPK belum menetapkan tersangka karena masih menggunakan surat perintah penyidikan umum. KPK juga belum menerbitkan nama atau identitas pihak-pihak lain secara detail termasuk konstruksi perkaranya kepada publik.
4: Sementara itu, saudara, mahasiswa Bogor memberikan dukungan terhadap aksi demo yang berlangsung di Jakarta pada Rabu 27 Agustus 2026 di Jakarta, yang juga bersamaan dilakukan di kota Bogor. Seperti dilaporkan Sony Agung Saputra.
2: Satu katanya, tapi apakah semua rakyat kita merasakan kemerdekaan, teman-teman?
7: Tidak!
2: Apa artinya kemerdekaan bagi Bapak Presiden kita, teman-teman?
8: Aksi unjuk rasa mahasiswa di Kota Bogor pada Kamis 27 Agustus 2026 menjadi bagian dari gerakan mahasiswa di sejumlah daerah di Indonesia yang mendesak pengesahan rancangan undang-undang RUU perampasan aset tindak pidana. Aksi tersebut juga menyuarakan tuntutan agar penindakan terhadap pelaku korupsi diperkuat serta upaya pemberantasan korupsi dilakukan secara lebih tegas. Mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Bogor menyampaikan aspirasi dengan berkumpul di depan pintu 1 Istana Bogor. Masa aksi juga membagikan pamflet kepada masyarakat serta memasang baliho dan spanduk berisi tuntutan sebagai kampanye publik mengenai pentingnya pemberantasan korupsi. Mahasiswa Universitas Ibnu Khaldun Bogor Ataya Milad Kamila mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kepedulian mahasiswa terhadap penguatan pemberantasan korupsi di Indonesia. Menurutnya, pengesahan RUU perampasan aset diperlukan untuk memperkuat mekanisme negara dalam menindak aset yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi.
2: Di bulan kemerdekaan kita bukan datang secara tiba-tiba, teman-teman. Banyak kasus yang tidak tertangani oleh pemerintahan kita. Maraknya kasus korupsi dan banyak sekali lagi. Saya tidak membawa data, teman-teman. Bapak Presiden dan juga para jajaran pemerintahan di kabinetnya punya yang lebih banyak. Tahu nggak apa tugas Presiden dan wakilnya? Sebenarnya cuma dua, teman-teman. Mencerdaskan kehidupan bangsa dan menyejahterakan rakyat, termasuk mengurus fakir miskin dan anak yatim. Udah, dua aja. Dan itu semua tertuang dalam alinea undang-undang.
8: Mahasiswa Universitas Pakuan, Noval, menyampaikan bahwa mahasiswa akan terus memanfaatkan ruang publik untuk menyuarakan tuntutan mengenai pemberantasan korupsi dan penguatan penegakan hukum. Ia menilai regulasi mengenai perampasan aset penting untuk memperkuat efek jera sekaligus mendukung pengembalian kerugian negara akibat korupsi.
9: Hari ini, Bang, ada dua isu. Ada dua tuntutan kami. Yang pertama, kami meminta lihat tanda koruptor dihukum mati. Kami meminta untuk disahkannya UU aset segera, Pak. Nah, yang ketiga, hari ini kami turun di sini, bukan kampus di Kota Bogor. Tapi kami adalah mahasiswa biasa yang melihat keresahan dikarenakan kelembagaan-kelembagaan seluruh kampus di Kota Bogor sudah tidak patuh, tidak bergerak lagi. Maka kami sebutkan nanti mengikuti bersama untuk terus mengawal gerakan-gerakan di Kota Bogor.
8: Aksi mahasiswa berlangsung hingga sore hari dengan penyampaian aspirasi secara bergantian di kawasan pintu 1 Istana Bogor. Selama kegiatan berlangsung, polisi turut melakukan pengamanan dan pengawalan untuk menjaga ketertiban serta keamanan sehingga penyampaian aspirasi mahasiswa dapat berjalan kondusif.
4: Berikutnya, ruas jalan Cadar Ngampar Sukaraja Kabupaten Bogor dikeluhkan pengguna jalan. Adanya aktivitas galian di sepanjang bahu jalan di lokasi tersebut mengganggu kenyamanan dan berpotensi terjadinya kecelakaan. Hal ini dikarenakan tanah sisa galian kabel berceceran di jalan dan saat terjadi hujan, ceceran tanah mengakibatkan jalan licin dan mengancam keselamatan pengguna sepeda motor. Salah satu warga, Andri, mengeluhkan tidak adanya pemberitahuan dari pelaksana kerja kepada aparatur desa setempat, sehingga tidak ada upaya antisipasi dan pemberitahuan kepada warga. Tidak hanya itu, aktivitas galian juga mengakibatkan warung kelontong di sepanjang proyek tersebut sepi pembeli.
10: Ini nggak ada penyampaian ke kita, cuman yang disayangkan itu nggak ada koordinasi, nggak ada penyampaian itu tadi. Harusnya kan dari yang terkait yang diberikan kuasa untuk masyarakat itu harusnya menyampaikan entah itu RT-nya atau BPD atau LPN terkait itu harusnya menyampaikan ke masyarakat.
4: Dan hingga saat ini pendengar, laporan itu pun sudah ditembuskan kepada Kasitrantip Kecamatan Sukaraja untuk ditindaklanjuti. Pekerja galian pun tidak dapat memberikan keterangan rinci kegiatan yang mereka lakukan, hanya menjalankan tugas pemasangan kabel listrik tanpa ada rencana dan lama pengerjaan berlangsung. Terlebih, kompensasi yang diberikan kepada warga yang dirugikan akibat kegiatan tersebut.
0: Anda tengah mendengarkan Warta Berita RRI Bogor.
4: Terima kasih Anda masih bersama kami pendengar. Museum Perjuangan Bogor di Jalan Merdeka memerlukan perhatian serius dan dukungan pemerintah serta donatur untuk mengatasi kendala perawatan bangunan dan koleksi sejarah yang telah berlangsung selama 10 tahun. Pengelola berharap kolaborasi ini dapat menjaga keberadaan museum sebagai sarana edukasi masyarakat. Berikut Adesri melaporkan.
7: Museum Perjuangan Bogor di Jalan Merdeka nomor 56 Kelurahan Ciwaringin, Kecamatan Bogor Tengah masih menyimpan berbagai koleksi sejarah perjuangan seperti senjata, pakaian pejuang, foto dokumentasi, dan benda bersejarah lainnya. Keberadaan museum menjadi sarana edukasi sejarah bagi masyarakat. Namun, pengelola masih menghadapi kendala dalam perawatan bangunan dan koleksi yang membutuhkan dukungan dari berbagai pihak. Penasehat Museum Perjuangan Bogor, Purnomo Nur Wiyadiwiho, menilai museum merupakan bagian dari aset sejarah yang perlu mendapatkan perhatian pemerintah. Ia berharap dukungan dapat diberikan melalui akses, jejaring, maupun bentuk dukungan lainnya.
11: Ya, bahwa ini jangan dilihat menjadi aset kami yang mengelola, tapi ini aset negara gitu, biar gimana pun. Karena para pendiri juga dulunya pendiri negara kan. Harapan saya seperti pemerintah Kota Bogor, khususnya Bapak Wali Kota, atau dari DPRD sendiri ngelihat ini, minimal berkunjung deh, lihat ke museum ini seperti apa sih. Nah, nanti kan supportingnya dari mereka kan nggak perlu harus selalu dalam bentuk uang ya. Dukungan bisa dukungan akses, dukungan jejaring. Mereka kan jejaringnya lebih besar dong dibandingin kami yang ngurus, itu harapannya.
7: Sementara itu, Ketua Pengelola Museum Perjuangan Bogor, Muhammad Ali Sadikin, mengatakan persoalan perawatan telah menjadi kendala dalam sekitar 10 tahun terakhir. Pengelola pun berharap pemerintah Kota Bogor dan para donatur dapat bersama-sama membantu pembenahan museum.
12: 10 tahun terakhir barangkali kalau saya lihat ini museum ini sudah tidak terkendali di urusan masalah perawatan. Jadi kami mengetuk hati para donatur dan khususnya hati teman-teman kami di pemerintah Kota Bogor untuk sama-samalah saling, ayo kita bangun ini ya, museum perjuangan ini yang mungkin bisa jadi aset Kota Bogor selanjutnya.
7: Pengelola berharap dukungan tersebut dapat menjaga keberadaan Museum Perjuangan Bogor sehingga koleksi sejarah di dalamnya tetap terawat dan dapat terus menjadi sumber edukasi bagi masyarakat di Bogor.
4: Para pelaku UMKM di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, khususnya perempuan dan ibu rumah tangga, kini mendapatkan fasilitas bantuan permodalan syariah untuk mengembangkan usahanya. Berikut informasi selengkapnya.
5: Para pengusaha UMKM di Kecamatan Parung Panjang, Kabupaten Bogor, khususnya kaum perempuan dan ibu rumah tangga, kini mendapat opsi pembiayaan untuk pengembangan bisnis mereka, yakni dengan hadirnya lembaga pembiayaan berbasis syariah inklusif dengan persyaratan yang mudah dengan landasan kepercayaan. Dorongan permodalan tersebut berasal dari BTPN Syariah Cabang Parung Panjang, Kabupaten Bogor, yang kini tengah melakukan ekspansi ke ranah ekonomi supermikro dengan targetnya adalah kelompok dan individu. Diungkapkan Kepala Cabang BTPN Syariah Rusman, ada plafon anggaran bantuan supermikro dengan plafon 2 juta hingga 5 juta rupiah dengan skema pembayaran yang dapat menyesuaikan kemampuan dan kebutuhan mereka. Rusman berharap paket program tersebut dapat mendongkrak omset dan penjualan para pengusaha UMKM Kecamatan Parung Panjang lebih bergairah.
13: Kita fokusnya itu kepada masyarakat-masyarakat ultramikro yang tidak tersentuh, tidak terjamah oleh bank-bank lainnya karena terkait apa? Terkait persyaratan. Dan alhamdulillah dengan kehadiran kita ini tidak perlu ada persyaratan yang seperti bank-bank umum lainnya. Hanya kita kepercayaan aja. Kenapa? Dengan kepercayaan itu kan mudah-mudahan tumbuh nilai-nilai yang baik juga ya. Bukan hanya dari kami juga, dari BTPN Syariah, tetapi dari masyarakat juga yang dia tadinya mungkin bingung mau gimana ya. mau seperti apa saya ke depannya. Karena tadi terbentur oleh persyaratan dengan adanya hadir BTPN Syariah, itu bukan menjadi kendala yang ini lagi buat masyarakat di bawah gitu ya. Kita juga udah punya pembiayaan komunitas, yang kedua kita punya produk individual.
5: Saat ini tercatat ada 4.000 nasabah di bawah program BTPN Syariah di kecamatan itu. 80% diantaranya adalah nasabah lama, yang artinya ekosistem UMKM yang dibangun platform keuangan dari bank tersebut sudah terjalin cukup intens. Camat Parung Panjang, M. Khairuka mengapresiasi program dan berharap tingkat perekonomian keluarga di wilayahnya dapat meningkat, terutama kaum perempuan dan ibu rumah tangga yang selama ini menjadi penyokong ekonomi keluarga.
14: Pembiayaan, ya. Pembiayaan misalkan yang dagang cireng, dagang cilok, yang dagang usaha-usaha yang lain yang membutuhkan permodalan yang secara syariah, nah mudah-mudahan lebih bisa berkembang, karena kan untuk mengembangkan usaha ya, misalkan untuk ekspansi, nah itu tentu perlu biaya. Nah ini adalah salah satu alternatif pembiayaan syariah ya. Jadi intinya untuk pengembangan usaha ya, sedikit banyak nanti meramaikan wilayah Kecamatan Parung Panjang, tapi terutama syariahnya, sebab di sini kan banyak bank-bank konvensionalnya yang syariah juga ada. Jadi nanti lebih lengkap, apalagi masyarakat Kecamatan Parung Panjang sekarang lebih heterogen dan majemuk.
5: Dengan prinsip akad syariah seperti murabahah atau wakalah, nominal pinjaman yang dicicil sudah termasuk margin keuntungan bank yang disepakati di awal tanpa ada resiko bunga melambung atau denda keterlambatan. Modal usaha tanpa jaminan untuk ibu-ibu yang diberikan bertahap dan disesuaikan dengan rekam jejak pengembalian nasabah.
4: Saatnya kami hadirkan Warta Olahraga. Pendengar, Kings Judo Club tingkatkan intensitas pelatihan menghadapi Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov Jawa Barat 2026. Sementara itu, pengurus Federasi Olahraga Karatedo Indonesia atau Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Warta Olahraga selengkapnya dibacakan Ermelinda Pekata.
15: Persaingan sengit menjelang Pekan Olahraga Provinsi Jawa Barat 2026 sudah mulai terasa. Menghadapi kompetisi akbar tersebut, Kings Judo Club bergerak cepat dengan menggembleng para atletnya demi meraih hasil maksimal. Pelatih sekaligus pengurus Kings Judo Club Kabupaten Bogor, Dini, mengungkapkan bahwa tensi persaingan jelang Porprov kali ini memang sangat tinggi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, pihak klub tidak hanya fokus pada fisik tetapi juga pada kesiapan mental para atlet. Dini menambahkan demi mematangkan persiapan, teknis latihan kini dilakukan secara rutin beberapa kali dalam seminggu dengan program yang terukur.
16: Untuk event selanjutnya mungkin ada event Porprov Jabar ya, yang akan dilaksanakan pada akhir tahun ini sekitar bulan Oktober ataupun November. Dan persiapan kami mulai dari saat ini tuh sudah melakukan TC, baik itu kami tes secara mandiri, kami melakukan latihan satu hari itu 3 kali, mulai dari latihan pagi, siang, dan sore. Intensitas latihannya pun kami tingkatkan. Dan besar harapan kami, anak-anak bisa menjadi juara pada event tersebut. Dan pesan kami juga kepada anak-anak, jangan cepat puas atas pencapaian yang sudah diraih dan tetap rendah hati.
15: Aura kompetisi yang ketat ini juga diikuti oleh para atlet, termasuk Dini Kartika Suhartini, atlet andalan cabang olahraga sambo untuk Kabupaten Bogor. Dini Kartika yang dijadwalkan akan turun bertanding di kelas minus 59 kg menyatakan bahwa dirinya tengah menjalani fase persiapan yang sangat intensif. Ia mengaku porsi latihannya terus ditingkatkan seiring semakin dekatnya waktu pelaksanaan Porprov 2026.
17: Untuk progres program yang dijalani saat latihan, yaitu kami latihan fisik, teknik, dan juga sparring secara intensif. Tentunya berfokus untuk meningkatkan transisi teknik agar lebih cepat saat bertanding, terutama penguatan teknik bantingan serta kuncian, agar ketika menghadapi lawan dengan gaya tanding yang berbeda, kita sudah siap.
18: Dengan kombinasi latihan fisik yang disiplin, peningkatan porsi latihan, serta penguatan mental dari tim pelatih, kontingen Sambo dari Kings Judo Club optimistis mampu bersaing ketat dan menyumbangkan prestasi terbaik bagi daerahnya di ajang Porprov mendatang. Pengurus Federasi Olahraga Karate Do Indonesia Forki Kabupaten Bogor terus menggenjot prestasi karate melalui pola pembinaan berjenjang dan berkelanjutan mulai dari usia dini hingga junior. Untuk mencetak karateka berkarakter juara, Forki memadukan konsistensi pembinaan tersebut dengan penerapan sport science. Langkah ini selaras dengan program Ketua Forki Kabupaten Bogor Taufan Sahara Putra serta arahan Bupati Bogor Rudi Susmanto yang memprioritaskan pengembangan potensi atlet lokal asli daerah. Melalui komitmen tersebut, Forki Kabupaten Bogor memastikan akan menurunkan 100

Saudara pendengar, informasi olahraga tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita RRI Bogor pagi hari ini. Dan saya Alif Daita mewakili kerabat kerja yang bertugas dengan Desk Editor Yofri dan Penata Teknik Dwi Hikmawan mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas.

0: Refleksi dan Implementasi Pancasila untuk Anak Negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setyo Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, sangat wajar jika ada yang bertanya, sebetulnya seperti apa perilaku dari manusia yang Pancasilais? Tentu kita bisa memberikan jawaban yang lugas dan sederhana. Mereka yang Pancasilais jelas bisa bersikap adil. Adil kepada dirinya sendiri, adil kepada sesama. Dia tidak mementingkan dirinya sendiri, tapi hidup atas dasar kesadaran dan kebajikan yang luhur. Hidupnya didikasikan untuk sebuah cita-cita yang agung. Dia punya jiwa yang patriot, punya kecintaan kepada tanah air dan bangsa. Tidak akan bersikap pengkhianat kepada bangsa dan negara. Dia akan betul-betul konsisten menghormati ibu bumi, memelihara hutan, memelihara mata air, memelihara sungai, danau, dan laut. Dan mereka yang Pancasilais tentu saja ketika diberi amanah berupa jabatan atau kekuasaan, tidak akan pernah menyalahgunakan itu demi kepentingan pribadi maupun keluarga. Dia akan menjaga dirinya dari berlaku salah, berlaku sembrono, berlaku yang koruptif. Orang-orang yang Pancasilais tentu saja juga akan punya keyakinan yang mantap, termasuk dalam perkara ketuhanan. Tetapi pada saat yang sama, dia bisa menghargai proses yang sedang dijalani oleh orang lain, menghargai keyakinan orang lain yang berbeda, tidak memaksakan keyakinan dirinya kepada orang lain. Dia akan bisa betul-betul mengasihi, menyayangi siapapun tanpa diskriminasi, meneladani matahari yang memberi tanpa harap kembali. Tentu saja, jika ada orang-orang punya karakter yang Pancasilais seperti ini, bangsa ini seperti mendapatkan penerang, karena tingkah lakunya pasti menyejukkan, mendamaikan, memberi inspirasi. Pertanyaan pentingnya, bagaimana kita bisa punya warga yang betul-betul Pancasilais? Tentu saja harus ada pendidikan. Pendidikan, penanaman nilai-nilai Pancasila. Pancasila tidak sekedar disampaikan untuk dihafalkan, tapi betul-betul nilainya harus dihayat. Jadikan dasar untuk membangun karakter. Inilah tanggung jawab kita bersama.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Selamat pagi, saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Sanggau dan sekitarnya. Inilah Radio Republik Indonesia Sanggau.
3: Saudara pendengar di batas utara NKRI, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Miangas.
4: Dari Jalan Kartini 3 Namodale, inilah Radio Republik Indonesia Rote, mengudara dengan
5: saudara
4: FM.
5: Saudara pendengar di seluruh pelosok Kabupaten Bima dan sekitarnya, Radio Republik Indonesia Bima, hari ini
6: dari bumi Senin, Laskar Pelangi Belitung, saudara pendengar di seluruh pelosok, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah Radio Republik Indonesia Belitung hari ini.
7: Saudara pendengar di Sumba dan sekitarnya atau dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia Sumba di Waikabubak, Sumba Barat.
3: Sekali di udara tetap di udara,
8: Merdeka.

0: cuaca hari ini.
1: Saatnya kita simak info cuaca hari ini untuk edisi Jumat 28 Agustus 2026 di wilayah Bogor dan sekitarnya. Apakah hujan turun lagi atau seperti apa? Kita simak bersama perakiraan cuaca yang akan disampaikan oleh perakirawan cuaca dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat berikut ini.
2: Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami informasikan perakiraan cuaca untuk 28 Agustus 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya wilayah Bogor, Depok, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan Cianjur. Untuk cuaca pada pagi hari ini hingga dini hari nanti diperkirakan kondusif ya, cerah berawan hingga berawan, dengan suhu udara berkisar antara 16 hingga 34 derajat Celcius, kemudian kelembapan udara 30-92%, serta angin dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5-40 km/jam. Perlu diwaspadai adanya potensi peningkatan kecepatan angin di sebagian wilayah Jawa Barat. Sekian informasi perakiraan cuaca hari ini, semoga bermanfaat dan salam sehat.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id.

Bilang saja dari Agnes Monica pendengar menemani kita di Bogor pagi ini sambil saya sampaikan pantauan CCTV yang sudah sedang terjadi ya. Kali ini saya ambil dari CCTV Kota Bogor di bspkotabogor.go.id. Pendengar, kita akan mulai yang pertama, arus lalu lintas di Jalan Juanda arah Balai Kota terpantau padat ya. Sementara di Simpang Tugu Kujang mulai ramai lancar. Dan di kawasan Simpang BTM yang mengarah ke Empang ini terpantau juga lancar, dan ini diramaikan dengan aktivitas naik turunnya penumpang angkutan kota. Dan itulah pantauan lalu lintas terkini untuk Anda yang sedang berkendara. Tetap patuhi aturan dan utamakan keselamatan pendengar. Setelah ini kita akan segera nantikan untuk bergabung bersama dengan Pusat Pemberitaan Pro 3 RRI di Jakarta untuk mengikuti Warta Berita Sentral pukul 7 waktu Indonesia Barat.